0: menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Barang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Paning-paning padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: Eh, saya dah masuk jam yang terbaru 8.10 minit pagi waktu ini. Bambang nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara. Okay, warga Pulau Pinang khususnya penduduk Seberang Perai Utara, jom ramai-ramai kita ke Karnival Pendidikan Madani 2026 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara pada hari Sabtu. Sabtu ni, okay, 26 September 2026 8 pagi hingga 4:30 petang bertempat di Karangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara Kepala Batas. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, daripada robotik dan teknologi digital, permainan interaktif, podcast, demonstrasi batik, literasi, pertandingan cabaran menarik, cabutan bertuah hinggalah food truck, jualan serta pelbagai pameran dan reruai agensi. Okay, bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan jangan lepaskan peluang untuk meneroka, mencuba, mencipta dan mendapat inspirasi dalam suasana pendidikan yang penuh warna-warni. Okay, Karnival Pendidikan Madani 2026, pendidikan pemangkin kecemerlangan membina generasi masa hadapan. Okay, boleh pakai-pakai api Sabtu 26 September 2026. Alright, jom kita nak terus kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Hutang apa? Banyak hutang. Okay, bila kita tengok balik kan, teliti balik dalam banyak-banyak hutang kan, hutang apa yang membuatkan anda rasa macam paling menyesal ataupun anda pernah berhadapan, okay, dengan situasi pengalaman anda pernah buat hutang membeli sesuatu benda tu, okay, dan alhamdulillah dah selesai dah pun, tapi tobat tak mau buat dah. Okay, 04-2107-389 kita pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Cik Anwar kat Sungai Pinang balik pulau.
2: Cik An. Sekali lagi cik apa?
3: Cik Anwar kat Sungai Pinang balik pulau.
2: Oh, road dia road no, dia kena kena kokolah apa dah?
3: Oh, dah kokok dia tak kena kokok.
2: Tak apa, tak apa. Sekali lepas mentega darah, sekali kira okey lah. Ada arah tu dah.
3: Okey lah. Dia boleh beraktiviti.
2: Jahanam macam ni.
3: Pagi-pagi kena pipi, mamam.
2: Ya. Baik. Cik Noah.
3: Oh.
2: Cik Noah, tak apa nak kuat sikit macam Cik Noah.
3: Oh, dengar.
2: Tak, hello.
3: Oh.
2: Kuat sikit, hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Halo mu.
2: Okey, baik Cik Noah.
3: Ha.
2: Baik, mukadimah sikit Cik Noah.
3: Ada.
2: Ha.
3: Lagu-lagu orang lama eh.
2: Lagu orang lama dah. Boleh, tak ada masalah.
3: Matalah lebam demam cikunya. Aduhai bam-bam ambui cuinya. Jalan di titi. Selulah selu, selamat berkunti walau bersolo. Acu.
2: Lagu Melayu. Lagu boleh. Melayu, betul tak?
3: Pasal kita lo demen rontotor kan, mama.
2: Ya.
3: Nampak kependekkan.
2: Oh, baik. Atu dekat tu lah.
3: Macam tu juga, atu pertandingan azan pun mama kita ambil nampak pendek lah.
2: Kalau karaoke tu lagu sampai tak orang tempat tak pendek-pendek. Kalau
3: ni lagu yang ramai orang lama lah. Sampai pendek.
2: Baik. Cik Noah.
3: Ha.
2: Okey, ha tu ya. Ada lagi tak?
3: Ada.
2: Ah, cantik. Baik Cik Noah.
3: Bagi orang lain sama.
2: Okey. Baik. Pagi ni kita sembang bab hutang Cik Noah.
3: Oh.
2: Okey, kita faham dah Cik Anwar ni memang orang kaya. Kan? Orang kaya balik pulau, betul tak? Kan?
3: Abang kata kita walaupun ni kita kena tak amin.
2: Ya, bagi betul kan. Baik, mandangkan Cik Anwar ni kadang-kadang bukannya tak mampu nak beli cash. Memang dah beli cash dulu dah, tapi tu dah lah kedekut. kan? Bagi Cik Anwar sendirilah kan, hutang apa dalam banyak-banyak hutang ni kan, yang membuatkan Cik Noh rasa macam pernah menyesal ambil hutang tu.
3: Dulu cerita. Contoh.
2: Okay, contoh dulu lah.
3: Berumah tangga.
2: Alah jutawan lah. Dulu.
3: Masa tu bekerja pun gaji pun 3 angka.
2: Uish, okay, alright.
3: Lepas tu kita nak beli tu barang. Kita buatlah hutang beli keperabotan yang barang terpakai.
2: Hutang perabot?
3: Keperabotan lah.
2: Oh, hutang perabot terpakai?
3: Lepas kita tengok pun cantik-cantik. Mahal-mahal tapi harga tu kita teka, orang kata terpalit dengan tengok harga yang murah ni pasal buah mahal kan.
2: Terpalit dengan harga yang murah walaupun mahal?
3: Kita tengok harga murah, dia benda tu mahal, kita pun belilah.
2: Hutang lah, beli buat, beli buat hutang lah cerita dia.
3: Hutang lah, dekat 4-5 kali bayar je habis lah kan.
2: Lepas tu?
3: Masa tu kita tak menyusahkan ibu bapa lagi, okay? Kita try sendiri dulu bila kita baru di alam berumah tangga.
2: Bagus Cik Noh ni, okay. Right.
3: Lepas tu memang berasa menyesal juga kalau kalau hari tu pun bayar pun lebih kurang juga. Kalau kita beli baru pun kalau boleh, dia tahan lama lah sikit kan. Yang kata kepakaian ni faham saja lah, kita pakai pun lama, dia tak boleh lama sangat. Masa macam ni saya juga masa kita tak terfikir. Lepas tu kita dah tengok betul, kita tarik dengan kecantikan dia baru. Kalau kita pergi beli baru berhutang pun tahan lama sikit walaupun bayar sikit.
2: Kira Cik Anwar ni kira mudah tergoda lah cerita dia.
3: Kadang kita nak kata mambak mata, kadang dia tertengok tu dia suk.
2: Betul lah tu, mengaku lah mudah tergoda.
3: Dia suk di di situ lah kan.
2: Dengar.
3: Sambung semalam.
2: Cerita dia Cik Noh ni mudah tergoda lah. Tengok cantik sikit lah. Berkenan. Tengok cantik sikit lah berkenan macam tu.
3: Macam tu lah, mata orang tak sama kan. Tapi kalau bab-bab yang lain-lain hutang, biasa orang tu kita nak pakai untuk kemudahan.
2: Baik. Jadi itu ya, hak tu ya, hak lain semua tak ada masalah.
3: Nah, ni banyak-banyak masalah. Ada lagi juga.
2: Apa dia?
3: Yang tu yang samsak lah, orang dekat 30K
2: Itu berdia apa dah?
3: Yang tu kita tolong adik-beradik.
2: Yang tu lain.
3: Yang tu lain kalau kita masa tu memang teringin ambil 30K mamam. Tahun tu kalau 30K kita buat 10 tahun kita dapat umur sebiji malah noh.
2: Dulu lah noh.
3: Tapi nak buat macam mana kita bagi dekat ni ya, dia pun memerlukan banyak tujuk nak buat macam mana kan. Tiga puluh satu mamam rumah orang kata alhamdulillah dua bilik boleh dapat, tiga bilik dulu ni.
2: Dululah lah 30,000 dapat apa ya, 4 bilik ya?
3: Belah ni 30 macam mamam kata.
2: Beza banyak. Yang betul.
3: Yang tu lah, tapi tak apa yang nampak macam mana dia tertulis.
2: Okey Cik Noh, Cik Noh tunggu masa nak berpencin. Betul tak Cik Noh? Okey, tak apa tahun lagi. Tak apa. Lama lagi lah.
3: Jangan kata tahu, Mama.
2: Habis tu?
3: Makro.
2: Makro, ha?
3: Nak mulangi.
2: Beberapa bulan lagi. Bakal menamatkan perkhidmatan dan berpencin. OKB lah cerita dia. Kan? Di saat macam ni, Cik Noh, masih ada tak hutang-hutang besar yang Cik Noh ada sekarang ni?
3: Buat masalah, alhamdulillah, Bambam. Hutang-hutang besar-besaran semua tak ada dah.
2: Alhamdulillah.
3: Yang hutang ni dengan bil-bil-an ya.
2: Tu kau hutang, tu komitmen.
3: Yang tu memang kena kan.
2: Yang tu kena lah, tak mau bayar, tak ada masalah. Duk lah, pakai lah pelita. Ayat korek lah, pakai ayat ni tu, ayat mata ayat tu.
3: Mula-mula nanti Ustaz berpincin tu, yang tu lah memang.
2: Alhamdulillah
3: kita
2: kan.
3: Tak menekan selalu lah tak.
2: Baik.
3: Tapi menjolok selalu lah memang.
2: Baik. Alhamdulillah, jerok lebih sikit.
3: Rezeki ada di mana-mana memang.
2: InsyaAllah jerok lebih sikit Cik Anwar. Hello mama. Ayah,
3: jolok lebih InsyaAllah.
2: Baik. Terima kasih Cik Anwar untuk perkongsian.
3: Adik-adik ada kandung abang itu. Ingat.
2: Baik, terima kasih Abang Anwar. Haji.
3: Abang, Allahuakbar. Panggil pakcik lagi sempoi.
2: Dah panggil adik. Tadi kita panggil abang. Sebab dia kalau kata, biasanya kalau adik ni nampak abang depi bank, ya kan, dia ada berbudi bahasa. Sama juga, ya, betul tak?
3: Saya orang panggil abang, kena saya geli je abang.
2: Geli? Boleh kalau markah panggil abang, okey. Renyih sampai ke telinga. Kalau lelaki panggil abang, geli.
3: Siapa pun panggil kat saya pakcik, siapa? Saya orang panggil abang.
2: Ya ke?
3: Menugai.
2: Baik. Masih Cik Noh untuk perkongsian pagi ni.
3: Moga Mamam sihat selalu, Mamam.
2: Baik, insyaAllah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kan, setengah orang satu-satu rezeki bila kita nak sampai umur pencen ni kan, ataupun dah hujung-hujung ni, orang kata apa, kita dah selesaikan hutang-hutang berat kita kan. Bukan apa, sebab ada setengah orang tinggal berapa tahun lagi nak berpencen kan, ataupun nak bersara. Tapi masih banyak lagi hutang-hutang yang berat, yang besar, yang belum diselesaikan. Tapi insyaAllah lah, okay, kita doakan semoga mereka yang disulitkan dengan hutang tu dipermudahkan. Okay, untuk ni yang mungkin nak kongsikan hari ni, bukan apa, sebab kadang-kadang benda yang kita rasa menyesal tu bila kita kongsikan, ada orang yang mungkin sedang berkira-kira nak buat hutang tu. Tapi bila anda kongsikan tu, dia rasa macam betul cukup no, kau macam menyesal juga buat hutang ni kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kau sampai 2107-389. Kita bersama lagi panggil waktu ni. Halo, siapa Italian?
0: Hello, assalamualaikum, Mamam.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hello.
0: Ya, Mami ni, Mamam.
2: Minta maaf eh, siapa kat tadi ni, tolong kuat sikit suara boleh tak? Tak apa nak kuat ni.
0: Ni kuat dah, habis meter dah.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hello.
0: Ya, Mamam.
2: Tak apa nak jelas lah, hello.
0: Ni okey tak?
2: Tak. Dan ni, minta maaf ni, puan duduk tak mana, tak puan?
0: Ni duduk dekat depan pintu.
2: Depan pintu puan. Tolong duduk kat dapur puan. Hari ni depan pintu dia punya online telefon tu dipersekat. Dekat pintu dapur.
0: Okey. Okay.
2: Ah, duduk dekat
0: ni, kat dapur ni.
2: Bohong, tak pergi dapur lagi. Pi dapur dulu.
0: Ni betul lah ni, nampak. Ha, tu ketuk.
2: Tak nampak, tak nampak. Ketuk sikit mesti masuk dulu nak dengar. nampak dah bohong lah. Pi kat dapur. Dekat ruang tamu tak boleh. Tak apa nak clear. Pokok senang tu.
0: Dengar
2: tak? Mana? Tak dengar, Abun? Baik. Abun, dengar OKT. La ilaha illallah. Ingat kot orang link tadi. KT.
0: Abang, solo sekarang ni.
2: Dah, alhamdulillah. Awak tak suka kan?
0: Kesian.
2: Baik, semalam apa nama Comi pergi jumpa Marka dia yang main daripada Afrika. So hari dia tak dan nak main. Hari ni dia main malam sekejap. Malam sekejap dia main lah.
0: Okay. Markah dia.
2: Weh, Markah dia Zimbabwe dah seorang. Afrika dah seorang. Lepas tu ramai. Combi Markah ramai kot. Ingat bisa-bisa. Apa Kitty?
0: Ya.
2: Kitty dan nak batuk Kitty.
0: Ya.
2: Mukadimah sikit Kitty.
0: Alah sikit dah nak.
2: Amboi. Katie pun berlagak dengan Bambam no. Minta mukadimah okay. Pun amboi.
0: Okey.
2: Tak suka tak apalah. Okeylah tak apalah.
0: Janganlah merajuk.
2: Tak merajuk. Katie.
0: Ya.
2: Bagi mukadimah sambil menyanyi sikit.
0: Hai. Dah pencin dah nyanyi.
2: Baik, terima kasih Katie. Assalamualaikum.
0: Salah, baru dah fikir.
2: Cepat, saya main menyanyi Katie. Tolonglah Katie. Sebab mana nak dengar suara Katie pagi ni?
0: Lupa lah, Ustaz. Apa ni? Ustaz nak? Pantum dia nak.
2: Saya nak menyanyi. Bambang nak, Bambang nak Katie menyanyi pagi ni?
0: Lagu apa?
2: Tak kisahlah lagu apa pun ikut suka.
0: Salah apa ni apa? Lagu
2: apa?
0: Kerana kau lah.
2: Boleh lah, ikut lah.
0: Dia

0: GPM, segmen GPM, Mami selalu buat panggilan hari-hari. Sudahlah.
1: Bolehlah, Mami. Bolehlah. Okey, Kitty.
0: Ya.
1: Okey, pagi ni kita sembang berkaitan dengan hutang, Kitty.
0: Dah tamu lah, Kitty. Lemah.
1: Habis tu nak panggil apa?
0: Panggil Mami lah.
1: Tak ramah, Mami. Kitty kot. Nama famous baru. Ha. Baik. Baik. Kitty, dengar ni. Dalam banyak-banyak hutang Kitty lah. Kan? Hutang apa yang Kitty rasa paling menyesal sekali Kitty buat?
0: Oh, tu ke?
1: Ha.
0: Dulu lah.
1: Tak kisahlah dulu ke lah ke akan datang lah.
0: Itulah dulu kan Mami. Mula-mula sekali Mami kerja sebut kelang boleh tak?
1: Kerja apa aja kelang sudah lah.
0: Kelang. Ha. Yang tu loaded lah sikit kelang tu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Kalau zaman dulu loaded lah 80-an kan? Itu Mami terpengaruh dengan kawan-kawan.
1: Mami terpengaruh dengan kawan-kawan?
0: Ayah kawan-kawan mereka tu orang beradar kan.
1: Beradar tak mana?
0: Taklah, mak bapak mereka tu orang kata orang beradar lah Mami, yang orang yang orang, tak beradar kan.
1: Orang kaya lah cerita dia.
0: Orang kata makan tanggung mak bapak lah Mami. Mak tu Mami susah, jadi mana nak beradar dia kan.
1: Okay.
0: Kerja lepas tu terpengaruh dengan tu hutang yang aku Mami nak habang tu.
1: Hutang apa?
0: Yang pakai kad tu, Mamang.
1: Pakai kad?
0: Pakai kad. Bayar, melampir apa semua pakai kad.
1: Pakai aku. Kad kredit? Kad kredit,
0: ya. Kita kena bayar lah dia orang dekat company tu, macam tu.
1: Kad kredit lah ni. Mami dia kad kredit?
0: Mami tu mengaruh kawan-kawan. Tak depa tak apa, depa orang berada.
1: Betul, Mami beli apa kad kredit tu? Dah syak Mami ya, kad kredit lu.
0: Ya, dari tu mengaruh kawan-kawan. Depa memang orang kata orang senang lah ada kebun tanah semua.

0: Tut-tut, Mami berhenti kerja kelam tu. Mami berhenti kelam orang benar kan? Jadi Mami terjebak lah, orang kata tak boleh nak, orang kata tak boleh nak go on dah kan? Dia terus helak juga. Tapi Mami tak mahu dah lah, Mami. So, Mami menyesal lah kan. Mami pun kawan macam tu lah.
1: Dah, Katie. Katie tak abang pun kat Bambam. Katie beli apa pakai kad kredit tu?
0: Tak beli. Apa-apa yang Mami keperluan dulu, mana ada pasar raya kan.
1: Bambam. Okay.
0: Tak ada. Ada sikit-sikit macam kecil-kecil tu. Tapi, orang kata dia punya, dia punya benda-benda elok-elok. Katanya abang company tu tak salah pula. Pinerut boleh lah sebut lah.
1: Boleh. Oh, dahsyat juga kan, noh Kitty tu. Oh, kemas kau Kitty tu.
0: Dah bukan kemas. Jadi kawan-kawan.
1: Jangan salahkan kawan-kawan. Katie dari tadi duk salahkan kawan-kawan. Dengar dulu. Tak apalah. Katie kan dah kena racun dengan kawan-kawan. Okeylah. Tak apalah. Dah kita pakai. Jangan duk salahkan. Ni kawan-kawan. Masalah Katie dah pakai lah. Kan? Kalau Bambam kata. Bambam kata. Dahsyat lah Katie ni. Zaman 80-an mungkin ada dah kat dekat kemah.
0: Tak botong lah banyak. Botong sikit
1: ya kan. Itulah kata kemas.
0: Tapi kita kena duk bayar lah kan.
1: Ya betul lah.
0: Tu
1: Mami
0: menyesal sungguh-sungguh. Lepas tu
1: Katie ingat tu,
0: Mami berhenti. Yang orang kata yang lojek punya. Jadi dapat sikit saja gaji hak kelang normal punya. Memang dia tak ada gaji banyak. Kelang yang mula Mami kerja tu ada chief dia ada Elon makan, Elon semua banyak lah.
1: Okey, dahsyat. Katie, saya Katie nak tanya. Masa Katie beli tu, Katie beli apa? Pakai kad tu. Katie
0: nak beli barang mah kan?
1: Barang mah. Oh, dahsyat.
0: Macam, mereka suka ajak pergi beli barang mah kan? Macam dulu, mayam baru dah ada 50
1: je. Beli? Beli
0: orang
1: mayam
0: kan?
1: Dahsyat Katie eh. Beli barang kemah. Betul lah tu. Betul lah. Asyik 80-an, 90-an. Katie dekat kredit kot. Jadi ingat duk, jangan duk bangga lah. Jangan duk bangga lah anda. Ni Katie. Jangan duk bangga lah anda kat luar sana yang duit banyak. Tapi kat kredit pun tak ada. Ni Katie 80-an dekat kredit kot. Beli barang kemah.
0: Ikut kawan. Dia pun semua orang berada.
1: Sikit-sikit salahkan kawan. Salahkan diri sendiri tak mau langsung.
0: Orang balik pulau memang kaya. Depan semua orang balik pulau.
1: Depan semua orang balik pulau?
0: Depan kaya-kaya.
1: Nak kira.
0: Masih anak dengar seronok lah anak.
1: Ni, Katie. Nak kira kalau orang kaya ni, kira orang payah kredit masjid pun kaya-kaya. Tapi tak sekaya.
0: Mami tak kaya.
1: Tapi tak sekaya Katie. 80-an pakai kad kredit lah. Beli barang kemah.
0: Macam
1: suar kad
0: tu
1: je
0: kan.
1: Lepas tu Mami potong lah. Tak pakai dah lah.
0: Ni dulu kan. Ni Mama.
1: Ya.
0: Dulu.
1: Dulu
0: kan.
1: Dulu. Ya. Dulu apa dulu? Okey.
0: RM50. Kalau kata kita beli dah 3 mayam, sikit punya besar.
1: Ni Mami. Mami cerita barang kemas RM50. Dulu nasi lemak pun dah kupang.
0: Betul.
1: Jangan duk kira RM50 tu sikit.
0: Masa nasi lemak ada upang, Mama beranak lagi.
1: Come on lah, Mami. Mami. Bambam umur lah tahun ni 25. So, 25 masa tu tak beranak lagi.
0: Dua-dua
1: pun lima. Tak nak umur Bambam lah. Alah, nampak macam mana. Okay, Mami. Kemah, Mami. Baik, Mami. Terima kasih, Mami, untuk perkongsian pagi ni.
0: Betul lah, Mami menyesal. Betul lah, ni kan Mami
1: hutang
0: lah. Apa? Tak ada lapang.
1: Yalah, memang tak berhutang. Duk berhabis duit Pak Long. Pak Long aku tak ada hutang. Kan?
0: Banyak lah.
1: Duk berhabis duit laki-laki yang ada berhutang, dia gantau.
0: Kata
1: Mami tak apa. Mami tak kata kami. Mami ngaku sendiri. Katie kata apa? Katie cari Pak Long. Pak Long nak hutang. Biar pilih lah kat Pak Long. Dia hutang lah. Mami minta dia kena bagi. Mami nak makan. Nampak?
0: Mama kata Mami perhabis duit lelaki.
1: Yalah. Okey lah Mami, perhabis duit lelaki sendiri. Takkan nak perhabis duit lelaki orang. Betul tak? Betul tak Mami? Ni. Okey tak kita perhabis duit lelaki kita daripada kita nak perhabis duit lelaki orang? Betul tak? Betul tak betul?
0: Bayang,
1: Mami, ni jawab soalan Bambam. Lebih baik perhabis duit

0: pergi sendiri daripada duk kacau duit lelaki orang. Betul tak betul?
1: Mari tak nak kacau lelaki orang.
0: Mak tanya betul tak betul tak mau abang. Aduh.
1: Betul lah.
0: Sagi Pak Long pergi pabih dekat cikgu banyak-banyak sikit pun tau.
1: Betul. Mana lah.
0: Okey, okey, okey. Baik, Mami. Terima kasih, Mami.
1: Salah kena doa.
0: Baik. Baik, silakan Mami, silakan.
1: Doa tu nanti patah balik kat kita.
0: Baik, insyaAllah Mami, silakan Mami.
1: Ya Allah, fadal. Yang tunggu panjang umur Bambang ni.
0: Amin.
1: Kemudian juga ada semua.
0: Amin.
1: Sabar-sabar Mami, semoga dipudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Diberi kesihatan yang baik, memandang.
0: Amin.
1: Jaga diri tau, Bambang. Jaga kesihatan.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Mami.
1: Sama-sama, Ustaz. Ni ikan
0: apa, Ustaz? Ikan apa,
1: buat jemur di samping iri. Janganlah maju lagi.
0: Yeah. Minum banyak sirap selesai. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Okay, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala berkaitu. Ha, tadi ada syat, Aisyat. Ampun, sembang duit banyak kat kredit dah. Mami tahun 80-an dah dekat kredit dah. Ha, dia kata beli bank mas murah RM50. Yalah, RM50 lah. Nampak sikit. Dulu RM50 besar kot. Kan, nasi lemak pun 5 duit sekupang, 2 upang dulu, betul tak? Roti canai pun berduit sekupang pada dulu, kan? Ha, jangan duk mingkir. Okey. Baik, untuk nama kena kongsi kali 04-2107-389 atau pulangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957 Trafam. Segalanya untukmu.

0: Fahan. Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: Trafam.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Trafam, segalanya untukmu. 8:40 minit pagi waktu ini. Bam-Bam masih lagi menemani pagi-pagi anda. Okay? Sebelum kita nak buka lagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Bam-Bam nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Sebanyak 53,000 orang individu golongan muda di negara ini, iaitu yang berusia bawah 30 tahun, sudah pun dibebani hutang yang berjumlah hampir 1.9 bilion ringgit tau. Yang Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Hizam berkata, berdasarkan data agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, 28% rakyat Malaysia dewasa yang bekerja meminjam wang untuk membeli barangan keperluan, dan keboleh capaian yang semakin meningkat bagi pinjaman peribadi, kad kredit dan terutamanya skim beli sekarang bayar kemudian amat membimbangkan, terutamanya dalam kalangan orang dewasa muda. Ha, nampak tak kan, orang muda pun kebanyakannya dah pun dihimpitkan dengan hutang kan. Tapi itulah, Bam pernah jumpa dengan salah seorang daripada agensi penghutang kan. Dia kata apa kat Bam tau, dia kata paham betul tak, budak-budak lah ni kan, mereka buat hutang dengan beli apa tau, beli telefon. Dan ramai anak-anak muda kita yang diisytiharkan bankrupt disebabkan beli telefon. Yalah, dulu telefon harga bukan macam law, apa tidak kan? Dulu telefon contohlah kan, harga mungkin 300, 400, 500, kalau boleh pakai harga 1000 tu kira kemas tak ada. Betul tak? Kalau telefon tu kira tangan tu macam nak angkat bagi tabang bagi orang tengok tu, betul tak? Kan? Dulu telefon kalau 1000 memang mahal dah. Kan? Lah ni telefon boleh beli motor sebiji. Betul tak? Ha, tengok harga telefon tu naik takut tengok. Boleh bayar deposit beli kereta. Betapa harga telefon ni bukan biasa-biasa. Ni kira cakap telefon tu dengan harga RM10,000 contoh, ada tak telefon harga RM10,000? Kalau telefon tu macam nampak bayang-bayang duduk depan mata, depan muka sendiri tu. Ha, betul tak kan? Jadi disebabkan keinginan nak memiliki telefon yang harga RM7,000, RM8,000, RM9,000, RM10,000, ada orang sanggup berhutang untuk memiliki telefon tersebut. Dah tahu dah tak mampu sebenarnya nak beli cash. Kena pula bujang lagi kan. Contoh gaji RM2,000 sebulan, RM2,000, RM3,000 kan, bujang lagi. Kan buat loan beli telefon harga RM10,000, 6 berapa tahun, 3 tahun sebulan contoh. Contoh sebulan apa, RM300, RM400. Dalam tempoh 2-3 tahun tu takkan tak menikah kan. Contoh dalam menikah pula, nah hutang telefon tak beri, telefon lingkup dah kena kahwin dengan anak kecil contoh kan. Jadi nak abang kata nak memiliki sesuatu benda tu berbeza dulu dengan sekarang kan. Tapi ramai golongan-golongan muda, anak-anak muda kita yang dah pun orang kata apa, terjebak dengan hutang dan diisytiharkan bankrupt disebabkan beli gadget tersendiri kan. Bagi anda sendiri nak kongsikan pagi ni berkaitan dengan topik kita hari ni, dalam banyak-banyak hutang anda, okay, hutang apa yang membuatkan anda rasa macam paling menyesal lah. Okay, 04-2107-389. Halo, siapa yang talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mamu apa khabar? Bam-Bam belum menyuruh lagi. Mamu.
2: Ya, ya.
1: Kali kanan saya tengok marka ada usia. Amboi, kalau telefon Bam-Bam tu kan suruh tu amboi. Ha, macam baru bakit tidur dengar marka lu sebelah tu kan. Oh, mamu bantang nampak marka mu.
2: Marka dan murka.
1: Jelah mak. Tak apa, marka lalu dah. Bapak bagi tahu marka lalu je. Kan? Marka lalu senyum kira okey. Itu kita balas duit senyuman. Jangan marka senyum kita balas dengan cinta. Tak boleh. Okey, mamu.
2: Ya.
1: Abang sihat ke?
2: Alhamdulillah tuan, Alhamdulillah. Semua orang terhadap mahu doa
1: lah kat
2: semua banyak.
1: Amin, ya Rabbah, amin. Mamu dah menyorok belum pagi ni?
2: Mamu dah menyorok pukul 10.
1: Pukul 10? Baik. Mamu?
2: Apa semua dah pergi dah. Kat ni apa yang nak main menyoroknya semua. Anak cucu semua dia beli.
1: Baik. Alhamdulillah. Okey, Mamu. Kita nak throwback sikit. Mamu, aduh, tak apa, pernah jadi token nasi kenang tak, Mamu? Ha. Ha, dululah, dululah. Waktu zaman macho, markah ramai kiri kanan tu. Betul tak? Lah apa macho lagi? Mamu kot, betul tak? Ah, cik mamu. Dalam sepanjang hidup mamu lah. Ah ha, kan? Ah, ha. Ha, mamu pun orang kata apa? Mamu mau apa sekarang mamu? Mamu.
2: Ha. Yang sulit lah tak boleh. Saya mau bilang rumah orang lebih orang tak mahu mamu.
1: Amboi, tanya apa tak mengaku? Kita faham lah. Mamu.
2: Mamu dah mati dah.
1: Tak, jangan cakap macam tu saja. Tanya aja. Ni satu benda kena ingat mamu. Mamu, dengar ni. Orang lelaki ni kuih tua, kuih handsome, kuih macho tau. Jangan buat main. Ah kan.
2: Alah,
1: ni umur Bambam dulu. Mamu masa umur Bambam dulu lebih kurang ke? Okay, kita tahu lah mamu ada keluarga besar. Mamu kalau anak mamu gabung dengan cucu mamu, satu baham tak cukup. Betul tak? Kan? Anak cucu mamu dah 40 orang lebih lah cerita dia. Okay, baik. Mamu, sepanjang hidup mamu lah kan, apa hutang yang paling besar yang mamu buat, yang mamu rasa macam menyesal sangat-sangat?
2: Menyesal punya mamu hutang ni. Hutang mamu kahwin je lah.
1: Hutang kahwin?
2: Haa, hutang kahwin lah. Pasal apa lama kena bayar tu, pasal apa kita dah kahwin je.
1: Hmm.
2: Pesan tu lah juga kita nak action. Mamu dah mula-mula kalau mamu pijak awal. Mamu beli siap-siap semua barang baru mamu kahwin. Habis kahwin baru mamu pijak.
1: Oh.
2: Nak beli barang.
1: Berapa lama mamu? Mamu kalau masa tu mamu kahwin tahun bila?
2: 50-an
1: mamu eh. Ha. Ha, masa tu mamu buat loan banyak mana? Buat hutang banyak mana untuk kahwin masa tu mamu?
2: Tapi mamu hutang kat kawan.
1: Hutang kat kawan lah. Ha ha ha ha.
2: Kawan tapi kawan-kawan dah bukan ambil apa-apa banyak
1: lah. Alhamdulillah. Banyak. Sebab kawan-kawan,
2: alhamdulillah.
1: Sebab kawan-kawan nak tengok mamu bahagia.
2: Mamu hutang apa pun tak apa. Tapi bila mamu hutang sembunyi, bunyi yang hutang. Hutang saya nak bayar sampai mati.
1: Betul. Depa ni mamu, kawan-kawan mamu dah mudahkan urusan mamu, bagi mamu duit untuk mamu kahwin. Ha. Kan depa risau tengok mamu masa tu.
2: Masa tu nak bagi. Semua orang bagi-bagi. Tapi orang nak bayar meja, mamu yang suka bayar. Tapi mereka tak main pasang dengan mamu. Kawan mamu semua, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lah. Kawan mamu bagi tak. Kawan mamu pun lagu tu juga. Bayar tak apa. Tak bayar. Tak apa. Mamu bayar. Bagi lagu tu je.
1: Mamu ada kata pergi kat rumah mamu. Mamu ada kata pergi kat rumah. Mamu nak bimbing. Okay.
2: Mamu. Mama minta kakak akan dua awal. Mama minta mau bagi yang ke Mama.
1: Tapi dia
2: dah baik. Hutang budi yang kita tak boleh
1: bayar. Hutang budi, betul.
2: Tengok-tengok semua ala nothing. Dia dah lah bayar. Boleh bayar. Hutang budi tak boleh bayar. InsyaAllah tak apa pun tak boleh bayar.
1: Betul. Tapi Mamu. Kerana budi juga boleh jatuh hati tau.
2: Mamu
1: kena sentuh. Sentuh buat jatuh hati, jatuh cinta ni mamu. Dia punya gelak dah leh. Macam nak risau mamu dengar ni.
2: Betul mamu.
1: Kan?
2: Betul.
1: Ya, yeah, baik.
2: Budi ni kadang-kadang ni kita boleh dapat ketua apa-apa. Hutang budi ni. Tapi kita janganlah ambil.
1: Ya.
2: Hutang budi ni kita jangan ambil balik.
1: Jangan ambil kesempatan.
2: Tuhan yang terbagi dah, tidak.
1: Betul.
2: Orang tak payah bagi. Tuhan bagi ni cukup dah kepada Tuhan.
1: Baik.
2: Tuhan bagi kita alhamdulillah. Hidup buat aman, semua aman.
1: Baik.
2: Kalau minta tolonglah. Siapa-siapa nak minta jangan hutang. Jangan hutang. Hutang kan sangkut. Jadi kita nafkah kita tak boleh bagi.
1: Ya, betul.
2: Nak banyak hutang. Kalau dapat markah okey.
1: Markah okey. Amboi mamu. Cerita buat hutang mamu, bukan cerita buat markah mamu.
2: Tidaklah. Mamu tak masalah kadang-kadang betul jadinya.
1: Ya, baik.
2: Mana combi pergi mana hari?
1: Combi pergi buat markah dia semalam.
2: Tak apa, aku punya main rawak ni.
1: Itulah, tak apa, dia masuk aja lambat sikit. Baik, mamu.
2: Akan jumpa. Liba pun yang disuruh jumpa di rawak.
1: Weh, perempuan sedia. Mamu kira-kira tu, markah dekat rawak orang panggil tu. Baik, baik, baik. Masih mamu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia nampak tak kan? Ha, nak nikah buat hutang kan. Tapi itulah dia kalau kata konsep macam mamu cerita ni bukannya hutang yang terikat, tapi kawan-kawan bantu bagi pinjam sebab nak bagi menikah. Ha, kan nak suruh menikah betul tak? Tapi ada je orang yang sekarang ni tak tahu lah, bagi mama sendirilah kan. Ha, kalau anda setuju, mungkin ada yang tak setuju atau mungkin ada yang setuju kan. Yalah, nak menikah sekarang ni pun kebanyakan ramai orang yang dah buat hutang untuk menikah, betul tak? Yalah, sebab kita faham lah, nak menikah bukannya murah, bukannya sikit, betul tak? Ha, nak kena nak menabung. Kadang-kadang jodoh tu dia memang terkejut. Kalau kita daripada awal kita dah menabung, daripada awal kita menyimpan kan, ha, mungkin kita ada satu jumlah yang besar. Tapi kalau kata contoh kan, baru start kerja, tiba-tiba jodoh sampai. Tak ada nak menyimpan. Ha, kenalah buat hutang kan. Tapi kita ingat tu benda tau. Hutang, okay, sebenarnya nak mempermudahkan urusan kita. Sebab apa tau, tak semua hutang tu buruk. Sebab apa, contoh kita buat pinjaman rumah untuk jadikan aset dan juga tempat tinggal kita. Pinjaman pendidikan, sebab apa, pelaburan untuk masa depan kita. Ha, jadi kita buat pinjaman kereta, contoh kenderaan kan, mungkin diperlukan untuk bekerja. Dan pinjaman perniagaan, modal untuk menjana pendapatan kan. Tapi persoalannya bukan sekadar ada hutang ataupun tidak, tapi apakah tujuan hutang tu dan mampu tak kita nak bayar tu kan. Macam mami kata tadi lah, ikut kawan-kawan, ha, member pakai tu kita pun teringin nak pakai, tapi kesudahannya, ha, kita tak mampu nak selesaikan. Ha, tapi ada setengah orang, ha, dia fikir panjang juga untuk buat hutang ni. Tapi setengah orang tak apa, buat hutang dulu, cara fikir kemudian. Ha, itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan tersangkutnya kita dan cari alternatif yang lain untuk kita selesaikan. Ha, buat hutang untuk tampung hutang, buat hutang lagi untuk tampung lagi, buat hutang lagi sampai kesudah tak habiskan. Ha, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan, okay, pagi ni selepas utama sepinang pagi ni kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan dalam banyak-banyak hutang anda kan, apakah hutang yang paling anda rasa menyesal sekali lah. Okay, untuk anda 0427389 atau layankan di ruangan WhatsApp Terafan 0305080957. 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. So,

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. berdasarkan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, saya terus segarkan pagi-pagi anda GPM bertemuankan Bambam pagi ni, jam yang terakhir pertemuan kita. Terima kasih untuk yang terus menonton kami di Facebook Live Mutiara FM, dan juga terima kasih untuk yang menonton kami di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Okay, dan pastinya pagi ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni kan, hutang. Setiap orang ada hutang. Nak tipu lah kalau siapa yang tak pernah hidup ni tak pernah buat hutang, betul tak kan? Hutang tak salah sebenarnya, dan hutang juga sebenarnya diwujudkan untuk kita yang kurang berkemampuan ni untuk memiliki sesuatu benda. Betul tak kan? Kalau itu contohlah nak simpan duit nak beli rumah, contohlah rumah harga RM150,000 contoh, walaupun susah dah nak ada kat Pulau Pinang ni kan, tapi kan nak harap kita simpan tu kan bila kita nak boleh beli, silap-silap sampai akhir hayat pun belum tentu. Tapi hutang ni diwujudkan untuk kita memiliki, dalam masa yang sama juga wajib untuk kita selesaikan hutang tersebut secara ansuran. Kan, jadi ada kadang-kadang, bukan kata ansuran ni, bukan kata rumah kereta je. Kalau kita tengok sekarang ni, mungkin benda yang wajib lah kan, yang kita beli secara ansuran, yang kita bayar secara ansuran, kereta, rumah, itu normal. Tapi ada juga setengah orang yang setiap benda dia nak beli, semuanya nak dibayar secara ansuran. Itu yang kadang-kadang boleh tengok balik kan, ish pening ni, mai hujung bulan kan, nak buat hutang tu seronok, nak bayar tu kadang-kadang tu sedih. Kan, sebab apa? Sebab tengok balik, rasa macam menyesal pula aku pergi beli ni kan. Tapi kan, nak tanya, Bapak nak tanya lah, dalam banyak-banyak hutang yang anda buat kan, hutang apa yang kadang-kadang anda rasa macam ish, menyesal lah kan, patutnya aku beli kereta kecil ni je, tapi aku tengok member-member aku semua kereta besar-besar, aku pun teringin jugalah nak pakai besar-besar. Dah pakai hak besar-besar, tengok-tengok nak main-main hujung bulannya, tahun pertama gila gagah, tahun yang kedua tu okey lagi, main tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tak ada tahun keenam dah kena tarik dah, sebab apa? Tak mampu nak bayar kan. Bagi anda sini mungkin nak kongsikan 04-2107-389, kita mahu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat waalaikumsalam pagi, warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Amboi, banyak hari tak dengar suara, dah buat lupa pula.
0: Tak, bukan slow sangat suara. Halo.
1: Ya, kak dengar ni.
0: Tak apa nak dengar ni. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bam-bam Comel dan Ciut.
0: Waalaikumsalam. Ha. Dandan dengar elok, sebut-sebut Comel tu Dandan dengar elok. Baik, Cikgu Asia in the house.
1: Ya.
0: Ya, Cikgu. Jangan marah.
1: Abang
0: mana ni? Abang baik, jangan marah. Tanya abang pun cengeng macam nak makan orang
1: tak pun. Cengeng,
0: dah
1: abang kata tak dengar.
0: Okey. Cikgu sihat ke, Cikgu?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Ni datang mana ni?
1: Saya ada dekat stesen minyak.
0: Stesen minyak. Ni ada kat stesen minyak ke dekat dengan stesen minyak? Duk jauh sikit.
1: Ada kawasan ni dekat apa ni? Mini market ni.
0: Baik. Cikgu.
1: Ya, saya.
0: Hari ni kita sembang satu topik yang agak berat juga. Dan cikgu pun dah pernah share dah macam-macam berkaitan dengan topik ni. Jadi, hari ni kita nak tanya erti penyesalan lah. Kan? Dalam banyak-banyak hutang, cikgu. Cikgu sekarang cikgu beritahu.
1: Nak bagi ni dulu.
0: Terima. Baik, silakan. Saya otak mama tak pernah berhubung sangat pagi ni. Kita tengok, jawab lagi. Baik, silakan, cikgu.
1: Okey. Pergi berjalan-jalan waktu petang.
0: Jalan-jalan waktu petang.
1: Pergi bersama dengan pak tua.
0: Pergi bersama dengan pak tua. Boleh kata korang tua. Okay.
1: Waktu muda jangan elakkan diri daripada banyak hutang.
0: Waktu muda elakkan diri daripada hutang. Okay.
1: Hidup sengsara dan
0: derita
1: di hari tua.
0: Itu dia. Baik. Jalan kaki tepi perigi. Jadi pagi ni apa yang cikgu nak cerita dekat kami? Baik. Okey.
1: Saya pernah cerita dah dulu. Tapi saya hari ni kita nak pesan lah kepada anak muda. Sebab saya pernah melalui benda ni semua.
0: Okey. Baik, cikgu. Cikgu, dalam banyak-banyak hutang cikgu lah kan. Kita tak mau banyak. Kita mungkin pilih satu hutang yang cikgu rasa macam tak sepatutnya cikgu buat hutang tu, dan cikgu menyesal, dan cikgu nak nasihat dekat orang muda sekarang ni.
1: Itulah, hutang jangan apa ni, kita kawan baik macam mana pun, orang yang kita sayang macam mana pun, yang paling dekat rapat kita jangan percaya 100%.
0: Sebab apa cikgu kata macam
1: sebab
0: tu?
1: Sebab apa? Walaupun dia duk pujuk rayu kita, suruh kita tolong buat pinjaman bank kat dia apa semua. Tak payahlah. Biar pilah nak apa, dia nak maki kan, nak marah pun, sebab daripada kita tanggung seksa macam yang saya sekarang duk tanggung, tak habis lagi ni. Dia orang yang paling dekat, orang yang paling kita percaya. Apa ni, bukan orang jauh. Orang yang paling kita sayang, akhirnya kita, apa, kita guna nama kita, pinjam bank bagi duit kat dia, dia cabut lari, kita tinggal seorang-seorang duk beradab semua ni.
0: Jadi
1: cikgu, kita nak tuntut di mahkamah apa semua tak boleh sebab nama kita.
0: Betul ya, kita merelakan dan mengiyakan.
1: Jadi jangan percaya, kalau nak juga nak tolong, kita buat surat peguam. Panggil dua orang saksi, kita pergi kat peguam, angkat sumpah apa semua, bayar duit kat peguam. Jadi yang tu mungkin kemungkinan boleh membantulah.
0: Baik cikgu, dah berapa lama dah cikgu hadap untuk bayar hutang ni?
1: Saya pun tak tahu berapa lama ni nak pergi mengadap pegawai tu pula lah ni, nak tengok berapa baki. Hari ni tak meniaga kat Pala Batang, tak okay, kedai pergi cuti kan. Hari ni nak menziarah pegawai bank tu lah pula. Jadi, sebab apa nak tengok lah baki tu tinggal banyak mana, baki tu bayar lah banyak lah kan.
0: Betul.
1: Jadi, takkan tak boleh habis-habis lagi.
0: Sabar. Cikgu marah kat dia kan, marah kat Bambam ni.
1: Doa marah kat dia pun lah. Maaf cakap lah, orang bank saya pun tak nak sebut lah nama bank mana kan.
0: Yelah.
1: Bank ni pun kan, kalau kita nak picak lah, lebih kurang Along lah. Kalau Along dia
0: bunuh orang. Dia macam ni cikgu. Waktu kita nak dapatkan satu benda tu kan, kita tak baca dengan titi, kita tak faham konsep dia, kita tak rasa kita boleh bayar. Kan? Itu normal. Dalam berbisnes cikgu, itu benda yang biasa. Cuma kadang-kadang di saat kita memerlukan, kita tak pandang kesan dan juga kita tak pandang secara lebih mendalam. Jadi bila kita dah buat keputusan tu, kita dah dapat benda tu, kita kena menanggung lah. Betul tak? Kita tak salahkan dia pun.
1: Macam contohnya Bambang kan, saya kata kat pegawai tu, dalam hak daripada KL hal sini, tak boleh mereka bantu je di cawangan kan. Saya kata kat pegawai tu, ni apa nak cakap dengan cik-cik pun kerja dengan bank kan. Ni bank ni nak kata apa, lebih kurang alu dia bunuh orang. Cuma bank tak bunuh orang, dia kacau. Telefon tak ada orang dapat gaji lagi, tak ada dapat pencen lagi.
0: Cikgu.
1: Telefon.
0: Ya, faham. Faham. Kita faham macam
1: ni. Lepas tu kan,
0: dia yang
1: tekanan, orang pergi bunuh diri, terjun jabatan.
0: Ni. Sabar cikgu. Cikgu, masa sign borang tu, cikgu dah tanya dia dah, nak kutip pergi berapa, nak main pergi berapa, nak tanya macam mana ada dia.
1: Cikgu, tak ada kan? Saya kata gaji, tunggu gaji. Saya bayar waktu gaji ni.
0: Masalah dia cikgu, ada orang gaji awal bulan, ada orang gaji tengah bulan, ada orang gaji hujung bulan.
1: Kaki tangan awam tahu kan gaji bila.
0: Ya, tapi cikgu tak salahkan dia juga. Dia buat kerja dia. Tapi sebab tu kita sign ni, cikgu. Cikgu, dengar ni. Waktu cikgu sign tu, cikgu tak mau nak teliti betul-betul. Lepas tu mungut pula cikgu. Orang bagi pinjam tu sikit yang bagus tu. Contoh. Kan? Jadi itu tanggungjawab kita, dah berhutang kita kena selesaikan. Tak kisahlah kita buat hutang tu untuk siapa pun.
1: Kata janganlah kacau. Tak tenang, tak tengok tu.
0: Nampak macam mana cikgu bos dia kacau dia. Hampir rumah cikgu Asyah. Cikgu Asyah tu hutang tak bayar lagi, sepatutnya 7 hari bulan. Ni dah 22 hari bulan dah ni. Contoh kan. Kan. Tapi cikgu apa pun cikgu, insyaAllah. Cikgu anggap satu benda ya cikgu. Cikgu buat tu untuk bantu orang. Okey, untuk bantu orang. Dengarlah Bamba cakap dulu.
1: Bamba saya nak bab dulu kan kat Bamba. Sat lagi Bamba nak abang kita. Saya dah pernah kawan-kawan saya kata, apalah siang hang bodoh pi duk tolong apa semua. Saya kata, saya tak tahu benda ni akan berlaku. Kalau saya bukan nabi, saya manusia biasa. Kalau nabi, Allah dah bagi wahyu kat dia.
0: Ni cikgu betul ke?
1: Allah Taala telefon saya dari langit bagi tahu benda ni jangan buat, akan jadi macam ni senanglah.
0: Cikgu,
1: saya tak tahu.
0: Cikgu dengar ni, dengar. Cikgu diam pula, bagi Bambam pula cakap. Cikgu tahu tak besok cikgu nak balik tidur pergi rumah?
1: Tak tahu.
0: Esok cikgu tahu tak cikgu nak tidur balik pergi rumah?
1: Tak tahu lagi.
0: Cikgu tahu tak esok tengah hari cikgu nak makan apa?
1: Tak tahu lagi, tak pasti lagi.
0: Ya, nampak tak kan? Setiap benda yang akan berlaku kita tak tahu cikgu. Tapi takdir Allah dah tetapkan untuk kita kena lalui. Ingat satu benda cikgu. Allah takkan uji hamba dia kalau hamba dia tak mampu untuk tanggung beban tu. Allah bukan kejam. Ya. Betul dengar dengan cakap cikgu. Dengar, cikgu don't diam saja cikgu. Allah tak kejam cikgu. Tapi itu takdir kita. Allah nak uji kita sebab apa? Allah nak uji kita. Sebab Allah sayangkan kita. Sebab tu cikgu, cikgu satu memang cikgu tahu cikgu menanggung beban. Macam cikgu sekarang kongsikan. Tapi ingat pegang satu benda cikgu. Ingat, Allah uji aku sebab aku, sebab Allah sayangkan aku. Sebab tu Allah uji aku macam ni. Orang mungkin cikgu tak nampak beban dia. Tapi dia je yang tahu apa beban yang dia ada. Jadi cikgu, lapangkan dada cikgu. InsyaAllah kita doa lah. Doa, doa banyak-banyak. Semoga apa yang aku buat ni ada habuan aku kat akhirat nanti. Kita hidup ni tak lama lah cikgu. Betul tak?
1: Ya.
0: Jadi kita reda ya, dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Hari-hari. Betul.
1: Saya
0: jadi
1: doa kat Allah kan, Bapak.
0: Ya.
1: Bila saya tak Allah sayang kat saya, sebab tu saya macam tu lah lagu jika diri dia sayangi tu, langkah kaki semakin berani lah.
0: Ya, mula-mula betul cikgu. Dengan,
1: Comi pernah kata kat saya bawa kereta tak tahu nak pergi mana, tak tentu arah. Pernah, saya pernah satu ketiga hampir putus asa, hampir hilang pedoman, hampir hilang arah. Hampir hilang ala tuju. Tetapi bila saya ingat Allah masih ada.
0: Betul.
1: Saya merayu kat dia. Saya menangis kat dia. Apa ni, saya bersujud kat dia. Adalah sedikit ketenangan. Adalah Allah hantar orang-orang yang tertentu untuk

0: lagi dah.
1: Baik, baik. InsyaAllah cikgu. Apa pun cikgu, kami doakan semoga cikgu sihat tabah cikgu dah. Kuat cikgu tau.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak apa Bamba telah doakan saya.
1: InsyaAllah.
0: Dan saya pun doakan agar Bamba juga sentiasa ada dalam kesihatan yang baik Allah bagi, rezeki yang melimpah ruah.
1: InsyaAllah.
0: Dipermudahkan Allah segala urusan. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih banyak kerana sudi mendoakan saya.
1: Baik.
0: Bagi saya semangat dan kekuatan.
1: InsyaAllah cikgu. Terima kasih cikgu.
0: Ya, sama-sama. Bye. Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Baik, itu cerita daripada Cikgu Asia sendiri kan. Sebenarnya bukan kata cikgu je tau. Ada je pendengar-pendengar kita yang orang kata walaupun dia tak pernah telefon tapi hidup mereka juga di orang kata diuji dengan macam-macam. Tapi kita faham orang yang diuji dengan hutang ni satu benda yang memang sangat-sangat berat. Orang yang diuji dengan kewangan ni satu benda yang satu perasaan yang memang sentiasa rasa sulit sebab apa, sebab hutang tu kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga mereka semua yang diuji dengan masalah kewangan, dihimpit dengan hutang-piutang yang banyak kan, insyaAllah diberikan jalan penyelesaian yang terbaik kan. Tapi apapun, ingat pesan cikgu tadi, kita nak bagi orang, okay, kita nak berhutang untuk orang ni, kita kena fikir 2-3 kali. Memang mula-mula tu tak apa, jangan risau, aku bagi, aku bayar kan, hang tolong aku, aku sempit teruk sangat ni. Lalas dengar macam cikgu Asyad kan, lari macam tu je tak pasal-pasal dia nak kena menanggung hutang tu kan. Jadi kau mana pun sebab yalah nak sabit kesalahan, nak pergi mahkamah ke apa, kau memang tak boleh lah nak nama kita, kita yang buat hutang tu, betul tak kan. Tapi fikir betul-betul supaya apa, jangan kita tersalah buat pilihan. Ok, baik, itu cerita daripada Cikgu Asia sendiri. Tak ada mungkin nak kongsikan lagi cerita anda dalam banyak-banyak hutang ke hutang pun yang pilihan anda rasa menyesal sangat-sangat lah. Ok, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-08-09-57 Trafam, segalanya untukmu.

0: cing.
1: Pani, pani, pandia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 9.37 minit pagi, waktu ini GPM, Game Pagi Mutiara. Masih lagi Bambam temankan anda hampir-hampir di penghujung. Okay, tugasan Bambam untuk hari ini. Terima kasih untuk semua rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ini. Okay, dan terima kasih tau yang sudi share, yang sudi tonyoh-tonyoh screen sampai bengkak jari tu. Tapi tak apa, kalau jari tangan bengkak, boleh pakai jari kaki. Function lah, cuba tengok kan. Agak-agak jari lengoh juga, boleh pakai tumit sambil tap-tap screen tu kan. Terima kasih tau. Okay, dan kita nak terus lagi untuk topik kita pagi ni. Kita sembang berkaitan dengan hutang kan. Hutang, satu benda yang berat sebenarnya. Dalam Islam sendiri pun kita wajib, wajib hutang tu kena bayang. Dah ambil hutang, hutang pendidikan, hutang apa, apa saja hutang yang kita buat, kita kena bayar. Kita bertanggungjawab dengan hutang kita kan. Cuba tengok berapa ramai lagi yang tak bayar lagi hutang pendidikan tu. Amboi. Kan belajar pandai-pandai, kerja hebat-hebat, hutang tak mau bayar. Okay, baik, jadi kan dalam banyak-banyak hutang kita kan, ada setengah orang sekecil-kecil benda pun dia nak buat hutang. Betul tak kan? Nak beli perabot pun hutang, nak beli telefon pun hutang, nak beli hatu pun hutang, semuanya hutang. Sebab apa? Boleh bayar sikit-sikit, tapi kita kena berdisiplin lah kan, untuk kita bayar balik hutang-hutang kita tu. Baik, kita nak terima pemanggil kita yang berikutnya. Halo, siapa itu Dian?
4: Assalamualaikum
3: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
4: Kak Noor.
3: Kak Noor, awak dengar suara sedih ingat pasal apa ni?
4: Tak sedih lah, mungkin cuaca
3: kot
4: sedih sebab
3: hujan. Cuaca sedih. Dengar suara macam nak riau tu, tanya tu okey ke tak okey tu. Terkapit jari ke?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ya Allah, sidai baju ni tak hujan. Tak hujan, tak kering.
3: Dah, Kak Noor, Kak Noor tak tahu ke tip terbaru Kak Noor nak sidai baju lebih kering.
4: Bubur bawah
3: peti air. Ada bubur bawah peti air. Salah tu, Kak Noor. Kak Noor, ni nak cerita satu tip orang lama bagi kat Bambam tu. Dia kata, ada dengar orang cerita ni. Baju kalau duduk dalam mesin basuh, basah-basah, tiba-tiba dekat luang tu hujan. Nak sidai baju tak boleh, betul tak?
4: Betul.
3: Okey, cara dia bagi kat saya, lipat baju-baju tu lelok. Okey, dengar ni, Kak Noor. Lipat baju tu bubuh dalam peti air. Lah sungguh, kadang-kadang makan nasi tak habis kita berpetik air, betul tak? Lauk semalam tak habis kita berpetik air, esok pagi panggil elok lagi, betul tak? Sama juga macam baju. Berbuh dalam peti air, sehari dah panas, jemur lah. Sebab dia dah sejuk dah, dia dah tenang tu. Macam tu cara kita nak memastikan baju tu tahan.
4: Boleh? Buat semua petik air je boleh.
3: Lah Kak Noor, sakat ayam ikan tu dah kerah dah kan. Simpan pun lama-lama buat keluar. Berbuh baju.
4: Tak payah lah.
3: Okay. Kak Noor. Kak Noor. Sihat Kak Noor?
4: Alhamdulillah.
3: Baik. Kak Noor.
4: Ya.
3: Mukadimah sikit Kak Noor.
4: Bambang
3: tweetnya. Asyik. Okay Kak Noor, pagi ni kita sembang berkaitan dengan hutang ni. Kan kita tahu lah kita ni tak ada lah mampu sangat nak habis semuanya cash. Betul tak kan? Sebab kita buat hutang ni sebab kita tak mampu nak beli cash, tapi kita mampu untuk bayar sikit-sikit. Tapi kan dalam sikit-sikit tu pun kadang-kadang jadi banyak kan, no? Letih nak hadap tu kan. Tapi bagi Kak Noor sendiri lah kan, dalam banyak punya hutang kan, hutang apa yang Kak Noor rasa macam menyesal sangat buat hutang tu?
4: Okey, jujur Kak Noor cakap lah. Kak Noor tak mau cakap besar apa-apa, tak mau nak orang kata ampu diri sendiri. Kak Noor tak pernah berhutang besar-besar ni.
3: Okey.
4: Nak barang apa-apa pun Kak Noor tak pernah berhutang.
3: Tak pernah berhutang tu?
4: Iya, saya ingat-ingat dari dulu sampai ke hari ni, apa juga barang yang Kak Noor nak, sebab Kak Noor dilahirkan dalam family yang susah. Anak nelayan saja, sebab mak tak meniaga, tak kerja kan sebab suri rumah. Jadi tak pernah rasa susah. Tolong mak pagi-pagi jual kuih, setiap pagi bangun awal lah. Jual kuih kan semua, biasa kat kedai-kedai orang gerai-gerai ni. Jadi nak dapatkan satu-satu benda tu memang terik lah, nak minta duit. Orang cakap kan mak susah, tak ada duit, nak makan pun jatuh-jatuh adik-beradik ramai kan. Jadi bila nakkan sesuatu tu, tengok je orang dapat benda tu, benda ni kita tengok.
3: Tapi kira Kak Noor dah syak lah cerita dia, tak ada hutang langsung, beli rumah cash.
4: Kerana
3: cuma dengar lah dulu. Okey, okey, okey. Potong pula. Kacau lembam. Okey, okey, okey.
4: Okey, seumur hidup kerana hanya berhutang dua benda saja.
3: Okey, apa dia?
4: Macam contoh rumah lah, kalau ada kes memang nak bayar kes tapi tak mampu lah kan. Jadi satu, dan yang kedua tu kereta. Yang tu saja, tapi kereta pun share dengan abang tu kalau masih dalam continue lagi dah tak banyak dah. Dua tu sahaja. Yang lain-lain Kak Noor nak dapatkan satu-satu barang memang tak pernah berhutang. Sama ada barang peribadi, contohlah macam Mami cakap tadi barang kemas ke apa-apa juga. Barang rumah apa semua Kak Noor memang tak suka berhutang. Dan tak pernah hutang yang kecil-kecil apa semua pun memang tak pernah. Tu nak cakap, bukan nak cakap tak, memang dari dulu Kak Noor tak suka berhutang. Sebab Kak Noor tahu benda ni nanti akan membebankan kita nak rolling, nak bayar duit, nak makan hari-hari.
3: Faham.
4: Yang tu yang ni. Jadi Kak Noor tak mahu terikat benda tu. Takut nak berhutang sebab benda ni. Jadi kita kena manage kita punya kewangan. Okay. Macam mana.
3: Baik. Itu cerita berkaitan dengan Kak Noor sendiri lah. Alhamdulillah Kak Noor tak ada hutang kecil-kecil ni. Melainkan rumah dan juga kereta je kan. Tapi
4: rumah
3: kan.
4: Rumah dah selesai.
3: Selesai dah. Alhamdulillah. Okay. Baik. Kak Noor. Okay. Tiba-tiba satu hari Kak Noor. Bambam pergi jumpa Kak Noor. Kak Noor. Saya ni nak pinjam Ustaz. RM10,000 kat Kak Noor Ustaz. Kak Noor jangan risau. Minggu depan saya bayar balik. Kak Noor bagi tak?
4: Memang takkan bagi.
3: Gamak Kak Noor. Sampai hati Kak Noor tak bagi. Bam-bam nak pinjam kat Kak Noor ni.
4: Dengar. Okay, okay. Kak Noor nak beritahu ni. Kak Noor ada dalam sebulan dua yang lalu, ada seseorang nak pinjam dekat Kak Noor RM45,000, Bam-bam.
3: Nak bawa?
4: Kak Noor tak tahu. Tapi Bam-bam rasa.
3: Lain macam tu.
4: Ya, RM45,000 nak pinjam. Jadi Kak Noor berfikir balik. Kak Noor apa bekerja penat lelah, apa pusing mata siang malam cari duit. Nak dapat, nak terhimpun banyak-banyak tu pun perik kan. Tambah orang-orang muda sekarang dengan kos sekarang makin tinggi.
3: Betul.
4: Jadi fikir balik, kita nak mencari susah. Tapi bila sekali kita barang tu nak keluar, betul duit lah contoh kan. Nak dapat balik bukan senang. Kita fikir balik, kita bukan makin muda.
3: Jadi tapi Kak Noor bukan tak kenal saya. Kak Noor, saya ni kenal Kak Noor. Kita duduk berjiran Kak Noor, rumah sebelah-sebelah.
4: Walaupun kenal, walaupun tak berdaging, kita kena tengok apa yang dia perlukan untuk nilai yang macam tu. Sebab risiko besok, jangan kata benda ni, walaupun darah daging ataupun kawan baik macam mana pun, tak musyahir dah macam-macam berlaku.
3: Betul.
4: Semuanya akan jadi punca pergaduhan satu hari nanti. Kenapa?
3: Ya, betul-betul.
4: Itu yang risiko yang sekarang yang memecah belahkan adik-beradik. Semuanya punca dia satu kerana benda-benda macam ni lah.
3: Baik.
4: Bila perancangan kewangan, orang kata tak manage betul-betul duit, kita hidup biarlah mengikut keperluan bukan kemahuan.
3: Jangan termakan dan tergoda dengan hasutan kawan-kawan.
4: Benda tu kita tak boleh kata orang tu pakai cantik lah, mahal lah. Tak perlu. Jadi walaupun kita ada kata contoh kereta buruk sekalipun, boleh bergerak ke sana sini, alhamdulillah syukur. Tak payah nak hebat-hebat macam orang lain. Kalau kita mampu tak apa, kita tak mampu tak perlu. Ikut kemahuan, ikut keperluan kita, bukan kemahuan kita. Benda tu semua nafsu.
3: Alhamdulillah.
4: Yang melebihi apa yang kita ada.
3: Ya, betul tu. Bapa, terima kasih Kak Noor untuk perkongsian nasihat juga untuk Bam-bam pagi ni tau.
4: Ya, kena peringatan tu semua benda tu nak manage dengan orang kata ekonomi sekarang yang tak ketentuan ni. Jadi orang-orang muda sekarang ni buat peran apa, kewangan, manage kewangan masing-masing. Jangan ikut orang kata kemahuan lah.
3: Baik.
4: Keperluan.
3: InsyaAllah. Baik.
4: InsyaAllah benda tu.
3: Terima kasih banyak Kak Noor untuk perkongsian pagi ni Kak Noor.
4: Okey.
3: Bye. Semoga sihat selalu tau. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, itu dia nasihat daripada Kak Noor. Kamu kan tak percaya, tapi kadang-kadang sebabkan duit ni kan, duit ni kita boleh putih dia balik tau. Sebabkan duit kita boleh bergaduh dengan kawan-kawan. Ha, sebabkan duit juga macam-macam yang boleh berlaku. Jadi, kalau rasa kita yakin, kita percaya, kita betul-betul ada lebih dan kita boleh nak bantu orang, silakan. Tapi kalau rasa kita pun dah orang kata apa, macam Bam-bam lah. Bam-bam pakai baju CS, tiba-tiba pakai baju CSL, nampak tak besar lebih, okey lah kan. Ni Bambang pakai baju CSL, tiba-tiba nak kena pakai baju CL. Ukur baju di badan sendiri. Betul tak Kak Aziz? Kak Aziz pakai baju CL 2SL, Bambang pakai CS kan. Betul tak Kak Aziz? Okay, baik. Jadi apapun untuk anda pagi ni, terima kasih yang sini berkongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni. Kiriman daripada Abang Azmi, Senggora Pulai ni. Assalamualaikum Bam Bam, semoga sihat sejahtera. Berkenaan hutang ni, saya cuma nak bagi saranan lah katanya. Nak buat pinjaman peribadi boleh, tapi biarlah wang yang kita pinjam tu boleh jana pulangan untuk kita bayar balik. Ha, contoh beli motor, boleh juga buat food runner. Beli kereta, boleh juga buat e-hailing. Beli kamera, boleh juga buat job fotografer. Dan jika untuk tujuan pelajaran, itulah yang terbaik. Saya dah kenal dah Bam-Bam, itu yang nak bagi nasihat tu. Terima kasih Abang Azmi, Senggora Pulai kita. Dan apapun, kita dah sampai di penghujung dah tugasan kita untuk hari ni. Banyak lagi caller yang tak sempat nak jawab ni. Jadi apapun, terima kasih yang sudah berkongsikan kisah anda, yang sudah berkongsikan story anda. Ingat, ada benda yang paling penting, setiap hutang yang kita buat, kita wajib untuk selesaikan. Okay, apapun cerita pagi ni, hutang bukan satu yang perlu kita malu untuk bincangkan. Yang penting, kita belajar daripada keputusan kewangan yang pernah kita buat. Mungkin hutang yang kita sesali hari ni boleh menjadi pengajaran supaya anak-anak kita nanti lebih berhati-hati. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad yang bermaksud berhati-hati dengan hutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri, iaitu kehinaan pada siang hari. Dan sebut berkaitan dengan hutang juga, banyak yang diperkatakan dalam Al-Quran kan. Jadi kalau kita dah buat hutang tu kan, wajib untuk kita bayar. Dan yang paling penting, nak buat hutang tu, ukur baju di badan sendiri. Dah tahu pakai baju 5SL, gagah pakai baju SL buat apa? Ha kan, contoh. Okay, selepas ini Kak Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Ini Aziz bagi kita, dia nak kongsikan satu tip no. Tip yang jarang-jarang orang buat, iaitu tip macam mana anda nak masak gulai ataupun kari menggunakan tempurung. Itu semua sekejap lagi Aziz akan kongsikan. I love. Okey, Aziz nak kongsikan bagaimana daripada pandangan pertama tu jatuh ke hati, terus jatuh cinta. Okey. Okey, selepas ni Aziz akan temankan anda untuk jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

0: penyebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Sekarang ini, ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Sayangilah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel. Baik. Kalau makan pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nak kanak-kanak.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

FM. Okey, Mentora FM, segalanya untukmu. Dah pun 10.12 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mentora FM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini Fokus Mutiara 10.3 bersama-sama dengan saya Aziz. Terima kasih juga Bambam tadi yang telah pun temankan anda walaupun dia seorang. Tapi riuhnya tetap riuh juga. Perkenal orang pun tetap perkenal juga kan. Nanti Combi dia akan bersiaran malam nanti. Ini lain sikit. Bambam pagi, Combi malam. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM 18 jam sehari menemani anda. Pastinya dengan lagu-lagu yang menarik, dengan info-info yang terbaik untuk anda dengarkan. Sekejap lagi, kita ada I Love hari ni. Hari ni tak ada resepi, I Love. Nak resepi, kena tunggu hari resepi tu nanti. Jadi I Love ni nanti saya nak share dengan anda satu perkongsian lah sekejap lagi. Jadi untuk anda semua terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lah ni ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Hari ini hari Selasa kan, macam biasa kita ada I Love perkongsian untuk anda tentang tips-tips lah untuk tips dan petua kekeluargaan, ibu bapa atau isu sosial atau motivasi. Tapi hari ini saya pilih untuk nak share dengan anda tentang kekeluargaan lah ya, lebih kepada anak-anak lah. Kerana apa yang kita tahu sebelum-sebelum ni kan, kita pernah dikejutkan oleh anak yang berada dalam kereta, terkunci dan sebagainya, ditinggalkan dalam kereta dengan pengawal dingin itu terbuka, dan banyak lagi kes-kes yang berlaku kan. Jadi sebenarnya kan, antara perkara penting yang boleh kita kongsikan lah di sini kan, jangan tinggalkan anak anda bersendirian dalam kereta, walaupun hanya sekejap untuk ambil barang ke, bayar sesuatu ke, atau anda masuk ke kedai ke kan. Enjin hidup bukan bermaksud anak anda selamat. Aircon tu boleh berhenti, enjin pun boleh mati atau berlaku masalah pada kenderaan. Suhu dalam kereta boleh meningkat dengan cepat, terutama ketika cuaca panas. Anak-anak ni lebih mudah mengalami kepanasan melampau berbanding dengan orang dewasa. Anak kecil juga mungkin tertekan secara tak sengaja butang atau gear, bermain dengan brek tangan atau melakukan sesuatu menyebabkan kenderaan bergerak. Ini sangat penting. Dan jangan hanya bergantung pada kakak atau abang dia untuk jaga dia, walaupun dia walaupun ada dalam kereta bersama-sama kan. Biasanya ibu bapa akan tinggalkan kerana ada kakak, ada abang. Tapi tak semua anak-anak ni, mereka ni walaupun umur dia 3 ke 9 tahun ke 10 tahun ke, tapi dia ada naluri anak-anak juga tau. Dia akan main, dia akan ada dunia dia sendiri. Mungkin dia tak akan pantau adik-adik dia, mungkin juga dia akan buat tak tahu je. Walaupun mak bagi tahu jaga adik dalam kereta, tak juga sebenarnya kan. Jadi ibu bapa kena pastikanlah, buat pemeriksaan tempat duduk belakang, buat pemeriksaan sebelum masuk dalam kereta. Jangan terus hidupkan enjin dari luar kereta, kerana kadang-kadang bila anak anda dekat dalam, dia dah main gear dalam tu. Bila anda hidupkan enjin, kenderaan tu akan berjalan dengan sendirinya. Bayangkanlah kalau anda pulas kereta dari luar, anak anda kat dalam kereta, anda dekat luar, anda start enjin, tiba-tiba anda pakai manual kan, tiba-tiba start enjin, jalanlah kenderaan anda tu. Kalau bahayanya dia melanggar sesuatu, dan keadaan anak anda dalam kereta juga perlu diberi perhatian kan. Jadi ibu bapa kena lebih pekau lah dengan keadaan sekeliling kan. Jangan tinggalkan anak anda bersendirian, walaupun ada dekat kawasan perumahan anda dan sebagainya. Masuk kereta sekali, jangan biarkan anak anda masuk kereta dulu kan. Kalau contohnya ialah bila mereka dalam kereta ni, macam-macam dia nak explore kan. Dia buat itu, dia buat ini, dia tarik itu, dia tarik ini. Tambah yang kecil lagi tak tahu apa kan. Jadi kenalah berhati-hati. Kalau ada anak bersama anda, bawa anak anda bersama. Jangan pertaruhkan keselamatan mereka hanya kerana kita pergi sekejap saja. Masuk dulu lah kereta kejap lagi, bumai macam tu kan. Dia nak cepat, tapi last kali benda lain pula yang jadi. Itu sedikit perkongsian untuk anda. Jadi untuk anda semua, kejap lagi jam 12 kita ada Everlasting Memory, lagu-lagu terbaik untuk hari ini yang disusun oleh DJ Mimi. Jadi jangan lupa, jangan pergi mana-mana, terus ke stand anda mendengarkan Mutiara FM. Ada lagi perkongsian saya nak share dengan anda kejap lagi. Terus ke kamu mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Itu dah Nabila Razali. Baik, untuk anda yang sedang memandu waktu ini ya, di laluan sekitar Permatang Power yang menghala ke Prai, ke Seberang Jaya tu, jalan tu agak perlahan juga. Memang perlahan sangat. Nak menghala ke jambatan ni pun sama juga. Mungkin ada kesesakan kat sini. Jadi untuk anda yang memandu ya, nak masuk ke pulau, berhati-hati dan jangkakan kelewatan, fokuslah pada pemanduan anda. Tadi waktu saya dalam perjalanan nak sampai ke tempat raja pun sama juga. Memang jalan agak sesak jugalah ya. Ada kemalangan selepas pada susur turun jambatan dari arah Prime menuju ke pulau. Tapi bila saya melalui kawasan tu tak ada apa-apa pun yang berlaku. Mungkin dah dialihkan. Tapi kesesakan tu sebenarnya memang tak relax lah. Jadi untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati. Cuaca juga hujan ya pagi tadi. Cumanya untuk hari ini, apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia yang dapat saya share dengan anda, pagi memang ada hujan. Petang dan malam, apa yang dijangkakan, tak ada hujan untuk hari ini. Esok pun sama juga, pagi ada hujan, petang dan malam tak ada hujan. Jadi rancanglah segala aktiviti anda. Nak pergi kerja tu berhati-hati. Kalau rasa hujan tu nak naik kereta, bawa kereta. Kalau nak naik motosikal tu, bawalah baju hujan, sediakan payung sebelum hujan, okay? Baik, untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kejap lagi ada lagi perkongsian saya nak share dengan anda tentang Karnival Pendidikan Madani 2026.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

time, and I think to myself, why now? Why now?

Kerana nak lagi lagu-lagu terbaik macam ni, kita dengarkan dalam ruangan Everlasting Memory untuk anda jam 12 nanti. Okey, baiklah. Untuk anda, saya nak share ini tentang Carnival Pendidikan Madani 2026, di mana anda boleh hadir beramai-ramai ke Carnival Pendidikan Madani ini, Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Sabtu ini 26 September. Bermula 8 pagi sampai 4 petang di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Ada banyak aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, daripada robotik dan teknologi digital, permainan interaktif, ada podcast, ada demonstrasi batik, ada literasi, pertandingan, ada pertandingan, ada cabaran menarik, ada cabutan bertuah, hinggalah food truck jualan pelbagai pameran dan reruai agensi. Jadi untuk anda hari Sabtu di mana-mana, boleh pi bawa family semua, ajak rakan-rakan dan jangan lepaskan peluang untuk meneroka, mencuba atau mencipta dan mendapat inspirasi daripada suasana pendidikan yang penuh warna-warni. Jadi bawa anak-anak ni penting. Sebab apa? Dia boleh explore, orang kata kan. Jadi Carnival Madani ni, Carnival Pendidikan Madani 2026 ni, iaitu pendidikan pemangkin kecemerlangan membina generasi masa hadapan. Jangan tunggu lama-lama, sebab satu hari je, Sabtu sahaja, anda kena tanda tarikh ni, jadi boleh jumpa di sana dengan rakan-rakan anda 26 September di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Jangan lupa pergi ramai-ramai Carnival Pendidikan Madani untuk anda semua, okay? Jangan lupa. Okay, dah pun 10.55 minit pagi waktu ini. Jangan lupa jam 12 kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan. Yang masih memandu, sentiasalah berhati-hati ya, fokus pada pemanduan anda.

Okey, Betul FM segalanya untukmu, untuk anda juga ya. Dah pun 11.09 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang sedang ada kat rumah tu, tengah masak ke apa saja aktiviti anda pada pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, okey? Jadi jangan lupa lah untuk terus bersama-sama dengan kami jam 12 nanti, ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan sama-sama ya. Jadi untuk anda juga, ada perkongsian yang saya nak share dengan anda ni tentang Junior Innovaton. Sekejap ya. Junior Innovaton, betul ya? Okey, mana dia hilang pula dah. Okey, dapat dah. Okey, Junior Innovaton musim kedua ni, minggu pertama ni telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman ya, Darul Aman High Kedah, dan wakil sekolah menengah KB Bacok Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Wow, dahsyat tu. Jadi bagi minggu ini, minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentak untuk terus mara ke pusingan akhir. Junior Innovaton, sekolah mana sebenarnya yang bakal menawan hati juri? Jadi anda boleh saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September ni pukul 9 malam, dan siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September pukul 9 malam di TV OK ya. Jadi jangan lupalah untuk menonton diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alicia Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Jadi wakil-wakil sekolah rendah ni adalah SJK Chuang Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis dan SK Putrajaya Persin 11 Putrajaya ya. Jadi itu untuk sekolah rendah. Mana sekolah menengah pula, SMK Ahmad Bostamam Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Jadi jangan lupa untuk anda semua, mana yang ada ke lapangan, kesempatan, tontonlah Junior Innovaton dan beri sokongan kepada pasukan-pasukan yang anda minat. Okey, baiklah untuk anda semua, pastikan terus kekal dengan kami. Kita layan pula daripada Ernie Zakri dengan Dansa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

156 serta Samarahan 155. Sementara itu, IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di Putrajaya 151, Shah Alam Selangor 109, Nilai Negeri 9, 108 dan di Stesen Pemantauan Politeknik Kota Kinabalu Sabah 103. Jadi secara keseluruhannya, 51 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 301 ke atas berbahaya. Jadi untuk anda juga yang berada di mana sahaja, waktu ini jaga kesihatan anda, pakailah pelitup muka ya, dan juga sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling. Kita doakan semoga tempat-tempat yang bacaan IPU-nya tinggi itu akan pulih sepenuhnya, insyaAllah. Okay? Untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami.

Itu dia digiri-digiri dalam 9.40 minit pagi. Waktu ini ada kiriman daripada Kak Nisa dari Sungai Dusa balik pulau ni. Tanya selamat pagi Aziz, selamat bertugas. Kak Nisa nak habang cuaca hari ni mendung macam nak hujan. Aziz, jobu tu tak ada lah Aziz. Buat masa ni Kak Nisa duduk layan je Aziz bertugas ni. Buat Aziz terima kasih. Terima kasih juga Kak Nisa kena terus layan Bicara FM. Jangan lupa layan saya sampai lah jam 3 nanti, okay? Untuk Everlasting nanti sampai jam 1. Lepas tu ada utama 1 tengah hari. Dan anda akan kembali bersama-sama dengan saya, okay? Memanglah cuaca kita hujan ke hari ni kan. Dengan hujan ni jerubu mungkin hilang sikit kan? Apa-apa pun untuk anda, terima kasih kena terus kekal mendengarkan Mutiara Pendengarkan ini dan Adira Suhaimi.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Metro FM pagi ni, mungkin ada yang tengah memandu tu, hati-hati di jalan raya. Mungkin abang Grab kita ni tengah bawa penumpang menuju ke destinasi. Terima kasih kena pilih untuk ditemani Metro FM yang sedang sarapan di kedai makan tu dengan secawan kopi dan juga roti canai di depan mata. Selamat menjamu selera untuk anda. Mungkin ada yang sedang mengisi minyak di stesen minyak. Perlahan-lahan, jangan terburu-buru, okey? Ada juga yang mungkin sedang bekerja di pejabat, di kedai, dari tapak kerja, mana-mana sahajalah, atau sedang menguruskan anak-anak sebelum memulakan rutin hari ini. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Mutiara FM ni sebahagian daripada perjalanan hari anda. Frekuensi kami macam biasa 95.7, 93.9 atau 90.9. Anda juga boleh dengarkan melalui RTM Click. Jangan lupa ya, muat turun dulu RTM Click. Kita mungkin berada di tempat yang berbeza, tetapi suara Mutiara FM ni sentiasa menemani anda. Walau anda berada jauh di mana sekalipun, kami akan tetap temani anda. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jam 12 kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Abang duk menyanyi ni, ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah ha, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, Tuhan dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.
2: Game Dara FM, segalanya untukmu. Jam 12, kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan rangkaian lagu-lagu terbaik hari ini, susunan DJ Mimi kita. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dalam Everlasting Memory.

Itu dia Bonnie M dengan One Way Ticket. Aha, lagu tu memang lagu yang cukup nostalgia kan. Aha. Ada kenangan yang kita simpan bukan kerana kita tak mahu kembali ke masa lalu, tetapi kerana ada saat-saat tertentu yang terlalu indah untuk kita lupakan. Mungkin ketika itu kita sedang duduk di kedai makan ke, menunggu pesanan sambil berbual dengan seseorang yang kita sayang. Mungkin sedang memandu mencari rezeki sebagai pemandu Grab, ditemani lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Atau mungkin ketika mengisi minyak di stesen minyak tadi, tiba-tiba terdengar sebuah lagu yang membawa kita kembali kepada satu waktu, suatu tempat dan satu nama. Begitulah kenangan kan. Kita mungkin sudah jauh meninggalkan waktunya, tapi perasaan yang pernah hadir kadang-kadang masih tinggal di hati kita kan. Macamlah lagu-lagu Everlasting Memory ni, kerana ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi dari hati kita. Jadi kelain terus, ini dia, dengarkan lagu Girls Just Want to Have Fun, dan ada juga Ace of Base, juga Christina Aguilera. Okey, untuk anda semua terus kekal.

0: Apa duk menyanyi ni? Ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah han, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau han nak tahu antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu han dengar kat mana tu?
1: Yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Pi dengar, jangan tak dengar.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Okay, itu dia The Manhattan dengan Kiss and Say Goodbye. Okay, saya belum lagi kata goodbye pada anda. Belum lagi habis pun slot ini. Dan saya akan teman anda sehingga jam 3 petang nanti. Okay, jadi bila kita dengar lagu-lagu malas segar macam ni kan, lagu-lagu dalam ruangan Everlasting Memory ni, kenangan yang kekal untuk anda. Dan selalunya ada lagu yang kita dengar hari ini tetapi sebenarnya membawa kita kembali kepada bertahun-tahun yang lalu kan. Kita dengar lagu ni macam pernah dengar je sebelum ni kan. Jadi mungkin kepada zaman kita masih muda dulu, mungkin kepada seseorang yang pernah begitu dekat di hati kita, dan mungkin juga kepada satu tempat yang sampai hari ini kita masih ingat lagi. Menariknya tentang lagu-lagu lama ni, kita mungkin lupa bila kali terakhir kita mendengarnya kan. Tetapi bila intro pertama dimainkan, ha, dah ingat cerita dia. Dan tiba-tiba muncullah wajah seseorang dalam ingatan kita. Mungkin sebab itu kenangan tidak pernah benar-benar hilang kan. Ia cuma menunggu sebuah lagu untuk menghidupkannya kembali. Betul tak kan? Kau dengar lagu ni, eh saya pernah dengar lagu ni, saya pernah bagi pada seseorang lagu ni kan. Jadi itulah dia ruangan Everlasting Memory untuk anda dengarkan lagu-lagu kenangan anda yang mengimbau kenangan anda. Okay, jom terus layan lagu yang seterusnya. Kita ada Barbara dengan Woman in Love. Menyusul juga kita ada Savage Garden dengan Truly, Madly, Deeply. Dengarkan Everlasting Memory untuk anda. Okay, Metro FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Ya, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Everlasting Memory. Budaya yang kirimkan di ruangan WhatsApp ni kan, kita ada Kak Noh Bayang Baru. Baru sekarang sempat saya bacakan. Okay, Assalamualaikum Aziz. Kak Noh Bayang Baru baru siap masak, katanya tadi simple-simple je hari ni. Kurma telur boleh dan goreng sayur je sikit cukup lah untuk hari ini. Selamat bertugas Aziz. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Noh tadi, Kak Nisa juga, untuk semua yang sedang mendengarkan. Nampak menarik betul lah Kak Noh, kurma telur tu hujan-hujan macam ni kan. Selamat menjamu selera untuk anda yang makan tengah hari waktu ini. Okey, kita sampai di penghujung dah. Untuk anda semua yang terus mendengarkan kami dalam ruangan Everlasting Memory, saya harapkan anda terhibur dengan susunan lagu-lagu pada tengah hari ini. Jim Mimi kita yang susun lagu pada hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia. Jam 1 terdengarkan utama 1 tengah hari. Okey, Drive FM segalanya untukmu.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

FM. Okey, Petang FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Petang FM. Sebentar tadi, tepat jam 1.14 tengah hari, telah memasuk waktu solat padu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Petang FM mengucapkan selamat menaikkan solat padu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Teruskan mendengar Petang FM waktu ini, walau di mana jua anda berada.

Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok-elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa, dosa kita dulu ni, dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, pengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Mana cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat hari ni. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

Dalam kehidupan kita seharian pun ada masanya kita diuji. Kita berada pada kedudukan yang bawah. Mungkin kita tidak ada pangkat yang tinggi. Mungkin kita ini pekerja biasa sahaja. Tetapi percayalah, simpang dan kona mana pun yang Allah Ta'ala aturkan kita untuk lalu, ada jawapan di penghujung kehidupan kita itu. Tiap pengalaman yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita kutip, ujian yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita lalu dan hadapi, rupanya di sana ada benda, sesuatu yang Allah Ta'ala nak keluarkan kita.

selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Okey, masih lagi saya Aziz temankan anda dalam Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang nanti. Untuk anda yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Sekitar laluan di negeri Pulau Pinang waktu ini, kalau dapat saya share dengan anda kan, di atas jambatan Pulau Pinang waktu ini tak ada kesesakan di kedua-dua arah, masih lagi lancar. Jadi pandu berhati-hati. Kalau hujan tu, fokuslah pada pemanduan anda. Pulau masih lancar, menghala ke Perai juga lancar, di atas jambatan Pulau Pinang juga masih lagi lancar. Okey, pandu berhati-hati. Kalau di mana juga anda berada, terus layankan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, itu dia Francisca Peter dengan Mawar Terpinggir. Baiklah, untuk anda, saya nak share sekilas berita yang saya petik di Bernama, ya. Tajuknya adalah Dun Melaka dijangka dibubar hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dijangka mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada 2 petang ini di Kompleks Seri Negeri bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri PRN ke-16. Spekulasi berhubung pembubaran DUN itu semakin hangat diperkatakan apabila mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri EXCO yang asalnya diadakan pada Rabu dijalankan lebih awal pada 12 tengah hari. Difahamkan Abdul Rauf mempenguruskan mesyuarat berkenaan pada 12 tengah hari. Pejabat Ketua Menteri Melaka turut mengeluarkan jemputan kepada media untuk menghadiri satu sidang media pada jam 2 petang. Mandat kerajaan negeri semasa dijadual berakhir pada 27 Disember ini. Itu dah berita dapat saya kongsikan dengan anda yang saya petik di Bernama. Okay? Untuk anda semua terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Walau di mana juga anda berada. Layan terus, ini dia, dengarkan lagu yang diminta rakan kita tadi, Kak Nisa tadi. Sebab kata Kak Nisa tadi, 2 hari lagi hari lahir Kak Nisa. Jadi ni orang kata hari jadi in advance lah kan. Happy birthday in advance. Saya bagi lagu awal kat Kak Nisa sebab Kak Nisa nak lagu ni, eh. Okay, lah, yang terus ini dia dengarkan sebuah lagu Hindi untuk anda, nyanyian Udit Narayan dan juga Alfa Yagnik dengan Aba-aba Laut Celik. Terima kasih FM, segalanya untuk anda.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Itu dia Dato' M. Dr. Tila dan juga Syura dengan tenung-tenung, renung-renung. Okey, untuk anda, 2-3 hari ni memang hujan kan dekat negeri Pulau Pinang. Sebelah pagi ada hujan, kadang-kadang petang ada hujan. Jadi, Alhamdulillah lah, kualiti udara di Pulau Pinang ni kembali lebih baik dan bacaan IPU semakin sihat. Kalau tengok, memang bagus lah.

Ya, tak ada yang kata tak sihat. Jadi walaupun udara nampak lebih baik, jangan kita abaikanlah kesihatan, terutama sekali anak-anak warga emas dan mereka yang punya masalah pernafasan. Teruskan minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara kembali berjerubu, dan kalau perlu berada di luar, pakailah pelitup muka yang sesuai. Kesihatan tu tanggungjawab kita. Udara mungkin kembali bersih, tetapi menjaga diri jangan pernah berhenti.

Kita kat sini kat Pulau Pinang ni, walaupun kita punya keadaan jerbu dah semakin pulih, tapi kena sentiasa peka dan janganlah buat pembakaran terbuka. Okey, untuk anda semua, pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. Banyak info yang kami nak bagi kepada anda. Jadi dengarkan, ini dia Michael Jackson dengan Birit. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni lah dia. Gelak, sorok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: anak Mila ke mak?
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Mila tak ada nikah mak?
1: Iyo. Suka mana kau jang?
0: Apa tak suka eh mak?

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM dalam Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azi, temankan anda. Okey, dah sampai di penghujungnya saya temankan anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan saya di awal tadi. Kita juga ada rakan-rakan kita tadi yang hantarkan di ruangan WhatsApp tadi yang bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, tak sempat disebut nama anda tapi anda tahu siapa anda. Okey, terima kasih kerana berkongsi. Untuk anda semua, jangan lupa nanti petang kru hari ini. Selalunya anda akan bersama-sama dengan Jejaka berdua tu kan. Tapi hari ini Mimi akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti dalam Petang Kru. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM 18 jam sehari. InsyaAllah saya akan kembali temankan anda hari Khamis nanti. Macam biasa ya, 10 pagi hingga 3 petang. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Alahai, Nurlela.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya, Syamim Syazwani Samsudin, menerusi petang kru hari ini. Seorang lagi Mimi. Kan, hari ini Mimi akan temankan anda sampailah jam 8 malam nanti untuk edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik saudara, banyak yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda hari ini. Jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM. Sekejap saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Baik, saudara, kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izzahar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuknya Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi bahagian kedua, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
1: Kena bersatu padu, jangan bergaduh. Ini satu masjid pun nak bergaduh tu tuan. Dahlah kita ni tak kuat mana. On the way nak ke masjid, jadi masjid kan? Kita doa lah jadi masjid boleh ada khutbah Jumaat lepas ni. Tapi tuan-tuan jangan gaduh. Ni oh, ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ekor. Belakang 14. 14 ekor. Ni pun gaduh kot ni. Apa saya sejuk sangat ni? Marah. Ampa reti marah. Kipas besar lagi. Apa ini? Bang, bersyukur bang. Sekurang-kurangnya ada juga pengurusan dah setahun ni, tolong hidupkan masjid ni. Betul tak? You all, jangan cari kelemahan orang. Tu yang Nabi ajar apa? Pertama, kalau tak nak kita ni lemah, tak nak kita ni dijajah dengan pemikiran Yahudi yang menjatuhkan negara-negara Islam, yang dia punya perancangan panjang. Tuan-tuan, pertama, hidup kita ni wasyawiruhum fil amar. Ini yang Nabi ajar. Tuan-tuan kalau tak puas hati dengan AJK kampung ke, AJK taman ke, AJK masjid ke, siapa-siapa pun, tuan-tuan, cakap. Cakap. Mai masjid, jumpa pengerusi, panggil pengerusi, bila mesyuarat AJK, kami nak jumpa Ustaz, ada benda kami nak sampai pada AJK, kami tak puas hati ni. Apa yang tak puas hatinya? Kapet ni, apa pasal warna biru? Ah, sudah. Ha, kena jawab lah. Jawablah, jangan. Ah, saya ni tak reti nak jawab ni. Nah, kau jangan jawab. Kau jawab je. Kenapa biru? Sebab arkitek kata, ID kata sesuai dengan warna biru. Settlelah. Kan? Kau jangan pening-pening kepala. Jangan kaitkan kapet dengan politik. Ini semua benda. Dinding hijau pun marah. Dinding orange pun marah. Apa benda kau ni? Semayang ni tak. Bergaduh nombor satu. Macam ni lah orang WhatsApp, bulan Ramadan akan bising. Kita ni nak semayang 12 ke? Apa ni terawih? 11 ke? 21. Dah. 8 tu. 8. 8. 8. Campur 3. 11. 8 ke 21? 23. Lama tak Ramadan. Lupa habis. Ni. Dia pening aku. Tiap-tiap kali Ramadan mesti kan datang hukum tu. Dalam TV kau tanyalah ustaz, mesti ustaz kita nak semayang ni 23 ke 8. Ailah kau ni. Takkan tu sembang-sembang dalam WhatsApp group ni. Kita patut semayang 8, Mekah 8. Apa benda? Hak tu pula mai. Kita kena semayang 23 sebab gini-gini. Ayo, gaduh sama-sama dia. Orang yang kecoh ni tak datang pun surau. Dia sembang-sembang ganas ya. Ni semua ni tuan-tuan, eh? Jangan layan. Tak apalah, kita ikut negeri. Kalau Penang ni semayang berapa? Hah? 8. Buat 8. Kalau rasa tak cukup, betul ke 8 ni hanjung buat betul? Lama ke? Hah? 8 kan? Sini 8 kan? Pulau Penang ni 8. Kalau di Selangor, saya orang Selangor, duduk Selangor, kami ikut Selangor. 23. Kan? Buatlah 20, 23. Buatlah banyak. Tak ada masalah. Tapi masjid semua buat 23. 8 hilang semua orang. Tak apa, jangan nak marah. Apa benda ni? Tak boleh. Sebab benda sunat bang. Apa-apa pun bincang. Wasyawirhum fil amar. Berbincang. Jangan bawa kepala hang seorang. Nampak? Perbincangan. Perbincangan jangan sampai bergaduh. Itu yang Nabi lakukan di Madinah Al-Munawwarah. Daripada tidak kuat orang Arab di Madinah, akhirnya 10 ke 20 ribu orang kuat untuk masuk ke dalam Makkatul Mukarramah. Ketika bila? Pembukaan kota Mekah yang panggil Merdeka. Mekah Merdeka. Tanpa peperangan. Ha, tu saya nak bagitahu. Tu sebab Allah bagitahu, wasyawiruhum fil amar. Berbincang. Yang kedua, Nabi didik kita ni. Kalau kita nak jadi sebuah negeri baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Nak jadi sebuah negeri, negara, taman, Majma' Nahrain ni. Apa? Alah, payahnya nama ni, ha? Raudatun, Raudatun Nahrain. Dia selalu dalam bahasa Arab dia panggil Majma' Bahrain. Yang ini dia panggil Raudatun Bahrain. Taman yang ada dua sungai. Buat tafsir nama taman pula dah. Tuan-tuan, macam mana nak jadi taman kita ni bahagia? Saya cakap, sebab kita orang cuba buat apa yang berlaku di taman kami. Taman saya dekat Bukit Mahkota tu, Alhamdulillah, dengan Seri Putra. Tuan-tuan boleh tanya Datuk Seri Farid, Datuk Profesor Datuk Farid Ravi. Dia pernah jadi nazir masjid Seri Putra. Lepas tu saya pula duduk dekat Bukit Mahkota. Dua masjid dekat taman ni, pertama kutipan Alhamdulillah, tak kurang RM50,000 sebulan. Kutipan. Ini kawasan perumahan. Nombor dua, yang bagus ya, subuh boleh cecah 8 ke 9 soft. Dia punya soft dua kali masjid ni. Masjid. Dua kali masjid. 8 soft. Kuliah maghrib saya 10 soft. Saya mengajar bulan-bulan. Kena mengajar bulan kan. Kalau main Penang, tiba-tiba rumah aku tak kuliah, mati tak ada orang semayang aku. Ya, main. Kena jaga. Apa-apa pun taman kita dulu. Taman kita dulu. Taman kita, tuan-tuan yang main. Sebab, bila hubungan dengan masjid bagus, jadilah apa-apa pun, insyaAllah, tuan-tuan. Anak-beranak kita tak mati kebuluran lah, tuan-tuan. Kubur kita pun senang lah. Ibini kita tadi pun, tak, tolong, apa nama, imam, pengurusi, tolong, suami baru meninggal ni, jangan risau. Pengurusi akan uruskan semua tu. Dengan, dia panggil AJK khairat kematian. Betul tak? Ini dah khairat kematian tak mau bayar. Ha, ingat van free lah. Ha? Mandi jenazah bayar lah. Mandi jenazah bayar ke free sini free. Ah, elok mati sini ni, banyak free. Kalau Selangor tu masjid-masjid kena bayar tu. Kena bayar orang yang mengurus, orang yang apa, semayang jenazah pun hari tu. Saya kebetulan semayang Zuhur situ. Depa nampak saya semayang, ada jenazah. Imam suruh saya imam. Saya ni datang daripada pejabat mana singgah semayang. Ustaz, depa tuan rumah suruh semayang. Ustaz. Aku pula dia semayang jadi imam. Habis semayang tu, salam dengan tuan rumah. Peh, dia bagi duit. Taklah banyak mana, 100 ya. Nampak duit 100. Apa benda ni? Tak, Ustaz, memang kita bagi. Tama-tama, ambil. Saya jadi imam seminit tak sampai. Empat takbir, bukan empat rakaat. Empat takbir pun. Ambil. Ustaz, jangan. Nanti imam tanya pula. Tak ada. Ambil, pergi masuk masjid punya tabung, masuk. Lekah. Elok saya nak keluar tu, imam pegang saya. Ustaz, ada tuan rumah bagi. Jangan bagi tahu aku macam tu. Kata tak ada aku. Saya suruh dia masuk dalam tabung masjid. Bayar. Sebab apa? Sebab tak salah kalau imam nak ambil-ambil kan? Betul tak? Saya sebab saya tak nak ambil tak? Sebab saya bukan kerja saya tu. Kalau pengurusi imam ni. Mana tadi imam ni? Lupa sebab imam. Oh ni imam kan? Imam. Lepas ni kalau orang sini bagi, ambil. Sebab apa? Tu rezeki. Nampak tak? Tak salah. Memang mati tu perlu duit. Kita kena guna duit tu. Kita kena bayar. Kita kena sebayar. Nampak tak? Jadi tuan-tuan perempuan, sebenarnya hidup ni bermasyarakat perlu. Termasuk khairat kematian. Itu buat masjid perlu dihidupkan. Jemaah kena rapat.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
1: Oh, sedap kan bunyi kan. Oh, kita semua Allah.
3: Rukuk ni terasa. Oi, pendek ya. Padahal satu muka surat dah. Macam kat Mekah kan. Oi, rukuk dah Allah.
1: Ha ni kalau azam ni. Kita dengar pun semangat datang masjid. Ini Allah. Terkejut. Budak kata apa benda ni? Kata. Dah tua-tua tu dah stop. Bagi budak-budak muda. Nabi bagi bila berobah orang muda. Semangat azan. Allahu Akbar. Orang datang masjid. Ya. Ha, ini contoh. Tak berlaku kat Penang ni. Mana ada. Ini tempat lain tu kan. Dia kadang-kadang orang tak nak jadi Bilal ni sebab apa? Sebab apa tak nak jadi Bilal? Kadang-kadang kita anggap Bilal ni tak ada nilai. Bang, tak boleh bang. Tak boleh. Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Nabi lah tak meninggal dunia lagi. Siapa Bilal ni? antara Bilal dengan imam. Orang kata baik jadi imam. Bang, Bilal bang. Bilal. Dia mengajak orang. Lagi ramai orang dengar. Orang datang masjid, orang semayang. Berapa pahala dia banyak? Imam kalau ada tiga sah ya. Betul tak? Dia imamkan tiga sah. Dia tak imamkan satu bandar. Kalau di masjid ni, kata tadi adik ni, nama apa adik? Afan. Arman. Saya doakan Arman satu hari nanti jadi yang berhormat sini insyaAllah. Ya, jadi yang berhormat kau datang azan lah. Jangan tak azan pula. Kan? Ha. Pasti aku tak mahu sejambul. Lantak ambal lah nak fikir apa. Tapi yang pasti, jadi orang bagus. Tuan-tuan, bila dia azan, buka puasa. Dalam sini katakan dalam taman ni ada 3,000 orang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis semua pakat buka puasa. 3,000 orang buka puasa. Buka puasa ibadat bah. Betul tak? Lepas tu semayang pula. Semayang, walaupun semayang kat rumah, dia imamkan isteri dia, imamkan anak-anak dia. Berapa banyak pahala dapat kat tu Bilal? Ini Bilal tu Bilal. Nak jadi imam, apa ni, budak ni nak masuk Mina anak. Nak masuk Mina. Nak masuk Mina ni. Belajar apa? Bilal. Anak nak belajar lagi ya. Dan belajar lagi. Sebab apa ni? Bilal. Cuba anak. Kerja apa? Engineer. Ui! Kena. Bang. Ha, ingat Bilal tak ada nilai ke? Bilal ada kerja. Bilal ni dia part time ya. Yang sebenar-benarnya. Dia itu toke. Ekon. Nampak? Mana tahu? Saya cerita benda betul. Dia ni masuk Minang anak seorang hamba Allah ni. Dia kata, Bilal, tolak. Bila tolak, sembang dia pun, dia sembang belakang pun dengan anak pun, tak perempuan tu. Ya, mereka kata, Bilal makan. Wah, ya. Oh, ya. Jadi saya kena bagi tahu kerja saya betul. Ya? Betul. Dia cakap betul. Ya? Lepas tu, dia pergi kali kedua, apa, bagi tahu. 3 kedai aircon. Kedai aircon apa? Kedai aircon kereta. Barulah celek sikit bapak dia. Gitu. Tak boleh lah macam tu. Bila nak. Tapi bila ekor, dia pun tak nak lah. Dia nak tawaduk lah. Tawaduk. Dia ada tempat boleh tawaduk. Ada tempat jangan tawaduk. Betul ya? Zaman sekarang kena bagi tahu. Sebab apa? Zaman orang nak tahu. Imam. Imam mana imam? Imam. Pengerusi lah. Ni timbalan pengerusi. Timbal mana pengerusi? Allah. Ini pemimpin yang disegani. Duduk belakang tu. Tapi, hebat. Pemimpin, relax belakang. Aku ingat kan SB tu. Tengok misal tebal, risau aku kata. Tengok adik tadi tu pasang. Lain macam orang tua ni kata. SB je. Lalu saya ceramah adik SB tu pun ikut. Ni adik SB ni. Tahu ni ada ni. Tapi, hanya risau lah. Saya penjawab awam. Ya. Pemimpin, letak dalam Facebook. Ni, masjid ni kena ada Facebook. Ada Instagram, ada TikTok. Letak. Sebab orang nak tahu masjid ni buat kerja ke tak? Tak? Ni kita ambil gambar ramai-ramai. Ambil. Ada program. Kalau tak tahu orang kata kita tak buat kerja. Betul tak? Orang kata ustaz. Tu riak ustaz. Ada tempat kena riak. Ni riak yang dibenarkan dalam Islam. Betul? Kita ambil duit orang. Betul tak? Ambil duit orang. Ni orang derma kat surau ni. Bagi dia. Tapi orang nak tahu hang buat kerja ke tak? Ada program. Inilah program dia. Kena tunjuk. Ada masa kena tunjuk. Kalau tak, tak boleh tunjuk. Ada tempat yang ibadat khusus, jangan cerita. Mai tu, bawa tasbih. Tasbih tu dah tu okey lah. Ni yang digital. Duk ramai-ramai, duk tengah-tengah pula tu. Ramai orang keliling dia tu. Assalamualaikum. Sejuk aircon ni. Sejuk, Alhamdulillah. Bagus ya, JK. Memang sejuk. Kau tahu siapa punya duit? JK kutip ke mamai? Tak. Aku yang bayar. Habis. Habak Mansurah. Sia-sia. Tak boleh. Ada pula hak zikir. Hak pakai tangan ni. Cek. Tuan. Tuan tengok. Berapa nombor? 2,900. Allahu Akbar. Selalunya selawat saya 17,000. Habis. Sia-sia. Hang ulang balik dari awal. Kata. Tu tak boleh. Tu khusus.
3: Kecuali kata Imam Ghazali nak mengajak orang buat benda yang sama, ah, itu boleh. Tapi jangan buat selalu, dia jarang-jarang. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ah, itu baru poin pertama. Saya ada 10 poin ni, bila nak habis. Nombor 2, apa yang Nabi buat untuk pastikan kita ini tak bergaduh dan kita tidak bertelagah? Yang kedua, Nabi ajar husnul

0: mencari keaiban orang.
1: Innallaha sitirun wa yuhibbu sattar.
0: Allah itu maha penutup aib dan Allah tak suka hang buka aib orang.
1: Buka aib saya ada aib bang.
0: Hang buka aib aku nampak.
1: Sama juga kita dengan isteri, kita dengan suami, kita dengan anak-anak. Hang korek suami punya apa nama aib akan jumpa. Suami kencing berdiri. Tahu. Padahal suami tahu boleh kencing berdiri dalam keadaan-keadaan tertentu. Nabi pun ada masa Nabi kencing berdiri apabila kawasan tu kotor. Kalau duduk dia akan mengotorkan jubah. Ada, tapi bukan selalu. Nah, kita selalu kencing berdiri. Yang paling teruk ni kencing kawan.
0: Itu tak boleh. Beringat tu, itu jangan sekali-kali. Berdosa tu tuan. Janji nak bayar hutang, tak bayar hutang. Kau jangan, kau tak masuk syurga ni. Ha, kau cari aib, orang akan jumpa. Betul tak? Ah, ha, cari aib pengurusi, memang jumpa.
1: Cari. Dia ni pengurusi surau kita. Berapa kali tak datang masjid? Ah, sudah. Subuh semayang ke tak? Han cari. Memanglah dia pun ada masa sakit perut. Ada masa mandi wajib lambat. Tak boleh buat apa lah kita ni. Ya, kau cari aib dia memanglah. Semua benda yang nak cari memang jahanam lah bang. Cari kebaikan. Cari yang baik-baik, yang positif. Brother, be positive person. Jadi orang yang baik. Kalau kamu cari keaiban, memang kita akan selesai. Ni, kita ada AJK, kita ada taman, kita ada ahli. Baik sangka, bang. Kadang-kadang orang tu lebih baik daripada kita. Ha. Jangan buruk sangat. Tu baik ya Allah kata dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal dhon. Inna ba'dal dhonni ithmun. Jauhi daripada sifat prasangka. Wala tajassasu. Allah kata, jangan kau kurik-kurik aib. Tuan-tuan nak bergaduh, ingat. Bergaduh masa tu dan baik sebelum 3 hari. Mana ada orang tak bergaduh? Kan? Mana ada orang? Ustaz tak ada musuh ke? Baik sangat kan? Mesti ada kan? Mesti ada kita tak puhati, dia tak suka kita, kita mana ada orang kata ustaz, kita ni jadi pemimpin ustaz, susahlah ustaz, orang tak suka kita. Bro, jangan kata you apa ni orang tak suka. Setakat YB tu standard dah orang maki. Betul tak? Nabi pun kena maki. Geng-geng munafik maki Nabi kat belakang banyak. Berkilo-kilo dia maki Nabi. Ada Nabi risau? Tak ada. Kata Ibrahim Adham, "Iza arafta nafsak fa'arafta rabbak fala takhaf 'ala ma qila fi." Move on, kata Ibrahim Adham. Ni tasawuf sikit. Kalau kau kenal diri kamu, kamu kenal Allah Taala, kamu tahu benda yang kamu buat tu betul. Move on, terus. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Kalau pandang belakang, habis lah. Betul tak? Itu sebabnya Nabi terus. Itu sebab Nabi berdakwah. Tanpa cakap banyak. Orang kata apa? Tengok, Nabi merdekakan Madinah. Merdekakan Makkatul Mukarramah. Sahabat ada tak puhati. Ia berpunca daripada perang Khandaq. Hudaibiyah. Nabi nak pergi. Pergi mana? Nabi nak pergi buat umrah. 1,400 orang nak buat umrah. Tapi kena sekat dengan Quraisy. Bincang punya bincang, jadilah perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian-perjanjian inilah yang punca utama kemerdekaan kepada Makkatul Mukarramah tanpa peperangan dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu ramai sahabat tak setuju. Ya Rasulullah, kita ada 1,400 orang, kita serang, kita boleh menang. Bang, ikut nafsu orang muda memang boleh menang, boleh perang. Tapi Nabi seorang pemimpin, dia buat sesuatu yang kita tak jangka. Ha, tu pemimpin. Tu Allah letakkan ketaatan tu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pemimpin. Ni macam kita buat karnival. Mungkin ada orang petikan. Ni pengurusi ni apa pasal? Ni karnival ni apa benda semua ni? Ni semua dunia. Kita nampak dunia. Sebab kita ni duduk kat dunia. Memang pengurusi buat ni sebab kita di dunia. Kalau di akhirat, cara akhirat pula kita buat. Ni kita buat kat dunia sebab apa? Kita nak silaturahim bang. Kalau tak buat macam ni, bila tambah-tambah Pulau Pinang, semua sibuk. Pagi sibuk, tengah hari sibuk, malam sibuk. Bila nak jumpa? Macam ni lah kita duduk. Sementara saya nak sampai, duduk mana?

0: Eh, saya duduk rumah nombor 27. Loh, memang duduk nampak kereta selalu. Tuan tak pernah nampak. Ini baru jumpa. Inilah dia. Mula-mula, tahun pertama, tahun kedua kita buat besar air. Kita buat forum pula. Ya. Tapi masalah kat dua beradik saya tu. Seorang tak boleh, seorang boleh. Seorang kena stroke, seorang tu tak boleh. Tak boleh tu tuan-tuan cari sendiri kenapa tak boleh. Dia ada tepi ni, ya, rumah. Dia lari kat Tingganu ni. Tak boleh, tapi. Saya dah cakap dia. Sedut-sedut sikit. Dia balun semua. Wabillahi taufiq wal hidayah dia. Kita buat forum, buat forum. Ha, panggil Ustaz Kazim, saya, Mufti, mari, Datuk Suki kan. Ha, tu kawan-kawan semua tu. Ha, kita buat lagi besar. Betul tak? Mula dengan setahun. Lepas tu kita tengok penjanaan berapa, kutipan berapa yang kita boleh bangunkan masjid kita ni. Ha, tapi jangan duk kalut nak tambah-tambah masjid cukup lah ni. Ni kan nampak duit banyak sikit, tambah lagi. Orang dua orang aja. Biar kecil tetapi orang tu imarah. Duit gunakan macam-macam. Buat wifi lah. Betul lah wifi kan? Wife lain. Buat wifi free untuk anak-anak muda ni, adik-adik kan? Kat rumah. Kalau belajar kat rumah kau main game. Kau duduk sini di satu tempat tu. Buat kerja. Kawan buat kerja dia takkan main gamenya. Betul tak?
1: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.

0: disimpan. Terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nurlela.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Revam segalanya untukmu. Sekali-sekala layan Hindustan kan petang-petang ni. Baik, saudara, dah pun nampak dah 12 minit petang ketika ini. Dan untuk bandar muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 4.22 minit petang. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Warta Mutiara. Semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 8 malam nanti. Jom teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Revam segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Perikanan Malaysia akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan

0: Muhammad Dato' Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan tersebut.
1: Bahawa akuaria KLCC ini mereka mempunyai spesimen hidup ikan apa ni piranha, dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Aquawalk dan juga akuaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita menentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita nak buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal. Jadi saya berharap kerjasama yang akan kita jalinkan dengan pihak Aquaria KLCC ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk merungkai perkara inilah di masa akan datang. Sama ada kita boleh menentukan melalui DNA di mana kita boleh pastikan melalui lokasi ataupun DNA sendiri pengecaman ke peringkat jenis dan juga spesies.
0: Beliau berkata demikian dalam selepas majlis perasmian Pusat Pendidikan Marin Angsana Teluk Bahang. Langkah tersebut diambil berikutan analisis awal yang dibuat berdasarkan rakaman video nelayan darat setakat ini hanya menunjukkan bentuk morfologi yang menghampiri jenis piranha tanpa sebarang pengesahan konkrit ekoran ketiadaan spesimen fizikal. Sementara itu, Jabatan Perikanan Malaysia menggesa para nelayan darat dan pemancing agar tidak membuang atau melupuskan mana-mana spesimen ikan yang disyaki spesies terlarang atau invasif seperti piranha sekiranya tertangkap di perairan umum. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, penyerahan spesimen fizikal amat penting bagi membolehkan analisis morfologi sisik dan giginya dilakukan secara rasmi oleh Jabatan Perikanan.
1: Ini kita menerima dakwaan dapat seekor, and then second apa ni information kita dapat ada juga apa ni pihak nelayan apa ni darat inland fisherman di sana melaporkan mereka juga menemui spesies yang dikatakan menyerupai piranha, tetapi spesies itu dibuang. So kita tak dapat nak tentusahkan, kita tak ada fizikal punya spesimen. Kerana itulah kita telah apa ni mengadakan apa ni pembincangan dengan nelayan-nelayan di sana, nelayan-nelayan darat di sana dan sungai di sana, supaya apabila menemui spesies ini jangan buang dan simpan dan serahkan secara rasmi kepada Jabatan Perikanan untuk kita tentusahkan.
0: Mengulas lanjut, beliau mengesahkan perairan iklim tempatan secara teorinya membolehkan spesies dari Sungai Amazon seperti piranha, arapaima gigas dan alligator gar untuk beradaptasi sekiranya terlepas ke perairan awam. Ini pula mana-mana individu atau premis yang memiliki, menyimpan atau menjual spesies ikan terlarang seperti piranha tanpa kelulusan Jabatan Perikanan boleh berdepan tindakan undang-undang tegas termasuk denda sehingga RM100,000. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein menegaskan tindakan di bawah Akta Perikanan 1985 itu akan dilaksanakan bagi memastikan ekosistem air tawar tempatan sentiasa terpelihara daripada ancaman spesies invasif.
1: Bila kita bagi kelulusan untuk memiliki permit ini, mereka hendaklah apa ni melaporkan kepada Jabatan Perikanan. Dan apabila kita ada kelulusan, kita ada traceability, kita boleh ada rekod untuk kita follow up mana ikan ini. Dan kalau mati, mereka antara syaratnya perlu laporkan kepada Jabatan Perikanan. So daripada situ kita senang membuat traceability lah ke mana ikan ini pergi. Tapi kalau tidak laporkan kepada Jabatan Perikanan, ini kita tak tahulah. Akhirnya mungkin dilepaskan ke perairan umum, mungkin dilepaskan ke perairan
0: umum. Dato' Adnan Hussein, bagi mengekang penjualan haram di pasaran, Jabatan Perikanan akan mengadakan perbincangan susulan bersama penyelia platform dalam talian berhubung kelulusan khas dan sijil kesihatan bagi kemasukan spesies hidup. Selain itu, pemeriksaan berkala di premis-premis penjualan ikan hiasan di

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh, Hans.
1: Drafam segalanya untukmu, 4.51 minit petang. Baik, saudara. Ini dia Mimi nak kongsikan. Aichi Nagoya 2026. Adiolah hadiah emas pertama untuk Malaysia. Tanda kita ucapkan. Ini dia penampilan sulung atlet karate wanita negara. Adiolah Faye Robert di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ternyata membuahkan hasil apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia pada temasya itu di Gymnasium Tayohashi hari ini. Yang mana atlet berusia 20 tahun itu yang berasal dari Sabah menampilkan aksi yang begitu tenang dan juga bertenaga untuk menewaskan wakil Iran iaitu Fatima Zahara Saidabadi 6-4 pada final acara kumite bawah 55 kilogram. Sekaligus melakar kejayaan bermakna dalam penampilan sulungnya di pentas sukan Asia itu. Tahniah kita ucapkan. Pingat emas juga turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia untuk meraih emas sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Wah, lama tu penantian tu kan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan untuk atlet kita yang berjaya. Baik, jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembalinya nanti anda akan bersama dengan Mimi merusi ruangan Biz On Air. Kita ada Ralik Chat dan juga Teka Tiara Nyanyi. Semuanya bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ravam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi. Untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026, bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, menerusi petang kru hari ini bersama dengan Mimi. Okey, baik. Kejap lagi kita akan bersama menerusi Beast on Air. Agak-agaknya dengan siapa lah Mimi nak ke udara petang ni kan. Yang paling penting sekali, anda kena terus setia bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Dan petang ni juga kita ada ralik check. Kita nak tengok, nak sembang topik santai petang ni. Nak tahu apa dia? Terus setia bersama dengan Mimi. Jom kita beri dulu. Ini dia bersama dengan Dayang Nurfaizah, Hakikat Cinta. Terima kasih.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Based on air.
4: Yeah, Biz on Air petang ini seperti yang dijanjikan. Kita nak bersama dengan salah seorang usahawan kita. Kita bersama dengan Cik Aswad kita. Hello.
5: Yeah.
4: Assalamualaikum Cik Aswad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, sihat ke hari ni?
5: Alhamdulillah.
4: Berceriaannya hari ni. Yeah. Lain macam.
5: Gabra.
4: Alamak, gabra pula dah. Okay.
5: First time.
4: Yalah kan bila lagi. Okay, jadi Cik Aswad, kita nak cerita lah hari ni Cik Aswad. Kita ni sebenarnya ni meniaga apa ni Cik Aswad?
5: Okay, saya meniaga di komplek Astaga Teluk Gombahai. Saya meniaga apa minuman sejuk tahan panas.
4: Minuman sejuk tahan panas?
5: Minuman sejuk
4: dan panas. Okay.
5: Lepas tu saya ada roti bakar, saya ada krepek, saya ada roti paket. Maka tu keropok-keropok ringan.
4: Tu dia. Jadi orang kata usahawan kecil-kecilan lah ni.
5: Kecil-kecilan je. Biasa-biasa je.
4: Dah berapa lama dah buat meniaga ni?
5: Saya dah meniaga setahun lebih. Saya meniaga dengan saya punya isteri.
4: Jadi orang kata apa? Meniaga dekat apa? Dekat macam food court tu lah kat situ.
5: Food court. Ya tu Astaka lah.
4: Astaka situ lah. Dekat Teluk
5: Kumbang. Area Teluk Umat lah.
4: Area Teluk Kumbang. Jadi dah setelah berniaga ni macam mana? Orang kata buka tu pukul berapa? Tutup pukul berapa?
5: Buka sampai hari Sabtu. Pukul 8.30 sampai pukul 4 ataupun 5. Tapi bergantung kepada nasi. Kalau yang tu orang ni yang jual makanan kan. Macam nasi lah. Kalau mereka tutup awal, kita pun tutup awal.
4: Tengok mereka lah.
5: Kalau mereka berniaga sampai hari Sabtu, kita pun berniaga sampai Sabtu. Sahurnya sampai Jumaat ataupun Sabtu.
4: Kira hari lain tak buka? Buka lah.
5: Buka lah. Cuma Isnin hingga Sabtu je lah.
4: Isnin hingga Sabtu. Ahad cuti lah.
5: Betul. Ahad cuti lah.
4: Okey. Jadi kalau siapa yang nak pergi kedai Cik Aswad ni kan. Boleh beritahu sekali lagi dah. Kuat-kuatkan ada media-media sosial ke apa ke yang boleh dihubungi ke?
5: Ada. Dekat. Boleh search apa Aswad Cafe. Gerai nombor 8. Yang tu kalau kata nak ikut map lah. Ataupun. Ataupun TikTok Aswad Cafe.
4: Rajin buat TikTok juga ni.
5: Cari makan.
4: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Cik Aswad. Jangan lupa bersama dengan Cik Aswad nanti. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu dia. Cik Aswad kita. Jangan lupa pakai singgah dekat kafe Cik Aswad kita dekat Teluk Kumbang nanti. Okey. Baik. Jangan lupa lepas ni kita ada Ralik Chat. Terus stay bersama dengan Mimi Metro FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baik, Mujahram segalanya untukmu. Kita nak bersama menerusi ruangan. Apa ni?
1: Ralik chat
0: kita hari ni. Okey, hari ni topik kita nak kongsikan tentang pengalaman. Hari ni kita nak sembang tentang pengalaman anda ambil lesen memandu. Saya percaya setiap orang mesti ada pengalaman dia waktu nak ambil lesen memandu tu kan. Mungkin ada yang sekali ambil dia hero dah. Mungkin ada yang 3-4 kali ambil. Kalau gagal, kalau selalunya gagal dekat mana tu? Dia terkadah kat mana? Naik bukit ke? Parking ke? Pusing lapan ke? Naik titi ke? Kan? Jadi boleh kongsikan dengan Mimi pengalaman anda dalam mengambil lesen memandu. Boleh kongsikan dekat talian kita 0421073389. Hari ni WhatsApp kita macam ada problem lah pula. Aduhai, tak tahulah nak buat macam mana ni. Okay, tapi tak apa, anda boleh kongsikan dekat talian terus. Ataupun kalau ada ni, boleh kongsikan juga, nanti Mimi akan live dekat TikTok kita. Okay, jom nak teruskan lagi hiburan. Ini dia, ingat ya. Topik kita, pengalaman anda mengambil lesen memandu yang tak boleh anda lupakan. Kongsikan di ruangan Mimi maklumkan tadi. Travel FM segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM.
1: Baik, Ralik Chat masih lagi bersama dengan Mimi. Ha, topik kita hari ni adalah pengalaman anda mengambil lesen memandu. Okey, boleh telefon Mimi di talian 042107389. Kita ada pemanggil di talian ni. Hello.
2: Hello, hai.
1: Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, siapa di talian ni?
2: Saya Ilya.
1: Ilya, apa khabar Ilya?
2: Baik.
1: Ni baru boleh kerja ke macam mana ni?
2: Tak ada, kat rumah je hari ni.
1: Oh, duduk kat rumah relax-relax lah ni.
2: Relax-relax je.
1: Okey Ilya ni, nak cerita pengalaman bila saya mandu ni, apa cerita ni Ilya? Kongsi main sikit ni. Ha?
2: Ya, memang lawak sikit. Saya punya pengalaman, lesen kereta saya ambil 3 kali gagal.
1: Ha, 3 kali gagal?
2: Ya.
1: Awak Ilya kutu?
2: Ha, mula-mula tu saya rasa saya punya gagal tu pertama kali sekali naik bukit.
1: Okey.
2: Tak nak tarik handbrake tu kan. Okey, lepas tu masuk kali kedua tu parking pula.
1: Oh, parking yang masuk belakang tu.
2: Lepas tu okey, tak apalah, kena ambil parking juga gitu sekali kan. Parking sisi pula.
1: Parking
2: 3 kali.
1: Aduh. Lepas tu masa tu teringat dah tahun bila tu?
2: Tahun 2009
1: macam tu lah.
2: Tersumut 19 lah.
1: Aduhai, tu gagal sampai 3 kali tu. Waktu tu ingat lagi kena bayar berapa?
2: Tak tahu time tu kan. Rasanya saya 1000 lebih jugalah. Banyak kali kena repeat kan.
1: Tu dia. Lani parking okey dah ke?
2: Parking okey dah. Tapi masuk kali keempat tu nasib baik lepas. Kalau tu saya tak tahulah. Memang saya memang tunduk sujud lah kali keempat tu lulus.
1: Tu dia dah masuk 4 kali baru nak lulus tau. Aduhai. Rasanya sebelum pi tu Ilya tak ni apa-apa lagi kot. Duk ketang ke? Siapa yang jadi lagu tu tak tahu?
2: Tak tahu.
1: Kau abang JPJ tu duk reli kan. Duk tengok, duk jegek kau macam mana kan?
2: Ya, takut-takut juga kan.
1: Aduhai. Sampai 3 kali, kali keempat. Alhamdulillah. So lah ni, kira naik bukit pun okey. Semua okey dah lah.
2: Hadi itulah berkat banyak kali gagal tu. Alhamdulillah sekarang ni macam okey lah.
1: Tapi waktu apa tu kan, betul lah. Waktu tu kereta manual kan?
2: Manual kancil.
1: Lah ni kalau kata bawa manual, rasa boleh bawa lagi tak? Kan memang dah bawa manual.
2: Tak boleh lah bawa tu.
1: Lah ni kalau bagi manual memang tak boleh nak bawa adalah
2: tau. Tak boleh.
1: Aduhai, bertabahlah. Okey, baik. Terima kasih, Ilya.
2: Sama-sama, okey.
1: Baik, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia Ilya. Ambil hang. Itu dia sampai 4 kali. 3 kali. Gagal. Kali keempat barulah berjaya. Macam mana tu? Apa cerita tu? Okeylah. Baik. Macam mana dengan anda semua? Kalau ada boleh kongsikan terus dengan Mimi. Telefon terus di talian kita 042107389. Untuk kita kongsikan topik kita hari ini. Pengalaman anda untuk mengambil lesen memandu. Ingat lagi tak? Apa ceritanya? Okey. Telefon Mimi di talian. Kita ada pemanggil di talian. Berikutnya ni, siapa ni? Hello. Alamak, terputuslah pula. Tak apa, boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi untuk telefon, untuk tembus si talian kita. 2107389. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya Hafizah dari Sungai Petani.
1: Hafizah lah.
3: Ya.
1: Ya, apa cerita ni Hafizah dari Sungai Petani ni, ambil lesen mandu berapa kali ni?
3: Saya ataupun ambil lesen ataupun 3 kali ataupun kes ataupun test komputer tak lepas.
1: Test komputer tak lepas 3 kali. 3-3 tu kira test komputer lah tu.
3: Ya, dan sekali lagi atas time nak reverse tak lepas.
1: Nak reverse pula tak lepas. Kali kedua, kali ketiga
3: ataupun kali ketiga test komputer atas 3 kali saya ambil komputer tak lepas, kena pi lepas hantar saya pi alustak untuk ataupun buta huruf.
1: Allah wakbar. Sampai macam tu. Waktu tu ingat lagi tak waktu ujian komputer tu kan? Kan dia ada skala markah dia kan, kena ni berapa ya, berapa markah lagi nak dapat lulus tu. Ingat lagi tak?
3: Kali pertama dalam 30/50.
1: Ui, banyaknya tinggal je. Kali kedua
3: 30 lebih. Kali ketiga 30 lebih lah. Kali ketiga tu lepas hantar dia pergi lulus tak.
1: Lepas tu
3: JPJ tolong kita lah.
1: Kira buat ujian yang buta warna tu lah. Buta warna kan, kata salah saya.
3: Alah, bukan. Atapa dia bagi, dia bagi kertas macam karangan. Atapa macam ABC punya orang ni. Atas ujian lah. Macam buat ujian. Lepas tu yang mana kata, yang mana dia pilih kata, kalau siapa ikut cakap saya, saya akan bagi pah.
1: Oh, lagu tu pula? Tu pah tu?
3: Pah. Alhamdulillah.
1: Aduhai. Hak tu yang ujian tu leh. Habis tu hak yang masa bawa kenderaan tu okey?
3: Buat kenderaan tu dengan GPG. Saya terlanggar. Pagak atas belakang lah river tu.
1: Pilanggar bagang pula dah.
3: Ya, tembok tu yang atas belakang river kan.
1: Aduh, betul teruk lah kereta tu. Kereta kan motor ni masa tu?
3: Kereta.
1: Lani macam mana bawa kereta, okey lah?
3: Lani alhamdulillah, dah kata apa, dah okey dah semua.
1: Waktu ujian tu, Tom bila ingat lagi tak?
3: Dalam 2019 atau 20 ni tu.
1: Oh, masa tu bawa manual lah.
3: Auto saya ambil.
1: Boleh pilih lah auto dengan manual.
3: Ya.
1: Okey. So lah ni bawa kereta apa? Bawa auto ke bawa manual?
3: Bawa auto atau manual memang tak hati sungguh.
1: Tak kerti terus lah ni. Kalau member suruh bawa memang tak parik lah orang
3: memang
1: kata.
3: Memang tak lah.
1: Aduhai, bertambahlah. Baiklah, terima kasih Encik Fizal kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia pengalaman lesen memandu ni. Kalau cerita kan macam-macam kisah ni. Tu dia, ada yang langgar tembok, jangan langgar orang sudah. Okey, kongsikan dengan Mimi. Kita dah beribu dulu. Ini dia bersama dengan lagu daripada petikan filem Tak Syam. Drive FM.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obor, ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ralik Chat masih lagi bersama dengan Mimi untuk petang ini menerusi Petang Crew. Untuk anda yang ada pengalaman nak kongsikan cerita pasal Ralik Chat kita, pengalaman ambil lesen memandu, boleh telefon Mimi di dalam 042107389. Ada juga ni yang personal dekat Mimi ni, daripada Iskandar ni, katanya assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya ni pun pernah jugalah Mimi ada pengalaman ambil lesen memandu. Tahu tak Mimi saya buat apa? Saya langgar tembok Mimi. Saya langgar tembok pusat latihan memandu. Itulah pengalaman saya. Tak tahulah berapa kali dia ambil lesen. Tapi itulah pengalaman dia. Waktu tu ambil lesen kereta. Allahu Akbar. Baik, ada juga yang berkongsikan juga rakan-rakan Mimi dekat ruangan WhatsApp ni. WhatsApp personal lah kan? Okey, katanya kat sini daripada Syarif. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Ni sahabat saya Syarif ni. Katanya, Mimi tahu tak, saya pun ambil lesen memandu 4 kali juga Mimi. Saya gagal dekat naik bukit. Waktu tu ambil lesen kereta, naik bukit pun gagal. Ambil ujian komputer pun gagal. Mula-mula ujian komputer dulu. Kali pertama gagal ujian komputer. Lepas tu ambil ujian naik bukit pula pun gagal juga. Kali ketiga saya ambil parking pun gagal juga. Kali

Empat saya lagi ketak Mimi. Sebab apa? Abang JPJ tu, misai dia tu boleh tahan juga. Yang tu membuatkan saya lagi ketak. Kali kelima alhamdulillah lulus semuanya. Sampai macam tu sekali kan, ketak dengan Abang JPJ. Baik. Seterusnya ada seorang lagi ni daripada Emma. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Emma pun nak kongsi jugalah. Gagal juga dalam lesen memandu ni. Tapi sekali je lah. Dan alhamdulillah saya akhirnya berjodoh dengan Abang JPJ. Boleh terang tu. Sebab apa? Abang JPJ tu bujang, saya pun bujang. Waktu tu dia ngorak-ngorak saya. Saya pun okey je lah kan, orang kerja gomen. Tetap jadi dah laki saya lah ni. Bila fikir balik kan, teringat balik kenangan dulu waktu ambil lesen memandu, memang tak larat nak gelak. Itu dah masing-masing punya pengalaman. Okey, kalau ada lagi boleh kongsikan dengan Mimi. Kita nak terus berhibur bersama dengan ini dia, Nabila Razali dengan lagu terbarunya, Cukup Sampai Sini. Terima kasih.

0: Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ralik Chat masih lagi bersama dengan Mimi. Baik, sebelum tu Mai kita nak kongsikan sikit Sat, laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Kan kalau kata duk tengah apa stress-stress tu, ni Mimi nak kongsikan laporan trafik untuk anda yang memandu dari mana ni. Macam biasalah, jalan masjid negeri dari jalan Scotland nak menghala ke jalan masjid negeri, nampaknya tu dia jalan sesak ya, menghampiri bulatan Udini. Seterusnya juga digelugur juga kenderaan bergerak sedikit perlahan di Jalan Tun Dr. Awang juga nak menghala ke bulatan Bayang Lepas, juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan di Jalan Sultan Azlan Shah juga. Untuk kedua-dua hala juga dilaporkan bergerak perlahan. Seterusnya di atas jambatan, sebelum tu juga di Pengkalan Well nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ke jambatan Pulau Pinang, nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan. Begitu juga dari Batu Mau, Bayang Lepas nak menghala ke Batu Mau pun nampaknya ke Teluk Kumbar pun jalan sesak. Bayang Lepas nak ke jambatan pertama pun sesak. Di atas jambatan juga kedua-dua hala juga boleh dikatakan kenderaan bergerak sedikit perlahan. Dan mungkin ada kemalangan kat atas tu. Di Lebuh Raya Utara Selatan dari Juru nak menghala ke Seberang Jaya pun nampaknya kenderaan bergerak perlahan untuk kedua-dua hala. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Kejap lagi kita nak bersama dengan Tiara. Rasa-rasa Tiara ada ke tak ada? Tak tahu hari ni. Saat ni saya nak pergi jenguk-jenguk tengok dia ada ke tak ada. Kalau tak ada, saya nak pergi cari dia. Tak tahulah duduk di mana. Kau pergi dating dengan Q ke dengan Amin ke ni? Bukan boleh harap sangat Tiara ni. Okey, jom terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

itu dia takkan Tiara nyanyi. Tu dia cari pi cari main rupanya. Tiara pi duduk sembunyi belakang pintu. Dia kata malulah Mimi hari ni Mimi seorang. Buat lagu tu Tiara. Tak baik tau buat lagu tu dekat kami. Mentang-mentang lah hero-hero kita tak ada hari ni. Amin dengan Q tak ada. Dandai dia malu pula dengan kita. No? Oh, gatai rupanya Tiara ni. Nak hak jantan dia. Okeylah, baiklah, baiklah. Jadi Tiara, agak-agak lah hari ni lah kan kita nak bagi pendengar kita ni dia nak menyanyi lagu apa ni. Kalau siapa yang tahu nanti, boleh telefon Mimi di talian 0421073 89. Lagu apa tu Tiara? Menyanyi sikit tengok. Andai mampu

dengan Tiara. Oh, hak tu je. Aduhai, Tiara ni. Ni, lagu tu tadi dia ada sebut pasal bintang-bintang ni. Ha, ada ke kena mengenang dengan bintang ni? Ha, tak tahulah. Kita suruh dia menyanyi sekali lagi boleh tak? Ha, kau siapa yang nak teka ke kan? Okey, dengar sekali betul-betul eh. Boleh telefon Mimi dekat talian 04217389. Andai

Itu dia lagu Tiara kita. Jadi kepada anda yang mana agak-agak tahulah lagu apa yang Tiara waktu menyanyi, okay, telefon Bimi dekat talian, nanti kita akan dengarkan bersama. Macam FM.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak. Baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kah?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu tak? Sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti.

itu dia bintang katanya. Okey. Baik, Mimi ada juga terima kiriman daripada WhatsApp ni, daripada sahabat-sahabat kita ni. Katanya assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam daripada Azura. Saya rasa lagu Bintang Budak Kacamata lah Mimi, sebab dia disebut bintang-bintang tu kan. Pula dah. Berikutnya Kak Leha kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Leha nak teka lagu Bintang Kehidupan. Sebab dengar tu ada bintang lah Mimi. Rasanya lagu macam lagu Bintang Kehidupan tu kan. Siapa nyanyi pun lupa lah pula dah kan. Tak apa. Nanti kita tengok pula. Dan seorang lagi ni, kiriman daripada Azman. Saya rasa lagu Alia. Dan juga Riz, ku pinjam satu bintang. Itulah Mimi, saya nak teka sebab apa lagu ni macam biasa dengar tapi jarang-jarang disiarkan di radio. Kalau hak lain pula macam mana? Tak apa. Kita boleh duduk tenang dulu, okey. Untuk anda yang memandu ketika ini ya, yang masih lagi sangkut jam tu, diharap bersabarlah banyak-banyak kan. Nak buat macam mana? Dah nama pun dah petang-petang balik kerja ni. Sahillah jam, mana ada yang tak jam kan. Tapi yang paling penting sekali, kena bawa bersabar banyak-banyak. Sebab maklumlah Pulau Pinang kita ni, sementara nak tunggu LRT kita siap. Memang sedia jam lah kan. Sana jam, sini jam, mana ada jalan tak jam. Yang penting kena sabar banyak-banyak. Tambah-tambah kalau yang naik jambatan tu, di atas jambatan Pulau Pinang nampaknya ketika ni, wah, memang merah menyala ni. Saya tak pasti kenapa, tapi memang jam teruk ni. Dari pengkalan, dari Bola Raya Tom Dr. Lim Chong Yu dari Queens Bay tu, nak menghala ke jambatan Pulau Pinang memang jam teruk. Di atas jambatan pun jam teruk juga. Di Lebuh Raya Utara Selatan dari Juru nak menghala ke Seberang Jaya pun jam juga. Jadi untuk anda semua, berhati-hatilah memandu. Saat ini kita tanya Tiara, tengok apa sebenarnya jawapannya Tiara. Jom kita dengarkan dulu. Ini dia Depresi Metro FM.

0: yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

Okey, itu dia jawapannya adalah ku pinjam satu bintang. Tahniah untuk anda yang menjawab dengan betul. Jom kita dengarkan bersama lagu yang sebenar untuk teka Tiara menyanyi. Terus setia bersama dengan Mimi Metro FM, segalanya untukmu.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: Drive FM segalanya untukmu. Kembali semula masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik saudara, untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, tak kisahlah di mana saja destinasi anda. Untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.16 malam. Terus stay bersama dengan kami, Drive FM segalanya untukmu.
1: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Dato Dr. Haji Muhammad Izzahar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuknya Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi bahagian kedua, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
1: Kenapa satu padu? Jangan bergaduh. Ini satu masjid. Oh, nak bergaduh tu tuan. Dahlah kita ni tak kuat mana. On the way nak ke masjid. Jadi masjid kan? Kita doa lah jadi masjid. Boleh ada khutbah Jumaat lepas ni. Tapi tuan-tuan jangan gaduh. Ni oh, ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ekor. Belakang 14. 14 ekor. Ni pun gaduh kot ni. Apa saya sejuk sangat ni? Marah. Ampa reti marah. Kipas besar lagi. Apa ini? Ya. Bang, bersyukur bang. Sekurang-kurangnya ada juga pengurusan dah setahun ni, tolong hidupkan masjid ni. Betul tak? You all, jangan cari kelemahan orang. Tu yang Nabi ajar apa? Pertama, kalau tak nak kita ni lemah, tak nak kita ni dijajah dengan pemikiran Yahudi yang menjatuhkan negara-negara Islam, yang dia punya perancangan panjang. Tuan-tuan, pertama, hidup kita ni wasyawiruhum fil amar. Ini yang Nabi ajar. Tuan-tuan, kalau tak puas hati dengan AJK kampung ke, AJK taman ke, AJK masjid ke, siapa-siapa pun, tuan-tuan, cakap. Cakap. Mai masjid, jumpa pengerusi, panggil pengerusi, bila mesyuarat AJK, kami nak jumpa Ustaz, ada benda kami nak sampai pada AJK, kami tak puas hati ni. Apa yang tak puas hatinya? Kapet ni, apa pasal warna biru? Ah, sudah. Ha, kena jawab lah. Jawab lah, jangan. Ah, saya ni tak geti nak jawab ni. Tak. Jangan, kau jangan jawab. Kau jawab je. Kenapa biru? Sebab arkitek kata, ID kata sesuai dengan warna biru. Settle lah. Kan? Kau jangan pening-pening kepala. Jangan kaitkan kapet dengan politik. Ni semua benda. Dinding hijau pun marah. Dinding orange pun marah. Apa benda kau ni? Semayangnya tak. Bergaduh nombor satu. Macam ni lah orang awas bulan Ramadan akan bising. Kita ni nak semayang 12 ke? Apa ni terawih? 11 ke? 21. Tak? Eh, 8 tu. 8. 8. 8. Campur 3. 11. 8 ke 21? Eh? 23?
2: Lama tak Ramadan. Lupa habis.
1: Ni. Dia pening aku. Tiap-tiap kali Ramadan mesti kan datang hukum tu. Dalam TV kau tanyalah ustaz, mesti tanya, ustaz, kita nak semayang ni 23 ke 8?
2: Ailahai kau ni.
1: Takkan tu sembang-sembang dalam WhatsApp group ni. Kita patut semayang 8, Mekah 8. Apa benda? Hak tu pula mai. Kita kena semayang 23 sebab gini-gini. Ayo, gaduh sama-sama dia. Orang yang kecoh ni tak datang pun surau. Dia sembang-sembang ganas ya. Ni semua ni tuan-tuan, eh? Jangan layan. Tak apalah, kita ikut negeri. Kalau Penang ni semayang berapa? Hah? 8. Buat 8. Kalau rasa tak cukup, betul ke 8 ni hanya buat betul? Lama ke? Hah? 8 kan? Sini 8 kan? Ha, Pulau Pinang ni 8. Kalau di Selangor, saya orang Selangor, duduk Selangor, kami ikut Selangor. 23. Kan? Buatlah 20, 23. Buatlah banyak. Tak ada masalah. Tapi masjid semua buat 23. 8 hilang semua orang. Tak apa, jangan nak marah. Apa benda ni? Tak benda. Sebab benda sunat bang. Apa-apa pun bincang. Wasyawirhum fil amar. Berbincang. Jangan bawa kepala hang seorang. Nampak? Perbincangan. Perbincangan jangan sampai bergaduh. Itu yang Nabi lakukan di Madinah Al-Munawwarah. Daripada tidak kuat orang Arab di Madinah, akhirnya 10,000 to 20,000 orang kuat untuk masuk ke dalam Makkatul Mukarramah. Ketika bila? Pembukaan kota Mekah yang panggil Merdeka. Mekah Merdeka. Tanpa peperangan. Ha, tu saya nak bagi tahu. Tu Allah bagi tahu. Wasyawiruhum fil amar. Berbincang. Yang kedua, Nabi didik kita ni. Kalau kita nak jadi sebuah

0: Azmat Naharain ni. Apa?
1: Alah, payahnya nama ni, ha?
0: Raudatun. Raudatun Naharain. Dia selalu dalam bahasa Arab, dia panggil Majma' Bahrain. Yang ini dia panggil Raudatun Bahrain. Taman yang ada dua sungai. Buat tafsir nama taman pula lah. Tuan-tuan, tak? Macam mana nak jadi taman kita ni bahagia? Saya cakap, sebab kita orang cuba buat apa yang berlaku di taman kami. Taman saya dekat Bukit Mahkota tu, Alhamdulillah, dengan Seri Putra. Tuan-tuan boleh tanya Datuk Seri Farid, Datuk Profesor Datuk Farid Ravi. Dia pernah jadi nazir masjid Seri Putra. Lepas tu saya pula duduk dekat Bukit Mahkota. Dua masjid dekat taman ni, pertama kutipan Alhamdulillah, tak kurang RM50,000 sebulan. Kutipan. Ni kawasan perumahan. Nombor dua, yang bagus ya, subuh boleh cecah 8 ke 9 sof. Dia punya sof dua kali masjid ni. Masjid. Dua kali masjid. 8 sof. Kuliah maghrib saya 10 sof. Saya mengajar bulan-bulan. Kena mengajar bulan kan. Kalau main Penang, tiba-tiba rumah aku tak kuliah, mati tak ada orang semayang aku. Ya, amin. Kena jaga. Apa-apa pun taman kita dulu. Taman kita dulu. Taman kita, tuan-tuan yang amin. Sebab, bila hubungan dengan masjid bagus, jadilah apa-apa pun, insyaAllah, tuan-tuan. Anak-beranak kita tak mati kebuluran lah, tuan-tuan. Kubur kita pun senang lah. Ibini kita telefon, tak, tolong, apa nama, imam, mengurusi, tolong, suami baru meninggal ni, jangan risau. Pengurusi akan uruskan semua tu. Dengan, dia panggil AJK khairat kematian. Betul tak? Ini dah, khairat kematian tak mau bayar. Ha, ingat, van free lah. Ha? Mandi jenazah, bayar lah. Mandi jenazah bayar? Ke free? Free, sini free. Ah, elok mati sini. Banyak free. Kalau Selangor tu, masjid-masjid kena bayar tu. Oh. Kena bayar. Orang yang mengurus, orang yang apa. Eh, semayang jenazah pun hari tu. Saya kebetulan semayang Zuhur situ. Depa nampak saya semayang, ada jenazah. Imam suruh saya imam. Eh, saya ni datang dari pejabat mana singgah semayang. Ustaz, depa tuan rumah suruh semayang, Ustaz. Aku pula jadi semayang, jadi imam. Habis semayang tu, salam dengan tuan rumah. Peh, dia bagi duit. Taklah banyak mana, 100 ya. Nampak duit 100. Eh, apa benda ni? Tak, Ustaz, memang kita bagi. Tama-tama, ambil. Saya jadi imam, swenik tak sampai. Empat takbir, bukan 4 rakaat. 4 takbir pun, ambil. Eh, Ustaz, jangan, nanti imam tanya pula. Tak ada, ambil pergi masuk masjid punya tabung masuk sedekah. Elok saya nak keluar tu, imam pegang saya. Ustaz, ada tuan rumah bagi. Ha, jangan bagi tahu aku macam tu. Ha, kata tak ada aku, saya suruh dia masuk dalam tabung masjid. Bayar. Sebab apa? Sebab tak salah kalau imam nak ambil-ambil kan. Betul tak? Saya sebab saya tak nak ambil tak, sebab saya bukan kerja saya tu. Kalau pengurusi imam ni, imam. Mana tadi imam ni? Lupa ni imam. Oh ni imam. Ah, imam, lepas ni kalau orang sini bagi, ambil. Sebab apa? Itu rezeki. Nampak tak? Tak salah. Memang mati tu perlu duit. Kita kena guna duit tu, kita kena bayar, kita kena sebayang. Nampak tak? Jadi tuan-tuan perempuan, sebenarnya, hidup ni bermasyarakat perlu. Termasuk khairat kematian. Itu buat masjid perlu dihidupkan. Jemaah kena rapat.
2: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
0: Oh, sedap bunyi kan? Oh, kita semua Allah.
1: Rukuk ni terasa, oi, pendek ya, padahal satu muka surat dah. Macam kat Mekah kan? Oi, rukuk dah, Allah. Ha, ni kalau azam ni, kita dengar pun semangat datang masjid. Ini, Allah, terkejut. Budak kata apa benda ni, kata. Dah tua-tua tu dah, stop. Bagi budak-budak muda. Nabi bagi bila berobah orang muda. Semangat azam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang masjid. Ya. Ha, ini contoh. Tak berlaku kat Penang ni, mana ada. Ini tempat lain tuan-tuan. Dia kadang-kadang, orang tak nak jadi Bilal ni sebab apa? Sebab apa tak nak jadi Bilal? Kadang-kadang kita anggap Bilal ni tak ada nilai. Bang, tak boleh bang. Tak boleh. Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Nabi lah tak meninggal dunia lagi.

Siapa Bilal ni? Antara Bilal dengan imam. Orang kata baik jadi imam. Bang, Bilal bang. Bilal. Dia mengajak orang. Lagi ramai orang dengar. Orang datang masjid, orang semayang. Berapa pahala dia banyak? Imam, kalau ada tiga sah ya. Betul tak? Dia imamkan tiga sah. Dia tak imamkan satu bandar. Kalau di masjid ni, kata tadi adik ni, nama apa adik? Afan. Arman. Saya doa kat Arman satu hari nanti. Jadi yang berhormat sini, insyaAllah. Ya, jadi yang berhormat, kau datang azan lah. Jangan tak azan pula. Kan? Ha. Pati aku tak mahu jambul. Lantak embal nak fikir apa. Tapi yang pasti, jadi orang bagus. Tuan-tuan, bila dia azan, buka puasa. Dalam sini katakan dalam taman ni ada 3,000 orang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis semua pakat buka puasa. 3,000 orang buka puasa. Buka puasa ibadat bah. Betul tak? Lepas tu semayang pula. Semayang, walaupun semayang kat rumah, dia imamkan isteri dia, imamkan anak-anak dia. Berapa banyak pahala dapat kat tu Bilal? Ini Bilal tu Bilal. Nak jadi imam apa ni, budak ni nak masuk Mina anak. Nak masuk Mina. Kerja apa? Bilal. Anak nak belajar lagi ya. Oh. Dan belajar lagi. Sebab apa ni? Bilal. Cuba anak. Kerja apa? Engineer. Ui! Kena. Bang, ha ingat Bilal tak ada nilai ke? Bilal ada kerja. Bilal ni dia part time ya. Yang sebenar-benarnya, dia itu toke. Ekon. Nampak? Mana tahu? Saya cerita benda betul. Dia ni masuk Minang anak seorang hamba Allah ni. Dia kata, Bilal, tolak. Bila tolak, sembang dia pun. Dia sembang belakang pun dengan anak pun tak perempuan tu. Ya, mereka kata, Bilal makan. Wah, ya. Oh, ya lah. Jadi saya kena bagi tahu kerja saya betul. Ya? Betul. Dia cakap betul. Ya? Lepas tu dia pergi kali kedua, apa bagi tahu. 3 kedai aircon. Kedai aircon apa? Kedai aircon kereta. Barulah celek sikit bapak dia. Gitu. Tak boleh lah macam tu. Bila nak. Tapi bila aircon, dia pun tak nak lah. Dia nak tawaduk lah, tawaduk. Dia ada tempat boleh tawaduk, ada tempat jangan tawaduk. Betul ya? Zaman sekarang kena bagi tahu. Sebab apa? Zaman orang nak tahu. Imam mana imam? Imam. Pengerusi lah. Ni timbalan pengerusi. Timbal mana pengerusi? Allah. Ini pemimpin yang disegani. Duduk belakang tu. Tapi, hebat. Pemimpin, relax belakang. Aku ingat kan SB tu. Tengok misalnya tebal, risau aku kata. Tengok dari tadi tu perasan. Lain macam orang tua ni kata. SB je. Lalu saya macam mah ada SB tu pun ikut. Ni ada SB ni. Tau ni ada ni. Tapi hanya risau lah. Saya penjawab awam. Ya. Pemimpin, letak dalam Facebook. Ni, masjid ni kena ada Facebook. Ada Instagram, ada TikTok. Letak. Sebab orang nak tahu, masjid ni buat kerja ke tak? Nah, ni kita ambil gambar ramai-ramai. Ambil! Ada program. Kalau tak tahu, orang kata kita tak buat kerja. Betul tak? Orang kata, Ustaz, tu riak Ustaz. Ada tempat kena riak. Ni riak yang dibenarkan dalam Islam. Betul. Kita ambil duit orang. Betul tak? Ambil duit orang. Ni, orang derma kat surau ni, bagi dia. Tapi, orang nak tahu, hang buat kerja ke tak? Ada program. Inilah program dia. Kena tunjuk. Ada masa kena tunjuk. Kalau tak, tak boleh tunjuk. Ada tempat. Yang ibadat khusus, jangan cerita. Mai tu, bawa tasbih. Tasbih tu dah tu okey lah. Ni, yang digital. Duduk ramai-ramai. Duduk tengah-tengah pula tu. Ramai orang keliling dia tu. Assalamualaikum. Sejuk lah ikon. Sejuk. Alhamdulillah. Bagus lah AJK. Memang sejuk. Kau tahu siapa punya duit? AJK kutip ramai-ramai. Tahu. Aku yang bayar. Habis. Habak aman surah. Sia-sia. Tak boleh. Ada pula hak zikir. Hak pakai tangan ni. Cek. Tuan. Tuan tengok. Berapa nombor? 2,900. Allahu Akbar. Selalunya selawat saya 17,000. Habis. Sia-sia. Hang ulang balik dari awal. Kata. Tu tak boleh. Tu khusus.
Kecuali kata Imam Ghazali nak mengajak orang buat benda yang sama, ah, itu boleh. Tapi jangan buat selalu, dia jarang-jarang. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ah, itu baru poin pertama. Saya ada 10 poin ni, bila nak habis. Nombor 2, apa yang Nabi buat untuk pastikan kita ini tak bergaduh dan kita tidak bertelagah? Yang kedua, Nabi ajar husnuzan wa tarkut tajassus. Buang sifat buruk sangka dan jangan mencari keaiban orang. Innallaha sitirun wa yuhibbus sattar. Allah itu maha penutup aib dan Allah tak suka hang buka aib orang. Buka aib saya ada aib bang. Hang buka aib aku nampak. Sama juga kita dengan isteri, kita dengan suami, kita dengan anak-anak. Hang korek suami punya apa nama aib, akan jumpa. Suami kencing berdiri. Tahu. Padahal suami tahu boleh kencing berdiri dalam keadaan-keadaan tertentu. Nabi pun ada masa Nabi kencing berdiri apabila kawasan tu kotor. Kalau duduk dia akan mengotorkan jubah. Ada, tapi bukan selalu. Nah, kita selalu kencing berdiri. Yang paling teruk ni kencing kawan. Itu tak boleh. Beringat, aduh, itu jangan sekali-kali. Berdosa tuan-tuan. Janji nak bayar hutang, tak bayar hutang. Kau jangan, kau tak masuk syurga ni. Ha, kau cari aib, orang akan jumpa. Betul tak? Ah, ha, cari aib pengerusi, memang jumpa. Cari. Dia ni pengerusi surau kita. Berapa kali tak datang masjid? Ah, sudah. Subuh semayang kata. Han cari, memanglah dia pun ada masa sakit perut. Ada masa mandi wajib, lambat. Tak boleh buat apa lah kita ni lah. Kau cari aib dia memang lah. Semua benda yang nak cari memang jahanam lah bang. Cari kebaikan. Cari yang baik-baik, yang positif. Brother, be positive person. Jadi orang yang baik. Kalau kamu cari keaiban, memang kita akan selesai. Ni, kita ada AJK, kita ada taman, kita ada ahli. Baik sangka bang. Kadang-kadang orang tu lebih baik daripada kita. Ha, jangan buruk sangat. Tuba ya Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal dhann inna ba'dal dhanni ithmun. Jauhi daripada sifat prasangka. Wala tajassasu, la Allah kata, jangan kau kurik-kurik aib. Tuan-tuan nak bergaduh, ingat, bergaduh masa tu dan baik sebelum 3 hari. Mana ada orang tak bergaduh? Kan? Mana ada orang? Ustaz tak ada musuh ke? Baik sangat Ustaz. Mesti ada kan? Mesti ada, kita tak puas hati, dia tak suka kita, kita mana ada orang kata ustaz, kita ni jadi pemimpin ustaz, susahlah ustaz, orang tak suka kita. Bro, jangan kata you apa ni, orang tak suka. Setakat YB tu, standard dah orang maki. Betul tak? Nabi pun kena maki. Geng-geng munafik maki Nabi kat belakang berapa banyak? Berkilo-kilo dia maki Nabi. Ada Nabi risau? Tak ada. Kata Ibrahim Adham, iza arafta nafsak fa arafta rabbak fala takhaf ala ma qila fi. Move on, kata Ibrahim Adham. Ni tasawuf sikit. Kalau kau kenal diri kamu, kamu kenal Allah Taala, kamu tahu benda yang kamu buat tu betul, move on terus. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Kalau pandang belakang habis lah. Betul tak? Tu sebabnya Nabi terus, tu sebab Nabi berdakwah tanpa cakap banyak. Orang kata apa? Tengok Nabi merdekakan Madinah, merdekakan Makkatul Mukarramah. Sahabat ada tak puas hati. Ia berpunca daripada perang Khandaq. Hudaibiyah. Nabi nak pergi. Pergi mana? Nabi nak pergi buat umrah. 1,400 orang nak buat umrah. Tapi kena sekat dengan Quraisy. Bincang punya bincang, jadilah perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian-perjanjian inilah yang punca utama kemerdekaan kepada Makkatul Mukarramah tanpa peperangan dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu ramai sahabat tak setuju. Ya Rasulullah, kita ada 1,400 orang, kita serang, kita boleh menang. Bang, ikut nafsu orang muda memang boleh menang, boleh perang. Tapi Nabi seorang pemimpin, dia buat sesuatu yang kita tak jangka. Ha, tu pemimpin. Tu Allah letakkan ketaatan tu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pemimpin.
Ni macam kita buat carnival, mungkin ada orang petikan. Ni pengurusi ni apa pasal ni? Ni carnival ni apa benda semua ni? Ni semua dunia. Kita nampak dunia. Sebab kita ni duduk kat dunia. Memang pengurusi buat ni sebab kita duduk dunia. Kalau di akhirat, cara akhirat pula kita buat. Ni kita buat kat dunia sebab apa? Kita nak sesuatu rahim bang. Kalau tak buat macam ni, bila tambah-tambah Pulau Pinang, semua sibuk. Pagi sibuk, tengah hari sibuk, malam sibuk. Bila nak jumpa? Macam ni lah kita duduk. Assalamualaikum. Sementara saya nak sampai. Duduk mana? Saya duduk rumah 27. Loh! Memang duduk nampak kereta selalu. Tuan tak pernah nampak. Ini baru jumpa. Inilah dia. Mula-mula, tahun pertama, tahun kedua kita buat besar air. Kita buat forum pula. Nah. Tapi masalah kat dua beradik saya tu. Seorang tak boleh, seorang boleh. Seorang kena stroke, seorang tu tak boleh. Tak boleh tu tuan-tuan cari sini, kenapa tak boleh? Dia ada tepi ni, rumah. Dia lari kat Tengganu ni. Tak boleh, tapi. Saya dah cakap dia, sedul-sedul sikit. Dia balun semua. Wabillahi taufiq wal hidayah dia. Kita buat forum, buat forum. Panggil Ustaz Kazim, saya, Mufti, mari, Datuk Suki kan. Tu kawan-kawan semua tu. Kita buat lagi besar. Betul tak? Mula dengan setahun. Lepas tu kita tengok penjanaan berapa, kutipan berapa yang kita boleh bangunkan masjid kita ni. Tapi jangan duk kalut nak tambah-tambah masjid cukup lah ni. Ini kan nampak duit banyak sikit, tambah lagi. Orang dua orang lah. Biar kecil tetapi orang tu imarah. Duit gunakan macam-macam. Buat wifi lah. Betul lah wifi kan? Wifi lain. Buat wifi free untuk anak-anak muda ni, adik-adik kan? Kat rumah. Kalau belajar kat rumah, kau main game. Kau duduk sini, di satu tempat tu, buat kerja. Kawan buat kerja, dia takkan main gamenya. Betul tak?

Itu dia saudara sekali tadi, selesai sudah mutiara ilmu untuk bahagian kedua hari ini. Baik saudara, nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir, dah sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Selepas ini jangan ke mana-mana, tempat jam 8 malam nanti anda akan bertemu rakan setugas Combi Maria akan bersama dengan anda. Biar betul Mimi, Combi masuk malam pula. Jangan dia buat heran. Dia pagi pun boleh, malam pun boleh, petang pun boleh. Ada hari dia muncul waktu matahari pun naik, ada hari dia muncul waktu matahari terbenam. Itulah dia Combi Maria. Okeylah, apa-apa selepas ini bersama dengan Combi Maria menerusi Kona Mais. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telepon 8.6 minit menghampiri 8.7 minit malam pada ketiga dan sani. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya jumpa dengan semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026, bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Segmen Kuala Amai, sehingga jam 12.30 malam nanti, insyaAllah bertemankan saya, Saiful Islam bin Nur Shimi, akan terus menghangatkan lagi dan menceriakan lagi hari-hari anda. Ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. 9 malam kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam. Sekembalinya selepas itu, rancangan Cafe Music akan bersama dengan anda dan banyak lagi hiburan-hiburan menaik yang telah pun tersedia untuk anda pendengar-pendengar setia. Dan untuk mengetahui muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, maksudnya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026, bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tepat jam 8.25 minit malam nanti, insyaAllah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

kamu ditimpa kerugian sebesar dunia, sedangkan kamu bersama-sama Allah. Sebenarnya, kamu tidak rugi apa-apa. Jika kamu mendapat keuntungan sebesar dunia, sedangkan kamu jauh daripada Allah, sebenarnya kamu rugi segala-galanya.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

4 manfaat sedekah. Pertama, mengundang datangnya rezeki. Kedua, menolak bala atau musibah. Ketiga, menyembuhkan penyakit. Dan keempat, memanjangkan umur.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Dato' Sri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Dato' Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu, seterusnya mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter, mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: FM. Menarik di Very OK. A new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
3: All building towards the greatest tournament in history.
2: Semestinya hanya di TV OK.
4: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
5: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tersalam lagi.
4: Mia sini cepat.
5: Mia pergi dulu ya, Mak.
4: Jalan baik-baik, sayang.
6: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
7: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Apa-apa masalah cik ni? Apa masalah? Cuba cerita pelan-pelan.
9: Ha, tolonglah pun.
8: Tolong apa cik? Eh, takkan aku tak pernah tolong selama ni cik?
9: Tak ni, yang tolong betul-betul minta tolong.
8: Tolong apa?
9: Tolong saya tengok ubah ni cik Alina.
8: Radio ni lah.

0: Punas apa daripada tadi chef oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-909.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
1: Ha,
2: tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata.

0: 91 dengan Beri 9.22 minit malam pada ketika dan saat ini. Untuk jam yang kedua tugasan saya di hari Selasa 22 September 2026 bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Masih lagi dalam segmen Konamai sehingga jam 12.30 malam nanti insyaAllah. Siapa lagi? Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Mezom, Mekie, Cumi Maria dah datang. Yang senang dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Senang menjamu selera makan malam, selamat menjamu selera. Yang senang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang senang berniaga, selamat berniaga. Noh. Terima kasih kepada peniaga-peniaga kecil dan juga peniaga-peniaga besar yang memiliki frekuensi kami sebagai stesen rasmi gerai-gerai jualan anda. Secara tidak langsung, anda menjadi duta kecil untuk Metro FM ini sendiri. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang menonton di ruangan TikTok Live Jombi Maria juga terima kasih. Yang nak mengatakan kiriman SMS ucapan di ruangan WhatsApp, minta maaf banyak-banyak ya. Kerana sistem WhatsApp kami untuk seketika waktu, di ketika ini WhatsApp mempunyai problem. Okey. Dan sedang ditangani oleh juruteknik yang bertugas, iaitu Kak Botek kita. Kak, nama apa Kak? Kak, nama apa Kak? Ha? Saya panggil Kak, Kak Nisa. Kak Nisa kita, terima kasih Kak Nisa yang bertungkus lumus daripada tadi sampai kelak. Kita nak cuba yang terbaik ni insyaAllah. Doa-doa kalau no. Baik, dalam jam ini macam biasalah, dulu, kini dan kedepan-kedepannya, kita bersama dalam rancangan Tapau Lagu no. Cafe Music lah. Yang nak mengatakan kiriman-kiriman SMS ucapan, maafkan saya, ruangan WhatsApp kita tidak dapat saya keudarakan. Tapi kalau ruangan TikTok, kalau Cumi nampak ni, insyaAllah Cumi akan bacakan eh. Nak minta lagu, ada yang nak menghubungi Sakwai tadi ni, insyaAllah kita akan cuba untuk tunaikan. Yang penting yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Dan tanpa melengahkan waktu lagi, ingin saya tunaikan permintaan pertama dalam rancangan Cafe Music pada malam ni. Yang saya petik di ruangan yang menghubungi tadi, Husaini. Husaini ingin mendengarkan dua buah lagu. Sebuah lagu dia dengan Virgaun, Surat Cinta untuk Stala, akan menyusul seketika nanti. Dan sebelum itu, sebuah lagu dia dengan Azlan and the Typewriter, Jangan Kianati Aku. Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua dalam sini.
0: Asyik cik mau dengar. Sudah.

sementara tadi Virgaun surat cinta untuk Stella, bukan surat cinta untuk Comi ya. Malam ni bukan sekadar nak hantar surat cinta, nak hantar WhatsApp pun tak boleh. Kita ada masalah problem sikit dan kita akan cuba untuk menanganinya dari semasa ke semasa. Dan terima kasih juga kepada anda pendengar-pendengar setia, di mana kesetiaan anda yang tidak pernah berbelah bagi bersama dengan kami 18 jam setiap hari pukul 6 pagi sehingga jam 12 tengah malam. Masih lagi di 3 frekuensi 90.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang menonton ruangan TikTok Live Comi Maria, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Kita nak teruskan kehangatan pada malam ni. Masih lagi dalam rancangan Cafe Music yang sepetit ruangan WhatsApp daripada Ziana. Ziana ingin mendengarkan dua buah lagu, sebuah lagu dengan Fauziah Latif. Dia, dia bukan saya, dia akan menyusul seketika nanti. Dan sebelum itu sebuah lagu dengan Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: nak minta tolong semua tolonglah pun eh.
1: Apa masalah cik ni? Apa masalah? Cuba cerita pelan-pelan.
0: Ha, tolonglah pun.
1: Tolong apa cik? Takkan aku tak pernah tolong selama ni cik?
0: Tak ni, yang tolong betul-betul aku tak tolong.
1: Tolong apa?
0: Tolong saya ubah radio ni lah.
1: Radio ni

0: seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 9.53 bukan diri 9.54 minit malam pada ketika dan saat ini. Tak keluar lorat siam lah dah. 9.53 kat 9.54 masuk dah ni dah. Welcome to Rainwalker. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Amdera FM, segalanya untukmu. Jam 10 malam atas permintaan ramai. Dia berkata, Cumi, lama Cumi tak jam malam kan. Malam ni nak mengimbau bolehlah zaman kegemilangan lagu-lagu rock kapak era 80-an, 90-an. InsyaAllah, kita cuba yang terbaik untuk anda pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Amdera FM, segalanya untukmu. Sebelum tu, saya nak tunaikan permintaan terakhir.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang

10.03 minit malam pada ketika dan sana untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026 sama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita masih lagi dalam segmen Kona Mai. Kalau kita ingatkan dululah, dulu sebelum Jumia kerja pagi kan. Kan kalau malam macam ni setiap hari Selasa kita bersama dalam rancangan Rokas Lapor Diri. Jadi rasa dah lama Rokas Lapor Diri tak bersama dengan anda kan. Jadi pada malam ni jam ini kita nak mengimbau, nak kembalikan nostalgia Rokas Lapor Diri. Kita nak mengimbau, nak berhibur dengan lagu-lagu yang popular zaman era-era rock kapak ni. Jadi kepada abang, kakak, ibu, ayah yang sedang mendengarkan, mesti akan orang kata mestilah di antara lagu-lagu yang kita putarkan pada malam ini ada yang terkait, ada yang terobek dan juga sebagainya. Sebab kalau kita nak fokuskan dululah, zaman dulu, mana ada WhatsApp-WhatsApp ni bagai. Semua main tulis surat. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Dulu, zaman-zaman rock kapak dulu, modal yang paling penting tu apa dia? Kotak telur. Dengan duit shilin. Kotak telur ni nak jadi ubat nyamuk. Maksudnya duit shilin nak duit di public phone lama. Jadi kena bakar lah kotak telur. Tak mau bagi orang kata apa, nyamuk ketit kaki. Nak telefon cakap dengan markah. Markah jangan keluar, duduk di rumah. Boyfriend telefon. Bercinta bagai nak rak. Last sekali, apakan daya rupanya kita menjaga jodoh orang lain. Kalau yang berakhir di jenjang pelamin tu, alhamdulillah. Yang tu kalau kita nak imbau lah kan, budak-budak zaman yang lah ni tak rasa dah macam tu. Sebab apa? Zaman semakin moden, semakin canggih kan, main WhatsApp kan segalanya. Betul tak? Betul. Tapi hayan syok ni kan, hak boyfriend ni, hak nama boyfriend ni kan, tu telefon orang kata apa, tukar duit shilin sampai 2 ringgit, 3 ringgit. Tukar 2 kupang, sekupang, 2 kupang, 5 kupang. Tambah pula, sekali lagi orang main belakang tu main tanya pula. Ah, bang, lama lagi tak? Ada lebih kurang dalam 6 kupang ni. Ah, tak apa bang, saya pergi kedai Zat, beli ayak. Ah, saya beli ayak, sekali saya main, abang tolong sip tau. Abang tolong sip. Rana public phone, kita berkawan. Sebab apa tau? Ah, tak apa, sekali saya nak beli ayak, siap-siap. Abang mahu lah, teh boleh, teh kan, teh air, kopi air, tak apa, boleh. Oh kan, kawan tu pun kita tak kena nak tolong jaga public phone tu punya pasal apa? Tak mau bagi dekat orang lain, dia nak main lepas ni, sanggup pergi beli kopi air. Kita ni bakar kulit telur tu bukan kata nyamuk lari dengan kita sekali lari. Tapi cinta punya pasal kasih dan sayang tu. Hak asap tu terajang hidung pun tak padah. Lepas rindu tu pun jangan. Alkisah dulu-dulu punya orang mencinta lah kan. Dah tu sepasai, yang paling pasai yang terbaiknya tu apa dia? Habis-habis cakap telefon ni. Habis-habis cakap telefon. Yang syoknya habis-habis cakap telefon, start motor nak balik, tak balik rumah lagi. Sanggup pergi depan rumah markah tu. Markah tak ada, markah duduk dalam rumah. Sebab tu orang cinta zaman dulu, kalau tak tengok rumah, tengok bumbung, tengok tirai, tengok pintu, wah ima tengok selipar cabuk tu pun, betapa hilangnya rindu itu. Kan ada yang berbahagia sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi apa kena mengena zaman rock kapak dengan zaman mencinta waktu tu? Sebab kita kena faham di antara lirik-lirik lagu dalam rock kapak ni akan dipetik untuk dituliskan dalam surat. Yang penting surat tu kena buh bedak, jangan lupa. Buh bedak, jangan lupa.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Itu dia. Namanya asam garam dalam percintaan. Kan itu yang katanya cinta bagai narak. Last kali dia menjadi milik orang. Ketahuilah. Yang nama cinta sejati ni. Yang namanya cinta sejati itu adalah ketika orang yang kita sayang itu dia bersama dengan orang lain, kita masih lagi mampu tersenyum, menadah tangan pada sang pencipta, mendoakan kebahagiaan buat si dia walaupun bukan bersama dengan kita. Itulah cinta sejati. Oh, mengimbau betul malam ni, Jomi. Yes, of course. Kita nak teruskan kehangatan pada malam ni. Nak throwback zaman-zaman era rock kapak dulu. Zaman cinta-cinta dulu kan.

Jadi masih lagi dalam pembanduan yang tertanya-tanya frekuensi yang sedang anda dengarkan pada ketika dan saat ini. Pastinya 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik Cimegase dan anda yang sedang menonton pada ketika dan saat ini di ruangan TikTok Live Comi Mara di Cimegase. Ha, kalau dulu Comi selalu berkongsikan ayat-ayat untuk pecinta-pecinta sejati yang berada di luar sana. Tapi pada malam ni kita nak selit-selitkan jugalah eh. Untuk pecinta-pecinta sejati yang berada di luar sana, dengar betul-betul eh. Dah lama saya tak kongsikan ungkapan kata ni. Berbahagialah, tersenyumlah di mana saja kalian berada. Dan sesuatu yang perlu engkau ketahui, sesungguhnya sekiranya aku menjadi air mata, aku ingin lahir dari matamu, meniti di pipimu dan mati di bibirmu. Dan sekiranya engkau menjadi air mata, percayalah, aku sama sekali tidak akan menangis, kerana aku tidak sanggup dan tidak mampu untuk kehilangan akan dirimu. Kita teruskan kehangatan popular tahun 1991. Masih lagi menjadi malar segar sehingga hari dan juga saat ini. Ini The Black Rose, Penantian. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ada yang baru nak Lena duduk ujung ubin katil, tak jadi Lena. Mangkit buka bagi deras radio, bagi satu kampung dengar ni lah Muter FM. Abang-abang burger ni. Kalau dulu lagu 80-an, 90-an, kalau nak dengar lu kena pergi store-store burger lah kan. Abang-abang jual burger dulu mesti akan buka lagu radio-radio RTM ni untuk mendengarkan lagu-lagu era 80-an juga 90-an ni. Zaman era rock ke apa. Dan pada malam ni, selepas lama Combi tinggalkan rancangan Rocker Selapu Diri ni, pada malam ni kita mengimbau dengan lagu-lagu daripada zaman 80-an dan juga 90-an. Dan ada yang katanya, Combi tak puas lah Combi. Boleh tak Combi sampai tutup siaran kita bawa lagu.

mengimbau nostalgia, kenangan-kenangan zaman percintaan, zaman tulis surat lipat jangan lupa buah bedak. Ha, keliling-keliling tu yang syok bakar pakai ubat nyamuk. Tak ada masalah. Yang paling penting macam biasalah. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Pen merah, pen biru. Mak marah, I love you. Untuk pencinta-pencinta yang berada di luar sana, pencinta-pencinta yang setia, yang mendengarkan kami di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz, yang menonton di ruangan TikTok Live Comi Maria ni, saya tidak akan menghampakan permintaan anda untuk kita kodorakan lagu-lagu rock 80-90-an tangkap leleh ni sehingga selesai siaran pada malam ni, sebelum saya nak kembali bersama dengan anda esok pagi. Jadi anda kena janji, anda kena janji untuk bersama dengan saya, menemani saya. Dan buat pecinta-pecinta di luar sana, pecinta-pecinta yang setia, ketahuilah, aku mempunyai sepasang mata, belum senantiasa mampu untuk melihat akan dirimu. Aku mempunyai sepasang tangan, belum senantiasa mampu untuk melindungi akan dirimu. Dan ketahuilah, aku mempunyai sekeping hati yang akan terus mendoakan kebahagiaan buat dirimu walaupun bukan bersama denganku. Sebuah lagu yang popular tahun 1990-an masih lagi menjadi malar segar sehingga hari dan juga saat ini. Sebuah band daripada Pulau Pinang, Pulau Mutiara, menggelarkan diri mereka Kumpulan Mutiara dengan lagunya Mutiara.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

membawakan kita ke pukul 11.08 menghampiri 11.09 malam. Minit-minit terakhir, jam-jam terakhir tugasan saya. Saya akan bersama dengan anda sehingga jam 12.30 malam, insyaAllah. Dan saya akan mengundurkan diri selepas itu nanti. Dan saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi, seawal jam 6 pagi. Biar betul ya, Cumi? Lah, dah Cumi kata betul lah. Takkan Cumi nak mohong lah. Kan? Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara esok, Cumi akan bersama dengan anda. Esok-esok punya cerita, hari ini kita nak menghargai setiap saat, setiap waktu yang ada untuk kita terus mengimbau. Dan atas permintaan, insyaAllah Cumi akan tunaikan, Cumi akan putarkan lagu-lagu yang akan mengambil kembali nostalgia untuk anda, pendengar-pendengar setia di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih sekali lagi yang masih lagi dalam pemanduan. Berhati-hati mandu di jalan raya. Senang menjamu selera makan malam. Almaklumlah katanya kerja malam Cumi baru sempat rehat. Baik, terima kasih. Dan kita nak teruskan kehangatan malam-malam.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayuh, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kenalah pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Dr. FM, segalanya untukmu.

kekeringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Sekian saja tugasan saya untuk edisi hari ini. Anda akan dapat mengikuti lagi siaran Mutiara FM seawal jam 6 pagi esok melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz serta radio online mutirafm.rtm.gov.my. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia di konti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni, Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alum, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

makin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadli yang buruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni. Sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan fikir seram-seram sangat ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel lah, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasibnya kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua. Atau mau koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okay, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus. Ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okay, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam you all mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat. Jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Ya.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rojok-jorik ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Dan Sonora FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mana Rina? Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruhan tu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okay? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Biasa.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
1: Hello anda semua, Kami For You To See.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 55 kecil tu ke.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik. Dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, eh, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagaimana telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang, hukum ada dua makruh. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Yang pertama saja, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni? Beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Kemudian yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna syarat. Ha, itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada dia beradik. Ada panggil kakak dia. Tengok okey muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check kena mana. Masa tu dia imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang, baru tahu. Jumpa mak bapak betul, baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas semayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan antara kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat, jangan nak marah imam. Apalah imam ni lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia, ya. Tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak sahaja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah, ya. Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufaraqah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat abaan. Apabila kena sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul, mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut, tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dia panggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni, balik kampung penat, kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh, kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama, dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita kan, makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam dah sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti dan makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقنا

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: semua orang boleh masuk ke syurga.
1: Ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Eh, Mamu. Mamu, orang rumah Mamu ada lagi ke? Mami ada lagi ke?
1: Ada.
0: Mami ada tak mana tu?
1: Ada. Mami
0: tak ada. Okey, siap. Mamu nak tanya Mamu. Mamu pernah cakap I love you dekat Mami?
1: Banyak kali.
0: Selalu Mamu cakap. Bila Mamu cuba cakap nak dengar.
2: Pasal Mamu. Risau dia
0: Mamu gelap. Mamu, sebab dia. Mamu tak pernah macam ni tau.
1: Okey. Mamu kata I love you kata.
0: Okey. Lani macam ni.
1: Kata I love you.
2: Okey, Mamu, Mamu.
1: Ya.
2: Okey, kita nak dengar live lah.
0: Ya, sebab selalunya kita tak Mamu akan hubungi tentang soalan yang tanya ustaz. Hari ni dia bukan ustaz, yang ni kira Comi baru nak start lah. Jadi Mamu hari ni memang Comi tiba Mamu leh baca.
2: Okey, Mamu.
0: Cuba Mamu.
2: Mamu. Okay. Sambil live on air ni kan.
0: Mamu tengok
2: ungkapkan perkataan tu berdepan Mami.
0: Depan Mami, habaq atas Mami. I love you.
2: Hari
0: ni nak makan dalcok. Ha, tak apa-apa.
2: Okay, sekali ya. Tengok.
0: Okay, Mamu, siap.
1: I love you, Mami.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, dan cahaw wanakam untuk orang yang terus kekal setiap mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bertemankan dia Combi
1: dan dia masih lagi Bamba.
0: Alhamdulillah, Bamba Combi.
1: Alhamdulillah.
0: Okey ke begini?
1: Apa dia?
0: Okey ke begini?
1: Alhamdulillah, ana bin Khoir.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi saudara padi sebenarnya. Kaifa haluka?
0: Alhamdulillah, ana bi khair. Tak ada sini, tak ada sini Jemi. Bila kemarin Jemi melepaskan rindu semalam. Dia lah.
1: Keluar dengan nasi.
0: Okey ke Jemi pagi ni?
1: Okey, alhamdulillah Bam.
0: Alhamdulillah.
1: Bam. Saya guru.
0: Awak apa sih pak?
1: Nak cari guru kan?
0: Cari guru.
1: Guru. Guru. Oh guru. Guru ya saya. Okey baik. Fadil?
0: Ya saya.
1: Sabarlah kena gelak lu. Seronok.
0: Tak apa kita tunggu.
1: Apa abang Fadil?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah ha. Jadi Fadil?
0: Ya saya.
1: Hal atoriku muzahimun al-yaum ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Naam.
1: Ha?
0: Naam.
1: Naam tu boleh.
0: Naam. Ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Atariku muzdahimun al-yaum. Khususan fi tariq tun terawang.
1: Ha? Rawang.
0: Ya, khususnya jalan kat tu tu yang terawang.
1: Oh, ingat sampai rawang tu.
0: Tadi kan? Jalan.
1: Ya.
0: Baik. Okey, Kak Jemi. Tu duk kelabah cari tadi tu.
1: Itulah.
0: Okey. Baik, Jemi.
1: Ya.
0: Macam mana kemarin dah lepas rindu dah semalam?
1: Rindu apa tu?
0: Dah semalam dengar kata markah daripada Afrika mai.
1: Bukan Afrika apa?
0: Itu?
1: Rusia.
0: Rusia. So esok sambung lagi lah. Esok mana pula mai?
1: Esok di daripada kalau tak salah cumi Dubai.
0: Dubai.
1: Dubai.
0: Markah Dubai sampai esok.
1: Yang esok memang hak nombor 147.
0: 147
1: tak, no? Nak tekan lah.
0: Esok 147. Lusa.
1: Lusa. Yang mantan jombi yang ke 493.
0: Tu dia. Macam nak mengantuk ni.
1: Ya, betul.
0: Baik. Jadi sebab ada yang tanya kemarin jombi pergi mana. Jombi main malam sebab siang kemarin, pagi kemarin jombi pergi sambut markah ada sampai.
1: Dia tak mau lepas.
0: Dia tak mau lepas jombi.
1: Dia tak mau lepas.
0: Oh.
1: Nak buat macam mana kan, terima lah dengan hati yang terbuka.
0: Yang tu yang bos hantar video malam.
1: Ya, benda dah jodoh kan. Tak boleh terima apa, tak boleh kata apa kan, kita terima insyaAllah.
0: Baik jombi. Tak apa jombi, kita faham.
1: Abang bila lagi?
0: Baik Jemi, kita nak kongsikan.
1: Yeah.
0: Okey, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang.
1: Baik, insyaAllah.
0: Untuk edisi hari ini, pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu kita main pagi tadi pun memang hujan.
1: Betul, Bang.
0: Okey, dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Betul. Manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Itu kita berkongsikan.
0: Ya, baik. Dan kawan-kawan kita beritahu kat Teluk Kumbang hujan, Sebang Jaya hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Kan kalau di Jalan Burma ni ya, awal pagi tadi hujan.
1: Awal pagi tadi hujan.
0: Tadi rasa macam tak hujan noh.
1: Tak, tadi macam tak hujan.
0: Alhamdulillah. Baik, kita nak kongsikan juga info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kalau kemarin dah Cumbi, awal pagi pun dah memang padat dan sesak dah.
1: Kemarin?
0: Bukan kata awal pagi nak main kerja ya. Balik kerja kemarin pun petang hari pun boleh tahan juga.
1: Jadi cerita dia macam ni lah. Kalau Combi ada tak ada, sama saya, trafik tetap jam. Tak macam kalau Bambam tak ada, trafik tak jam.
0: Bambam tak ada, trafik tak jam.
1: Bambam orang kata apa, Bambam bila main kerja trafik jam sikit. Bila tak main jam terus.
0: Jadi kan Combi meluat lah Bambam main kerja.
1: Bukan meluat, kita habarkan benda betul. Kita habarkan benda betul.
0: Baik. Hari ni memang sesak lah sebab Combi ada.
1: Ya.
0: Memang sesak yang amat ni. Kita nak kongsikan di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Dari Seberang Prime menghala ke pulau disusul masuk jambatan Pulau Pinang, memang sesak yang amat ni. Sila ke pertengahan jambatan Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Dari Permatang Pauh pun sesak merah menyala ni. Menghala ke Prime pagi ni. Dan seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, dari Chain Ferry menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Prime. Trafik juga sesak teruk ni.
1: Baik.
0: Dan dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah dan juga sepanjang jalan di Permatang Pau. Trafik juga sesak pagi ni Cembi. Dari Bukit Mentajam. Trafik sedikit perlahan menghala ke Pekan Bukit Mentajam.
1: Okay.
0: Jalan Kulim nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam pun sama juga menghala ke Macang Bubuk dan juga Ceruk Tok Kun.
1: Baik.
0: Dan seterusnya di Bukit Minyak.
1: Bukit Minyak.
0: Taufik juga sesak ni nak menghala ke Simpang Empat dan Simpang juga Empat. Dari Taman Kota Permai.
1: Ya.
0: Menghala ke Bukit Minyak pun sama juga sesak pagi ni.
1: Baik.
0: Dan di Juru, di Taman Juru pun sama juga ni. Di jalan bawah. Okey, dari Taman Juru menghala ke Taman Desa Juru. Dan seterusnya menghala ke Jalan Tok Kangang.
1: Boleh
0: tu. Bukan. Juru.
1: Okey.
0: Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan Simpang Empat. Trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seperti biasa di Valdo, dari perkampungan Valdo, Jalan Valdo dan juga di kawasan perniagaan Valdo, trafik juga sesak pagi ni. Dan disusul masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak bermula dari Taman Perniagaan Ibong Temal dan juga dari Sungai Jawi. Kita nak ke Seberang Perai Tengah
1: SPT.
0: Okay, kita mulakan dulu di sekitar Permatang Pau. Sesak teruk pagi ni. Dari Permatang Pasir pun sama. Nak menghala ke Taman Arai Indah. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Mengkuang.
1: Mengkuang
0: pun sesak juga nak menghala ke Penanti. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini di sekitar Sungai Dua. Lahak Yui nak menghala ke Merbau Indah.
1: Betul.
0: Okay, seterusnya menghala ke Taman Sungai Dok Utama dan sehinggalah ke Susu Masuk Lebuh Raya, trafik juga sesak pagi ni. Dimaklum, menghala ke Alok Merah, trafik juga perlahan. Di Sungai Puyuh pun sama juga, menghala ke Maklum. Okay, dan seterusnya di Tasik Gelugong. Tasik juga sesak pagi ni. Dan kalau kita dapat kongsikan, okay, di Jalan Kampung Baru. Ini pun sama juga. Trafik juga sesak pagi ni. Okay, ini dari Kampung Selamat ni. Okay, dan seterusnya trafik juga perlahan dari Taman Sepadu seperti biasa menghala ke Simpang 3 dan dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Di Jalan Gelugong menghala ke Sungai menghala ke
1: Santek
0: Sungai 2 ataupun juga menghala ke Pokok Senar. Trafik juga perlahan.
1: Okay.
0: Dan seterusnya di Jalan Bawah ni di Pongsu Seribu. Trafik juga perlahan menghala ke Jalan Pongsu Seribu. Di Teloyak Tawang trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan seterusnya menghala ke Bagan Ajam pagi ni. Okay. Dan di Jalan Payah Keladi trafik juga dia pun duduk berzikir trafik juga perlahan. Okay. Menghala ke Masjid Jami' Al-Arifi Payah Keladi.
1: Lepas lagi tu kot.
0: Sikit lah. Baik, seterusnya kita nak kongsikan di Pusat Bandar Bertam Perdana. Taufik juga sedikit perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam pagi ini di Jalan Tun Hamdan Syekh Takhir. Itu di seberang Jumi. Kalau kata di pulau, apa cerita?
1: Kalau di pulau yang boleh Jumi kongsikan, saya tak nak panjang-panjang sangat sebab takut sekali cemui. Jadi saat susul turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Tulum Chong Yu sehingga ke Esplanade pagi ini di kedua-dua arah memang sesak. Di jalan-jalan utama juga terus sesak. Begitu juga di jalan Tunduk Tawang, alhamdulillah seperti biasa juga sesak. Dan Kampung Jawa Sungai Tirah masih lagi sesak. Tapi saya tertarik daripada Simpang 3 baik lepas ni tu masuk ke Kampung Seronok. Terus membawa ke Binjai, ke Pematang dan Malut dan juga Batu Mau juga terus sesak. Dan yang boleh juga saya kongsikan ni kesesakan berganda yang membawakan daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan terus ke Pekan Belpah. Ini yang memang luar biasa. Di balik pulau, susur turun Bukit Lama balik pulau, sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan Pondok Upih. Begitu ke juga nak masuk ke Jalan Sungai Nipah, sedikit perlahan. Dan masih lagi di jalan balik pulau sehingga ke bulatan di Pekan balik pulau, alhamdulillah lancar. Tapi daripada bulatan balik pulau untuk ke Jalan Sungai Pinang, kesesakan, berlaku kesesakan
0: Jalan pagi Sungai ini. Pinang sesak hari ini. Ada kemalangan di susun naik bukit baru.
1: Ya, betul. Mungkin sebab Cik Nani nak main radio.
0: Kemarin ni pun main tak sibuk main.
1: Tak sebab main tak sibuk. Semalam sempat jumpa dia. Saya tanya dia, "Cik Nani nak balik? Balik esok saja dah pergi." Ha, sibuklah kan.
0: Okey.
1: Okey. Begitu juga daripada Jalan Penuh Upih nak masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni, trafik sesak. Mungkin disebabkan kemalangan yang berlaku di jalan Tersadun itu yang
0: dikongsikan
1: oleh rakan Sugas. Jadi itulah yang boleh kita kongsikan. Dan mungkin orang balik pulau, pakcik-pakcik yang tukang-tukang goreng mi nak balik nak mai ke sebelah timur laut ni kan, memang harus bersabarlah.
0: Betul. Baik, dan di jalan masinari pun padat hari ni, Jumi.
1: Ya, betul.
0: Memang padat. Dua-dua orang menghala ke jalan Skot. Baik, jadi apa pun tuan yang mandu, berhati-hati memandu.
1: Baik.
0: Awasi jerat selamat kenderaan anda.
1: InsyaAllah.
0: Okay, kalau kata mengantuk kan, kalau
1: tidur mana
0: okay, berhenti di tempat yang selamat. Okay, kalau kata terpaksa meneruskan perjalanan, okay, buatlah apa-apa pun, cubit paha kanan ke, cubit paha kiri ke,
1: tak boleh bang.
0: Habis tu
1: kalau cubit paha kanan, paha kiri terasa.
0: Kalau
1: nak bagi paha kanan terasa, cubitlah paha kiri.
0: Okay, buatlah apa-apa, buka radio kuat-kuat, buka tingkap, ajak operator sebelah dengar sekali lah.
1: Itu tidak mungkin.
0: Tak cukup lagi.
1: Tak cukup faham.
0: Habis tu macam mana?
1: Saya dah cuba macam-macam cara faham. Melainkan pepak cabai melaka.
0: Yang tu mungkin boleh jadi.
1: Ya.
0: Kan. Jadi memandu dalam keadaan yang segar. Okay. Dan insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Ayam berkokok di atas sarang. Hari ni masuk dorang, Cumbi.
1: Ayam kokok di atas batang. Dia, Cumbi.
0: Dia, Bambam.
1: Dah datang.
0: Dah datang. Okey. Baik, Cumbi. Topik hari ni pun menarik. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Okey. Sekejap lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Itu saya, GPM dia, Cumbi.
1: Dan dia bau.

0: pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. Hashtag Mutiara FM Ambil Peduli.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: What? Siapa?
1: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: Buat, nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: What? Siapa?
1: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
2: Ni macam ni, aku sayang benda-benda tu.
1: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa jauh 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Eh, aku balik.
1: Ingat lah.
3: FM. Weh, ni kena akau ni. Gamak mahal ni. Kalau aku upload ni, confirm dapat banyak share.
4: Weh, hang agak-agak lah. Hang tengah drive kot. Tengok depan.
3: Alah, kalulah hang ni. Aku yang dah aku tahulah.
4: Hang jangan nak suka-suka viral tau. Perbuatan tidak beretika macam ni boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika disabitkan kesalahan. Sila-sila boleh masuk penjara kot.
3: Yelah. Weh, banyak beletak lah dia ni.
5: Jangan nak cepat tulang saja, fikir sama keadaan keluarga bangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 1:39 minit pagi ya. Waktu ini GPM masih bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Chombi. Sekarang ni kan nak beli apa semua dekat ujung jari, you know?
0: Ujung jari.
1: Kadang-kadang kan, kalau suami tengok wajah bercahaya di wajah isteri, anda percayalah. Itu bukan wajah aslinya.
0: Betul.
1: Tapi dia sedang shopping, Chombi.
0: Betul.
1: Kan, tak tahu
0: tak tidur
1: malam kan. Tak tidur pun tak apa, Chombi. Sebab dia tahu kalau kata lelaki dia tak tidur, dia duduk menghadap telefon, duduk shopping tu kan, kena betiak dengan suami dia.
0: Dia tahu tarikh-tarikh bila yang akan ada.
1: Ada apa dia panggil? Ada flash sale.
0: Ya, flash sale.
1: Kan. Memang lagu tu.

0: Itu boleh edit juga tu. Ya, kat tahu nak katalah. Sebab mereka duk kata kat Bambam lah. Ha kan. Ha, tapi kan Cumbi,
1: Bambam pun buat kerja sama.
0: Bukan, juga. Bukan. Bambam okay. Tak buat kerja sama.
1: Tanya.
0: Ha, kan? Tapi kan kadang-kadang kan Cumbi, Cumbi pernah tak?
1: Tak pernah.
0: Salah nak tanya soalan tak keluar lagi.
1: Dah tanya pernah tak? Tak pernah.
0: Ha. Beli barang lain
1: okay.
0: Tapi dapat barang lain.
1: Saya pernah bang. Itu saya pernah bang.
0: Pernah eh?
1: Secara jujurnya bang.
0: Okay.
1: Ini secara jujurnya saya bagi tahu lah.
0: Aha.
1: Saya kena scam bang.
0: Scam?
1: Saya kena scam.
0: Okey, beli apa dapat apa?
1: Saya saya ni orang yang minat jam tangan lah,
0: okay, ha.
1: Saya minat jam tangan. So saya order satu jam tangan ni. Jam tangan ni secara jujurnya saya beritahu lah. Kalau harga dia 4 angka. Harga dia 4 angka. So hari ni dikeluarkan. Lepas tu saya tengok kemarin dikeluarkan. Saya tengok iklan tu hari ni.
0: Okey.
1: Jadi kena buat order by today. Akan dapat half price.
0: Okay.
1: Saya pun order. Order tu daripada 4 angka tu half price pun tetap 4 angka bang.
0: Baik, faham, tetap faham.
1: Jadi saya order. Bila saya order sampai bang. Sampai. Jadi dia ajak dia hantar pakai kurier. Saya buat COD. So saya kata macam ni, nak kena buka cek barang dulu boleh tak? Nanti saya bayar, takut kena scam. Pasal saya order jam tu sepatutnya main kotak kecil tau.
0: Boleh pula kalau harga 4 angka nak kena COD.
1: Kan? Apa dah?
0: Boleh cek dulu.
1: Boleh.
0: Okey, baik.
1: Boleh, okey, okey. Saya ingat main kotak besar ni. Saya jam tangan ingat. Rupanya main kotak besar bang. Main kotak besar. Dia pun kata kat saya, okay cik, apa nama ni, cik order apa? Saya beritahu saya order jam. Mungkin dia bolam ni kot, takut pecah apa kot. Lepas tu saya pun okay, tak ada masalah. Saya kena bayar logo baru boleh buka. Cik kena bayar logo baru boleh buka. Okay, saya bayar cik, boleh tunggu mana dia saya buka. Eh tak boleh. Saya bagi duit. Saya buka bang.
0: Dapat apa?
1: Dapat satu benda abang, harga tak sampai 100 abang.
0: No.
1: Tapi bukan jam.
0: Habis tu?
1: Dia permainan video lama. Video game lama, hak tekan pakai cartridge tu. Dapat hak tu bang.
0: Lepas tu buat macam mana, hantar balik ke apa?
1: Lepas tu saya minta seller minta untuk return back balik lah.
0: Boleh lah.
1: Boleh.
0: Alhamdulillah. Tapi sia-sia dia nak mohong.
1: Apa dia?
0: Beli jam dapat game.
1: Yang tu saya kata. Kadang-kadang saya tak
0: tapi
1: tahu.
0: Tapi kira seller tu bertanggungjawab lah. Dia sebab dia terima balik.
1: Dia bertanggungjawab. Dia terima balik. Tapi saya tak hantar memarah tu.
0: Habis tu?
1: Ada kat saya sampai hari ni.
0: Duit ambil balik?
1: Duit dia ambil balik.
0: Memang kejam.
1: Ha, saya buat kejam. Dia buat saya kejam. Dia bagi saya satu pengharapan palsu.
0: Tapi saya silap kesian dekat yang hantar barang tu. Dah dia yang tanggung.
1: Apa dia?
0: Dia yang tanggung lah. Barang hilang.
1: Tidak juga.
0: Tapi itu prosedur lah. Kalau ikutkan bawah yang tak barang tu, kalau barang tu tak sampai balik ataupun duit tak dapat, dia akan tanggung.
1: Macam saya beritahu dia, barang duduk-duduk kat saya sampai ke lah ni. Sampai ke hari ni,
0: sampai ke hari ni.
1: Esok saya boleh rumah.
0: Kesian dekat yang tak barang tu.
1: Gentle macam ni abang.
0: Tapi kan Jumi, Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Kos Raya Hidup KPDN merekodkan sebanyak 47,249 aduan pengguna sepanjang tahun lalu, kata Ketua Penolong Pengarah KPDN. Dan menurut beliau, aduan yang paling banyak diterima melibatkan dua isu utama, iaitu harga barang dan pembelian transaksi dalam talian.
1: Dan katanya juga abang,
0: katanya
1: banyak aduan berkaitan pembelian barangan dalam talian yang tidak memenuhi janji penjual. Antara aduan yang diterima melibatkan situasi di mana pengguna memesan suatu barangan tetapi menerima barangan yang berbeza daripada apa yang diharapkan. Dan pengguna sendiri yang memperoleh perkhidmatan atau barangan yang tidak memuaskan atau tidak memenuhi ciri-ciri dijanjikan oleh penjual boleh membuat tuntutan untuk mendapatkan pampasan atau kerugian yang dialami.
0: Baik, ini berkaitan dengan beli lain dapat lain, antara aduan yang paling tinggi lah yang direkodkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN.
1: Okay. Kalau Bambam sendiri,
0: Bambam
1: pernah berlaku tak?
0: Bambam bagi Bambam sini, Bambam pernah juga. Bambam beli baju.
1: Beli baju.
0: Dia bohong Bambam tau.
1: Awak siapa?
0: Bambam tengok dalam gambar yang tubuh dalam iklan tu. Gambar kau tu bedah besar.
1: Okay.
0: Bambam belilah. Tapi beli-beli dia bagi Bambam size, Bambam order size double XL tau.
1: Wow.
0: Tapi Bambam dapat size S.
1: Size S.
0: Size S tau. Tapi Bambam besarkan baik lah. Bambam ni tak kerti lah nak kata kat orang kan.
1: Size S tu untuk apa?
0: Baju lah.
1: Salah.
0: Baju S lah. S lah.
1: Size S untuk combi.
0: Size S untuk combi. Tapi Bambam besarkan baik lah dengan penjual tu. Mungkin dia nak abang kat Bambam. Walaupun Bambam nampak besar, tapi ni Bambam kecil. Bambam tak tahu lah. Return balik pun tak ada lah. Bambam ambil lah. Bambam jadikan inspirasi Bambam lah.
1: Saya Bambam.
0: Ha.
1: Combi dia beritahu saya. Tahu saya boleh buat je lah. Saya order barang tu sampai betul. Tapi saya order colour lain, main colour lain.
0: Main colour lain.
1: Kalau Bambam buat je lah.
0: Kalau Bambam lah. Make lah.
1: Saya return back. saya return.
0: Jadi macam ni, beli kat kedai.
1: Dah bukan. Saya beritahu, saya tulis siap. Okay, saya mau bayar sikit-sikit. Saya order banyak bang. Saya order banyak. Bila order banyak, saya beritahu. Okay, saya mau warna ni, warna ni. Saya beritahu dah. Dah list up siap. Tentu dia mes dua colour, tiga colour lebih kurang tu.
0: Mes
1: spesial semua kan. Memang return back boleh lah.
0: Okay, jadi pagi ni kita nak sembang satu benda yang boleh buatkan kita gelak dalam masa yang sama.

0: dia buatkan kita darah naik tau. Okay, jadi pernah tak anda order sesuatu tapi dapat barang yang lain? Kan, lagi menarik tu dalam gambar online tu kita tengok kan, nampak cantik kan, tapi bila barang sampai kita tengok barang tu kita pun rasa macam nak naik hangin pun ada.
1: Betul.
0: Jadi pagi kita nak tanya anda sendiri, okay, order lain,
1: dapat lain,
0: apa benda yang paling pelik yang anda pernah order tapi lain pula yang anda terima. Okay, kau kami 04-2107-389.
1: Kalau nak layankan ruangan WhatsApp buat pasal ni, WhatsApp kita masih lagi tidak boleh digunakan daripada semalam.
0: Betul. Jadi call kami je lah. Kalau tak WhatsApp, mungkin kami tak dapat nak baca buat masa sekarang. Okay, itu GPM dia Chombi
1: dan dia Bambam Acu.

0: denggi ni satu penyakit yang agak orang ingat biasa je kot, no? Tapi sebenarnya boleh membawa mati lah. Itu saya dapat pengajaran dari situ lah. Denggi ni tak boleh dibuat main lah. Memang kita tahu denggi ni boleh membawa maut kan, tapi itulah, kita leka sebenarnya, leka.
1: Dan saya baru tahu ayah saya tu dah meninggal dunia. Lepas ayah saya pula, mak saya yang hilang.
0: Jangan ambil remeh lah tentang denggi. Sebab kalau dah kena, tak boleh nak undok lah sebenarnya. Sakit dia tu Allah Alam lah. Sebelum kena, baik kita cegah kepada dia.
2: Elakkan perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Ikutilah saranan berikut. Jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Pastikan tiada tempat takungan air yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada dengue.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Cakit rock.
1: Morning, Bondia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 7.54 minit pagi waktu ini, yeah. GPM masih lagi dia Cumbi.
4: Dan dia masih lagi Bambam.
3: Kalau di Kuala Lumpur ada Chow Kit Road. Ah, tapi kalau di Penang, Cumbi,
4: road walk.
3: Yeah. Road walk bagian dan juga road walk di sini pulau.
4: Dia road walk Taman Selat.
3: Taman Selat lah. Taman Selat lah.
4: Road walk Taman Selat dan juga road walk stadium.
3: Tapi kan tengok di road walk bagian Selat pun memang Taman Selat pun dah orang kata apa, banyak dah renovate kan. Dah tak macam dulu dah.
4: Yeah.
3: Banyak bangunan-bangunan pencakar langit di kiri kanan. Tempat-tempat tu pun dah naik taraf dah orang kata.
4: Kalau di Penang dulu petang-petang ada lorong menyamun.
3: Lorong menyamun?
4: Lorong menyamun.
3: Kat mana lorong menyamun?
4: Lorong menyamun lah dekat apa nama jalan tu dah. Lepas tu waktu jalan tu tempat tengah naik tarah bangunan apa semua, dekat dengan masjid Masjid Melayu. Lebuh Aceh kot, tak salah.
3: Tapi itulah kadang-kadang.
4: Lepas tu dia tukar ke mana tau, dia ramai-ramai melunggu barang di mana tau, dekat kalau tak salah Jombi, dekat ni balai polis Datuk Keramat, tapi dia padang bola dekat situ.
3: Tapi itulah orang kata, walaupun kadang-kadang ada tempat yang terbaik yang disediakan oleh pihak kerajaan apabila berubahnya sesuatu tempat tu kan, namun vibe lama tu memang tak dapat lah orang kata kan. Tapi ada perbezaan. Dan sama juga macam kalau kita tengok Pesta Pulau Pinang, Cumbi, seperti mana diumumkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang baru-baru ni, okay, akan diubah, akan ditukarkan sementara dari tapak pesta Sungai Dibung ke Perda di Tasik Gelugong kan.
4: Tasik Gelugong,
3: pusat konvensyen Perda, di Midtown Perda tu lah,
4: kira dekat dengan Pai Keladi kan.
3: Dekat lah. Nampak tak Cumbi?
4: Tak apalah, tak payah nampak sangat lah.
3: Apa? Ini sejarah tau. Di saat Pulau Pinang sedang melakar sejarah pembinaan LRT di Pulau Pinang ni, orang Tasik Gugok dapat menikmati Pesta Pulau Pinang kat sana.
4: Dan selamat merasai lah.
3: Macam kecewa bunyi masih apa?
4: Dia bukan kecewa bang. Dia macam mana tau, dia punya macam bang, kata dia vibe tak sama.
3: Memang lah.
4: Kita ambil satu
3: tapi
4: contoh,
3: dipindahkan sementara,
4: kan?
3: Bagi orang kata apa, orang kata apa, tidak menghilangkan identiti pesta tu.
4: Kita ambil satu contoh bang. Perlawanan bola sepak akan berlangsung di dua stadium utama di dalam Pulau Pinang ni. Satu stadium Batu Kawan dan satu lagi di stadium Bandaraya. Walaupun game tu hot, main dekat stadium Batu Kawan tak ramai penonton. Kalau bang perasan lah. Tapi kalau walaupun game tu tak hot, main di stadium Bandaraya, fuh.
3: Memang lah. Tapi contoh, ini sementara.
4: Contoh nama vibe bang. Tadi bang cerita pasal vibe. Betul.
3: Tapi itulah orang kata apa, memang tak sama vibe dia. Tapi sekurang-kurangnya identiti tu lah kan. Kalau kata macam bola, Jimmy kata dulu main di Bandaraya, kemudian pindah ke Batu Kawan, kemudian demi vibe tu kembali semula, ke Bandaraya kan. Jadi itu cerita pasal vibe sebenarnya, Jimmy. Tapi kalau kita nak kongsikan berkaitan dengan vibe barang yang kita nak, tiba-tiba tak dapat, Jimmy, loh, stres juga. Order lain, dapat lain, Jimmy.
4: Tension.
3: Jadi kita dah cerita, kita kan. Tapi kita nak dengar juga perkongsian daripada anda sendiri. Baik, nama pemanggil ya, untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa kat talian ni?
5: Mui bapa tak kenal lagi lah Bambam ni.
3: Siapa Bam? Siapa dia?
4: Mana tahu?
3: Mana kita tahu? Suara dengar semua sama ya. Tapi nama orang punya suara, beda. Beda mana? Tanjung Tokong. Assalamualaikum, Beda.
5: Lagi dekat.
3: Beda okey ke?
5: Cikgu Asyah.
3: Cikgu Asyah. Cuba bagi nama dia awal tengok.
5: Kura-kura adalah perahu, pura-pura tak tahu.
3: Jangan ni macam tu. Baik, Cumi jawab tak, Cumi?
4: Saya ada jawab. Pagi-pagi makan roti canai. Kami tahu mungkin orang lain tak kenal. Itu cerita dia.
3: Baik, Cikgu Asyah no?
5: Ya, saya.
4: Takkan kepada ni cikgu nak tipu daripada awak kenal saya siapa? Awak kenal saya siapa?
3: Baik, cikgu.
5: Ya.
3: Ada tak mana ni?
5: Tak ada, di pos kereta nak gelap pi niaga dah.
4: Pi niaga, insya-Allah.
3: Baik, ada mukadimah dak pagi ni?
5: Ada.
3: Ya, baik, silakan.
5: Pergi ke kebun bersama Pak Uda.
4: Kebun Pak
5: bawa
4: Uda.
5: Bawa gala untuk mengait kelapa.
4: Mengait kelapa.
5: Kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Takut-takut indah kabar dari rupa.
3: Ya, sambil temenung.
4: Pak Uda tu, Pak Uda mana? Pak Uda Tanah Liat kah?
5: Pak Ujo Tanah Liat apa boleh siapa-siapa.
4: Hai tak boleh.
3: Taklah cepat bagi jawab.
4: Tak boleh bang. Okay. Bagi tahu dulu Pak Ujo Tanah Liat tak boleh.
3: Dah lah tadi tadi saya juga saya kata Pak Ujo pi apa kebun kan. Kena ingat lo. Sambil berjalan ke Ani dok usia.
4: Sambil berjalan
3: ke Ani dok usia.
4: Ke Ani dok usia.
3: Ha sambil teropong eh dia buat apa? Ha ha ha. Okay, cumi sambung.
4: Cumi tak ada sambung. Tak boleh bang. Tak boleh bang.
3: Pagi ni cikgu.
4: Pasal apa? Tadi, pasal apa? Tadi bila tu Kak Ani dah usia. Ha. Waktu Kak Ani usia, cumi lari lah. Cumi lari. Bang Bami. Pasal apa? Kak Ani dengan Bam ngam.
3: Aduh.
4: Dengan cumi tak lego. Okey, silakan.
3: Tak lego mana? Lihat lo dengar ni. Okay. Ah, lupa lah cumi. Potong terus sangat.
4: Kak Ani dah usia. Ya,
3: aduh. Ah, okay. Kak Ani dah usia. Ha. Cikgu.
5: Ya.
3: Ah, awak ada apa? Sambil buka lah cerita.
4: Boleh.
3: Bolehlah.
4: Kak Ani kata okey on. On.
5: Baiklah Chombi yang comel dan bambang yang cute tu.
3: Baik. Mhm, okey cikgu.
5: Ya saya.
3: Cerita berkenaan dengan order lain dapat lain ni. Cikgu order apa dapat apa? Cerita sikit.
5: Dua saya order baju.
4: Order baju.
5: Dapat seluar pula dah. Saya order baju 3XL. Baju apa baju blouse lah kan. Blouse saya duk pakai selalu tu lah. Bagi seluar dah dua lah kaki di bawah tu sopo seluar Aladdin tu.
4: Begi. Oh seluar kecil.
5: Alibaba okay. Punya lapuk punya seluar.
4: Ya.
3: Okay.
5: Lepas tu dah besar pula tu. Dan yang kita order dah yang dapat.
3: Oh.